Selamat pagi Raka Denrai. Integrasi antara aktivitas ekonomi dan pelestarian lingkungan semakin menjadi pendekatan strategis dalam pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Melalui konsep tersebut, pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga berupaya menghadirkan dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan. Founder Membumi Project Putu Surya Triana Dewi kepada RRI Denpasar menyampaikan, salah satu inisiatif yang mengusung pendekatan UMKM yang mengembangkan produk kreatif dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan. Dewi menambahkan, dalam proses produksinya, Membumi Project berupaya memanfaatkan material yang memiliki dampak lingkungan lebih rendah dibanding bahan konvensional. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan limbah menjadi bagian dari strategi usaha yang diterapkan untuk mendukung praktek ekonomi kelanjutan. Membumi Project berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan melalui keputusan konsumsi sehari-hari. Kesadaran kolektif tersebut diyakini dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat peran UMKM sebagai agen perubahan menuju pembangunan berkelanjutan. Raka Denrai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Hacan hacan
1: Bali Bali.
2: Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.
3: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santo Santi Om.
4: Kita bernyanyi satu lagu.
5: Kandung kesarang. Rumah RRI Denpasar. Suara budaya Bali.
6: Suara budaya Bali.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Loh, sudah habis makanannya? Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
2: Iya, Bli.
1: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa, nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
2: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
1: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
3: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelan Rai, kanto nyeringin gonges ini opuni kiring opro empat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ring acara Rahajeng Bali mangken gen informasi lan tembang-tembang Bali, kanto jam sia semang malai jebos. Kanto puniki, topi kutoi bantang budaya mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sapa sang rodumu niki, sematon Rakelan Rai sana nyeringin ring Facebook programa budaya RRI Denpasar. Wenton Pak Wayan Brato puniki batu bulan sapa nyeringin. Talar selantornya nih, sira niki wenton Pak

0: Inggih, Om Swastiastu, selamat pagi Rahayu Muali, Bu Eka, Sabun Api Gatre.
1: Astung karo dinginnya luar biasa niki.
0: Kan mangkin angetin dumun, panwenten sangyang surya, ngeteh dumun, napi sejangkepnya nih.
1: Sampun doyo anget-anget, sampun wedang pahit, sampun.
0: Sampun.
1: Wawu ngadah murid cucuwe, ke kuping tetmotan, metekep, ngangin jaket, ngangin topi, dingin luar biasa.
0: Dingin nge, kinto mani yang kedua, minap niki, rauh ke Gianyar dan Pasar. Napi nih ke napi.
1: Nika cucu. Cucu orang mulai jam tengah siyo, jam putus pun mulai.
0: Oh, selih. Dan minap niki pun mau santan upacara.
1: Bu, danong, we deman batin.
0: Selih dan budal daripada biasanya.
1: Bu, ini kan nyemput, ampun teko tuh.
0: Oh, genten, inggi.
1: Ini ngeneneng ini menghayati.
0: Nge, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Betul. Akeh wau sementuan sana memaknai nilai pertama isi dari ketuhanan yang Maha Esa.
1: Yang ambil siki-siki melon-melon asalnya tuh. Nge, yang kalau ketuhanan Maha, ketuhanan yang Maha Esa kita selalu jalankan setiap hari nge. Tidak jadi hari lahirnya Pancasila mantan nge. Serahino rasane sampun ngemargiang niko ten genten.
0: Betul patut.
1: Sareng sila yang kelima nge. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat bagi, Indonesia.
1: Seluruh niko rasane setiap hari kita margiang genten nge. Kecuali yang nomor tiga ada tuh, nomor tiga nge.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia juga, yang keempat berarti nge.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan kan, dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Niko kan bapak-bapak pemimpin yang punya wewenang niko nge. Melaksanakan setiap hari hirago tuh ampun serahino ngemargiang niko. Di siang mungkin nunas dengan anak-anak mungkin nasa usia-usia. Asanu leng di TK sampun diajar tentang enten nge. Niko wantah lambang Pancasila Garuda Indonesia niko memang lambang negara ini.
0: Lambang negara.
1: Niko memang berwibawa sekali. Wih, coba aja kalau ada rapat-rapat konferensi napi-napi aja lihat bendera itu. Wih, kita bangga sekali.
0: Bangga.
1: Kita
0: bisa jadi meneteskan air mata niki Bu Eka. Terharu.
1: Ini lagi dong kayak ada acara bulu tangkis All England misalnya, Olimpiade. Pas Indonesia mendapatkan medali emas.
0: Mas, oh, kan kumandangkan lagu Indonesia Raya.
1: Emang benar-benar kita tuh kan bergetar dong kayak. Antara seneng dan bangga gitu bisa mengeluarkan air mata nih kok benar-benar nih kok yang sering nonton All England Olimpiade. Sering tiang nonton kalau memang ada masuk Indonesia tiang megadang nonton niko gongge.
0: Oh ya nge.
1: Begitulah bangganya tiang sampai tiang pernah mengalami tidak bisa tidur sampai pagi
0: pun api nih kak
1: karena di acara All England Prince Wiking dikalahkan oleh pemain cadangan.
0: Oh,
1: pemain cadangan itu Kidal lagi.
0: Oh iya iya
1: ya, itu di tahun 79 antara 79 dan 80 nih kok.
0: Bangganya Bu Eka untuk atlet
1: pagi,
0: ya.
1: Sampai nyedang tidur kecewa gedeg gitu. Soalnya mungkin pemain kita di situ lalai karena dianggap itu pemain cadangan, lagian pemain Kidal gitu. Dianggap gimana kita nggak tahu yang akhirnya kecolongan lah kita gitu.
0: Iya nikalah pengalaman Bu Ekangnya. Gongnya wow uning nih ceritanya yang udah lampau nge. Bu Ekangnya ternyata nge wenten atlet kita yang berjuang nge. Mungkin belum kesempatan tapi mungkin atlet-atlet banyak sekali Bu Eka sudah berhasil mengkumandangkan lagu Indonesia Raya di berbagai negara Bu Eka setengkara betul di cabur apapun
1: mendapatkan medali emas. Itulah kebanggaan kita sebagai rakyat
0: Indonesia.
1: Berarti yang lunas makin dengan anak-anak niki, tolong niki hayati apalah hatinya itu Pancasila itu adalah lambang negara kita. Kita patut menjunjung tinggi lambang negara kita itu memang luar biasa berwibawa tuh di antara mereka-mereka tuh. Kita lihat ya memang ya siorin ngajom nak rego menduwe itu gitu nge. Tapi dalam hati kita tuh kita paling ngiles ngenah itu lambangnya itu dipakai apalagi dipakai di baju itu ya. Lambangnya di baju tiang lihat pih luar biasa niko mantan ya gengge
0: ingge suksema niki uratiannya ibu
1: ada lima di Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika itu kita sudah melakukan setiap hari baik itu di rumah tangga di dalam lingkungan di dalam masyarakat kita sudah berjalan dengan rapi nikinge walaupun berbeda-beda tapi

0: keyakinannya berbeda-beda, tujuan kita satu, itu yang penting mungkin geng. Tentang geng.
1: Suksama Bu Eka.
0: Becik pisan iki. Ampe tiang nak ngecas iki nge hampura Bu Jero Chandra pasti monitor hampura Bu Jero.
1: Klarifikasi dumun waktu pelunggone niki.
0: Gendri nyanam senam butut sane baju nyanam teko bendut.
1: Nggih. Nggih, semangat baru berarti wenten baju baru.
0: Ampun mulai niki nggih, mah nira sehat selalu, Mas.
1: Astungkare.
0: Matur kenak, Mas. Sareng sami jeng gek nggih.
1: Nggih.
0: Durung konek niki mang akeh oleh sutero nyarang niki mang pandu malah si tukang kene niko tukang orol niki.
1: Wenten kan ikan Bu Eka.
0: Siang pamit Om Santi. Oh.
1: Inge suksama niki Bu Eka. Inge keladatin duman Pak Mang Pandu ngelot-ngelotin ring batu bulan ke Tanjung Bungka. Inge nampak ring ayam muruk. Dauhnya dadosna niki inge dauh delot kentan. Inge Om Swastiastu selamat pagi sirapun niki.
2: Om Swastiastu, selamat pagi, Gek Sintiaku.
1: Selamat pagi, Mbah Indiraku, Ratu Betara. Kangen sajan, gong ya, Mbah.
2: Sami, ya kangen.
1: Menapi, sampun. Menapi bahasanya menjalankan kegiatan seperti biasa, Niki.
2: Astung karo kek mah mungkin sampun tapi sedang perawatan masih niki wau belajar menjalan kek.
1: Oh kenten pemulihan kek alon-alon kek manten ampun dipaksa.
2: Nah mah dia menganggap sakit juga enteng kek ternyata rawan ngepindahnya sangat.
1: Iya parah dah dosen ngge nak oh, nikahin orang istirahat bes aktif Mahindira teh. Bangkan rehat dumun ngge Mahindira ngge.
2: Yang pun wau kan kencak-kencak niki nak tunen jalan-jalan
1: okay,
2: belajar nah. Jalan.
1: Ngge. Bangkan ngemosang dumun. Indi
2: yang nak suara kan antuk yang kali gugup ngge.
1: Atan kenapa? Tapi kantun niki jegek nih kantun nyinarin jaga. Agak kenyam nih suaranya patah samin walaupun agak tapi agak serak sedikit berbeda lah mahnya dari biasanya tan kenapi
2: karena takut gemetar kayaknya
1: mungkin kantong yang ten trauma yang kemarin
2: hampir 2 bulan tuh kayak suara telos kayak berbicaranya
1: iya, mungkin shock juga mah tan kenapi respon dari tubuh minap nge
2: lagi nggak Cynthia pun napi katro nikinge.
1: Gue nggak kena stata.
2: Matung karo niki ngelantur sehat nge. Cuaca driki sehat. Anak pidana terang sekali.
1: Terang sekali. Pata driki bayi ulap kan ti.
2: Suhunya 20 niki ge dingin.
1: 20 bayi di Biden Pasar siang 21 minap nge.
2: Jam 20 nih tenidang dadu mesaput nganguk kaos pedekaki jenuh sedih.
1: Patah gongnya mangkin dari studio kali ngangen kaos kaki men berangkat subuh wauta.
2: Nggih. Niki topik napi mengenai kinten
1: nggih. Mengamalkan Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Sampun napi ring pekubuan Mbah Indira niki ya.
2: Nggih, yang sane sampun jalani kinten nggih. Tapi pertama nika kan sampun setiap hari kalau bisa tuh 3 hari, 3 kali sehari nika mengadakan kita persembahyangan. Jadi kayak, terus yang kedua itu bergotong royongan itu sudah nika sampai napi berkooperasi, napi wasta nika menabung, nika tuh jadi kayak. Dan yang ketiga itu persatuan kita bersatu, kentan. Nah lantur makin lantas kita semuanya itu kita rangkul mari kita jalani bagaimana dulu anunya apa namanya itu kemerdekaan itu sampai sekarang sudah merdeka
1: sudah merdeka tinggal menjalankan meneruskan kemantan nggih mungkin memang napi wastane yenten eling ken leluhur nggih pahlawan-pahlawan yang berjuang palingan abai tapi kita kan kembali niki mengulas tentang Pancasila mangde peduli kita gaungkan bersama-sama mangde siki-siki lah kita rapikan untuk mengamalkan nilai-nilai
2: niko ya nggih niko sampun niko persatuan memargi Sami Rahayu Antara
1: nggak patut. Yen ring Banjar Mbah Indira ten wenten kerja bakti. Nah nika salah satu pengamalan Pancasila ketiga niki, ketiga sampai keempat niki ya. Ketiga Persatuan Indonesia Gotong Royong niki. Punapi Mbah.
2: Sampun niko memargi ke niki mungkin sedang make ben wenten nak mekarya ke.
1: Mekarya mekarya napi.
2: Niko wenten pawiwahan, wenten nak metlu bulanan, niko sampun masih niko dijalankan sama mantu, niki ngopin-ngopin niko.
1: Oh iya, mungkin nge, tanggal 3 ake nak meduase ayu, wenten pawiwahan pastikan niki manusiatnya. So durung niki galungan kuningan, kan tendados niki nyalana manusiatnya.
2: Nge, niko pun kan ngejar niko yang nusak car balung wau dak dosa.
1: Nggih, patut. Nggih, Mbak Indira napi male yang ingin diucapkan kepada generasi kita untuk memaknai hari lahir Pancasila mangkin madurus, Mbah.
2: Nggih. Nggih, niko kan juga nen Mbah nak maro melajah masih niki berbicara
1: nggih. Oh, kenten nggih. Heeh.
2: Ning misalnya pun Mbah boleh ngeranjing nggih.
1: Ring pidan nih ke Mbah Polih mulai nyaringin Mbah.
2: Tanya,
1: jatuhmu
2: sekali man gak di nostalgia nih ke.
1: Pira tuh, akeh-akeh niki ternyata.
2: Nostalgia nih tuh udah Mbah sampaikan masuk rumah sakit nih ke
1: gak. Iya, mungkin kan mogi-mogi statek enak dijauhkan dari malapetaka nih ke Mbah.
2: Ada teman dari teman juga di sarang pengenter sarang sami nih sampun mendoakan tiang
1: tentengnya
2: dojak presido mungkin nih ngelantur pangten tiang malih keni bayu napi gak
1: tan tidak
2: ya padahal nak Mbah nak kena dan nak dadap nyala nang sepeda ge. Niko je remen je main-main kenten je mah ngeleketek jalan mulo
1: betul ke. Nggih, nggih Mbak. Heeh. Nggih, sukses men nika Mbak Indira. Sampun nyarengin
2: nggih. Nika dungunnya nggih Cynthia. Rahajeng ku niki nyangre ku niki rainan jagat sabni pedang rawuh niki nggih nggih ngarep kasih malih benyang ke kenten. Terus ngantur sugihan niku nggih galungan lan kuningan mangdo memargi antar sarang sami ge nggih menika dumun ajeng nggih Cynthia rajeng tugas nggih
1: nggih
2: dalah wali yang masih nebantu Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om
1: nggih suksama niki Mbak Indira sampun mewali kena sampun mewali puniki semangat untuk pemulihan nggih mogi-mogi kembali nggih Mbak Indira bisa aktif sekali dumun menjalankan aktivitas tapi alon-alon kenten nggih kembali beradaptasi ulang. Talar puniki wenten Nunu Hendiasa Batu Bulan selamat perayaan hari lahir Pancasila suksama Nunu Hendiasa sampun nyarengin mewali atuh kakeang Karana Wijaya merespon niki Bu Eka pemain Kidal nih kan namanya Flaming Delf, kesannya sama terluka rasa kebangsaan karena kalah. Ya betul, karena kita sudah excited kantengnya percaya dengan napi wastane perwakilan nih muda Indonesia membawa nama Indonesia tapi mungkin belum kesempatan. Kesannya pidan-pidan ternyata kantun kantengnya kayak eling luar biasa puniki cintanya masyarakat Indonesia terhadap atlet Indonesia kantengnya itulah nih rakalan rai Persatuan Indonesia kita saling satu mendukung semua nggih tanpa membeda-bedakan ras suku dan juga agama. Mali jebas gang elang tramale tetap dikiring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

nama sebuah drama tari yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Di Bali, Wayang Wong merupakan drama tari bertopeng yang menggunakan dialog bahasa Kawi yang selalu mengambil cerita dari cerita Parwo dan Ramayana, di mana para pemerannya semuanya memakai topeng. Kekhasan dari Wayang Wong terletak pada pakem-pakem gerakan pada tari Wayang Wong itu sendiri. Dalam pagelaran tari Wayang Wong ini, penari melakoni sifat-sifat dan karakter wayang sesuai tokoh wayang yang diperankan dan selalu mempergunakan bahasa Kawi sebagai dialognya. Munculnya drama tari Wayang Wong ini diperkirakan pada abad 16 pada zaman kerajaan Gelgel atau Bungkung, yaitu ketika kehidupan berkesenian di Bali mengalami puncak kejayaan pada zaman pemerintahan Dalem Wathurengko.

0: Ingi.
1: Woi, jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan. Di atas, adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Raklan Rai mewali nyaringin gongga Sintia Punikiring acara Rahajang Bali Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mengamalkan Pancasila Bantang Mangkin. Ternyata Niki Semeton Titiang sampun mengamalkan, sampun memberikan contoh kentang nge sarang cucu, sarang gongga, talor puniki dados cucu semeton. Dan tentunya Niki mengamalkan Pancasila dihadapkan pada tantangan internal sekali pemahaman masyarakat yang minim dan maraknya kantun korupsi kentang nge. Dan secara eksternal Niki tantangannya meliputi derasnya arus globalisasi sani memicu budaya individualistis, penyebaran hoaks dari media sosial, serta ancaman radikalisme dan intoleransi yang berpotensi Niki merusak nilai gotong royong serta persatuan bangsa. Dan harapan semeton gongge pirang wau kan ke nilai ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Jadi tantangan secara eksternal Niki ternyata kantun mengancam dari nilai ketiga Pancasila, yaitu persatuan bangsa. Karena Niki kantun ake penyebaran hoaks, ancaman radikalisme dan juga intoleransi.

Dan sorotan kembali Niki Smatontiti yang sarang sami Rakelan Rai dari tantangan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dari segi ekonomi dan juga pendidikan, yaitu dari ketimpangan ekonomi di Indonesia. Minap Niki kantunnya tapi wastane menjadi ancaman juga dari perekonomian masyarakat kantunnya, karena kesenjangan antara masyarakat minap Niki bisa dikatakan masing-masing napi wastane orang kantunnya, dan juga serta ketimpangan akses pendidikan, ketimpangan kesehatan juga menjadi penghalang utama dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau masuk dalam nilai kelima nge dari isi Pancasila. Dan juga kurangnya literasi pemahaman ideologi, minimnya pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat, dan disrupsi nilai akibat kemajuan teknologi menjadi pemicu utama lunturnya pengamalan Pancasila. Jadi yening sampun sekali dimainkan kantannya Rakelan Rai 5.0 utawi 4.0 kantannya mungkin bisa di kolaborasi dengan teknologi dari pengamalan-pengamalan Pancasila dari kehidupan sehari-hari. Minap Niki contoh kecil generasi muda kantannya generasi gongge di teknologi mainkan mungkin bisa mengikuti perlombaan ya Rakelan Rai dari memperingati atau memaknai hari lahir Pancasila. Tapi malah kan mungkin bisa dikatakan bulan Juni Niki bulan Bung Karno. Nah, ikut serta minap Niki dalam perlombaan pencontohan atau Wimbekara yang memang menyemarakan nggih dan juga memaknai Pancasila lahirnya kantan nggih Rakelan Rai, dan juga mengingat kembali seperti apa perjuangan para pahlawan, salah satunya Bapak Proklamator Inggihan Punika Insinyur Soekarno. Ini kedemun sama tontet yang sarang sami, raga sarang sami Niki membelik bak wau sampun kali paletan kemargiang bantang membawasan indik budaya mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Suk semua dat Niki Rakelan Rai sane sampun nggih menambah informasi, menambah edukasi semangka dimangkin lan berbagi ring line telepon, ring WhatsApp pro 4, talaring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Kedupun Rakelan Rai kebanan tok gala sampun telas gala gongnya nyapa nyanggra sematan suami ring ambara suk sematalar sampun nyarengin ring media sosial perempat RRI dan pasar. Mogi mepi kenoh Rakelan Rai malah jebas gue ngelantar mali ring acara Rahajang Bali gegonjaan. Tetap unikirin program budaya RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat pagi Raka dan Rai, rapat kerja Provinsi KKI Pengprov Bali berlangsung lancar dalam suasana kekeluargaan di Aula Lantai 3 PLN UP3 Bali Selatan Sabtu 30 Mei 2026. Raka Prof tersebut dibuka dan dipimpin langsung Ketua Umum KKI Pengprov Bali Iwayan Gendoswardana, disampingi Ketua Banjelis Sabuk Hitam Kiosi Ardi Ganggas, Ketua Dewan Guru IGD Ariana dan Sekum Aditya Putra Tama. Seusai Raker Prof, Ketua Umum KKI Pengprov Bali Iwayan Gendoswardana mengapresiasi semangat dari peserta, terutama Pengkap, Pengkot KKI se-Bali dalam menyampaikan aspirasinya. Banyak usulan dan permasalahan dibahas dan dirumuskan untuk perbaikan kinerja pengurus serta upaya peningkatan prestasi atlet KKI Bali. Terobosan anyar yang segera dilakukan yakni membentuk koperasi KKI Bali yang muaranya membangun kemandirian pendanaan organisasi. Ia berharap dalam 4 tahun kepemimpinannya sudah terbentuk pondasi yang lebih kuat untuk mendukung pendanaan organisasi. Berbicara soal peningkatan, Wayan Gendo juga meminta 71 dojo yang tersebar di Bali dapat melaksanakan pemasaran atlet dengan maksimal. Pengurus KKI Kabupaten Kota juga diminta memantau keaktifan dojo di masing-masing wilayahnya. Rakyat dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Sintia dan sampai jumpa.

0: Selamat pagi, Rakelan Ray, Kanton Nyiringin Gongga Sintia, Punikiring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz. Nyaringin Rakelan Ray, ring acara, Sani Pening Ontar, Punikiring Ambara, Gongga Sintia bertugas, ring Rahina Soma, Sike Juniwar sekali talina melikur, Wentan Rahajeng Bali, Gegonjaan. Sekali biasa, nyabran ring Rahina Soma, ya. Murdanya nih, Sani Kebeli Bagar, ring Ambara, Puniki Indik Jagra. Sapun api daging bebasannya nih, Durus Mali Jebos, Pirangan Sarang-Sarang, ring acara gegonjakan mangkin rauh iri kidumun gongge Sintia nyaringin semeton sami ring ambara pastikannya ne sane kantun bersibuk ria ring pekubon nggih metaki-taki mali benjang wenten anggar kasih puniki nggih wenten piodalan yatnya ring merajan soang-soang pastikannya ne ring pura kahyangan tiga minap wenten nggih. Ya ini wenten atur gongge durung manut selami gongge Sintia bertugas ring ambara gongge Sintia ngelungsur gangrena pengampura malah jebos terus nyarengin gegonjakan kantos jam dasa nge wet jam dasa kantos jam 3 sanja wentan beli dede sana nyarengin semeton sami rawi riki dumon yening wentan sana kekirangan durus kantan nge saran kritiknya nge ring masa pro 4 kemantan ring 0878-988-2242 suksama dahar semeton sana kantan setia nyarengin gongge Sintia maka wasananing atur puputan gongge Sintia semangka dimangkin untuk mencarang para masanti om santi Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
3: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
4: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
3: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
4: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
3: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
4: Beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya, Beli?
3: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Beli. Sawah ini akan Beli jual.
4: Kenapa Beli jual, Beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Beli asah kemampuan dan wawasan Beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Beli.
3: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa, kan?
4: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
3: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
4: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

yang kena-kena teh uko jani meh-meh liwat subuh tuhe berkepala lima rasa yang uko jani ada nak ngerawasang sang wikan keramaning dadi wang anu ring buano pautang tu ring prajo wire subuh bang mai pun ke bumi dadi jatmu dadi manusia apa yang kita perbuat apa yang perlu kita disumbangkan kepada sesama ning rago majang ring tertumuh-tumuhkan kape ning duwi para manung nah tu subuh rasa ngi dewek buka jani ereh ning idope cara kelet ning tadet terlapot duwi gitu wireh angkiane bisa ben mani jemaah ya, bisa jani jemaah ya, maka hawinan senun tungun jadi waragone nekat di pauku dan napa jo sidan-sidane ragol lakar menghormati kapening animice yang kau dipen kapeni dewek buko jani nyidang win berbuat sesuatu memperwerti di diri kumwin ada ya bisa tadi tukang ada ya bisa tadi pengusaha ada bisa tadi seniman ada bisa tadi penceramah ada bisa berolahraga mekejang mirip subuh banget nih masing-masing men to men itu banget orang-orang dikasih sesaktian dikasih kekuatan pangidang ya mengabdikan diri ya ini pang meguno hidup ya ini di masyarakat yang subuh ngelah uweke ngelah puno mantel kewala kedasaran masih ban pejalan ane melah kewajiban ane melah pangado suluh sudah dah meluh galang angon pegalang pengenangan sing dadi uko dan luen galang ini digumi pangnyanya sinar ane terpancar dari jiwa neraga ini mempengaruhi aura-aura positif ada banyak positif aura neraga yen bo nyidang mesuak aura positif jelas bo tangkep kabeh nyamuk berayo

dan sejroning ragu-rakar nyalan keuripan urang neng rasa tuah ya mekejang katur ane paling setia teman yang paling setia sing jadelen tuah hukum karma neraka.

ada ni nampuk nampuk bertengah jalan weh puntar panting ngalih gaya kamu main ke wala sing masih genep wan ukur kuangi pada dari segi kerja fisik iya subuh weh puntar panting yang lemah pedang ya ngalih gaya ke wala sing benah menepuk ngalih madang hasil.

Barang lah tas nyage jagat lan sedagingipun umpang hidup saja ngemangukin kera haiwan. Apa wir lantas weh kok alit-alit bajang-bajang lingsir weh mererot yang kijau kaden ada rayan jagat pewalian kumi gitu murid weh tetap dah tuh marah ngerasa kan gitu pekenanya bin yang mau berayo inget kapin lingi hidup mari kita dekatkan diri ringide sang yang widi rening keyakin aku boya liu ada nak nyala nang tatwo ada nak nyala nang susilo ada nyala nang niaso kiwalo sajeroning buko jahani amungkin ya luweh kapan yang jinano tatwo tanpa dibarengan dengan susilo tanpa dibarengan suatu kebajikan kebijaksanaan sing lo. Nah tatwo si isin lantas bangsido budaya disebutkan niase tuan manusia ne lah negara wasang keindahan lah rasa kesenian makawin penglisir ne bidat wikan wikan kuno ya ring sasro tuno ling pajalan isine lah langsung perlambang perlambang ada angon ciri bakten ya dadi jatmu aneh serata bakti ring lingi hide sang yang widis asane yang sing beleh bani solmet ni tekau ni aneh kere ya tekau ni aneh mokok apa ni sedangkan tekau ni main ni maluan kan nyajak ni main kal singah mirip singah sing hujan-hujan muka janin boya berlin liwat pasti singah-singah ya nak hujan-hujan.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ade.
2: Yo.
1: Barulah minyak pengajak lali si Titi.
2: Kebono ni kebono.
1: Ijo mempengah lah jero tau kan si pemisi nasi sangat sih lu.
2: Nak lajero tu kira.
1: Umum mana benua?
2: Ni setil Bali bone pak kedong anu ne.
1: Apo?
2: Jadi keluar jero kan kemudu.
1: Oh ne rakat. Baru setil. Mana mesti tulis yang bal? Nu de balu cemerangat setil Bali ne. Eh, nyebut kemohnya itu.
2: Iya.
1: Aduh, takut pasti kan berjalan kerosok. Kurang hati-hati, kurang benar. Benar lah. Raga-raga itu yang murah.
2: Ini apa, Pak Husni?
1: Lawa-lawa yang neko yang ayu.
2: Hati-hati.
1: Ada yang kena malu. Duh lah, kerupa ini.
2: Masa dupeng itu?
1: Apa minat itu kegina?
2: Lawa-lawa
1: yang ayu. Adeng-adeng berjalan sing ada lu kan hati-hati sing berjalan kan sing melakang no bobet ni benar bisa nak keluar kita nak kan mak gening gening
2: Sukseman,
1: sih
2: kan?

0: berpikir, berkata-kata, berbuat. Kami bawa se, abis itu kita na.
1: Wirek yang bawa se
0: giwang. Nah, yang boleh yang benang man yang padi memunyi se kita.
1: Bang rasa nyakitin hati.
0: Apa dia? Apa Win kalau memunyi bang ras keras pasti kesubuh di dalam hati orang yang Mio, mendengar itu akan sakit segitu.
1: Temani mafisunawa.
0: Bapak tu senjelung dengan tu menjadi DM karena.
1: Mau damane mawi mapi suna
0: apa gue nih mohon yang pisuna fitnah.

0: orang bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan.
1: Bawa nanti tertarik kan gending nih, jadi mohon maaf kayak gengel di samplang kayaknya. Jadi kadang masih ingin mah belajar nih madan tri kayak
0: pari sudah.
1: Benar tuh yang nawa mundo.
0: Karena nggak.
1: Woi masuk dini kekuat gending nih. Manpak nawa. Mau ini man harus hati-hati menik ini melaksana ngelaksanin roh ngelaksanin pembina pembina berpikir masih ada gomong
0: ya.
1: Apa buin melaksana apa anak pembina punya aja demam nyara gede
0: ya ada kan mas
1: ulit di cepuk cepuk ini jenang pasang pasangan
0: sing nyoba
1: udah itu mau udah nyak iya udah mudah kenapa kan
0: keren mau ditepuk
1: mau ketepuk Bila mau negeri pun, akhirnya mana ulang mungkin ayu ni pasti dah dikenalasi belum. Nih, orang harus puas pada. Ikan si mita anak ada di sisi orang karwali dengan apa?
0: Apa istilah waspada itu dalam bahasa anu?
1: Masih kena men. Cicunya.
0: Oh, cicu udah keluar.
1: Inti ini rago dengan di telinga ayu dan telur rago nyandang.
0: Jadi cicu nasi kan.
1: Bang lapang ai gandek mo
0: mundur di sana bo baru
1: lah udah mesti cen mah bene ya bo
0: nah ngiring ngiring ngiring
1: aja mau minyak mau minyak
0: ada yang di negara mundur yang ngebut jangan
1: mengane lagi menep menep
0: menep oh sakit ket ya
1: hamil aja main main main
0: bersih memedal itu pedal
1: masih enggak kau nengen banyak ya nanti belum
0: sih
1: pada gitu sih mana aja nang baru nang bersih bersih main main jadi ini jangan mundur jadi dagingnya jadi daunnya raga
0: dagingnya daun kok
1: ya udah main
0: dia dagingnya empat belas aja enggak tuh
1: nur sensi jokernya oh prasias tuh
2: Nak ulian bosu saya aja, sing belu ben narko, sing ya uling bekesia keng kenal ban, uling getaran bo kenal ban,
1: ini alu gin bersumur rosok
2: ini gede getar mengejar mana pasti ane mokohang itu. Ane nu getar ni pasti berapa? Uleng getar kan?
1: Lebak lebuk
2: ya? Kengket kau ngijo ni? Kalau kalle panggol mana panggale?
0: Dah mulai nyantap meriki.
2: Kalle tongos nedong tidong, nasang nenaweng.
1: Di gumi napi dan mendan.
2: Boyo gitu saja.
1: Oh boleh doh jelek. Yang makanya ngajak ni melak. Kengket siapa yang nurindi kan jelek? Doh kade ni jelek dan jasing berbulan di gumi je. Saya je mau orang ane di dong tidong.
0: Jadi
2: anjak
1: negara
2: malu berjaga jaga. Oh, yang jujur gitu. Dan yang jeroh sih orang. Nenek nenek
1: nenek nenek nenek nenek nenek nenek nenek
2: nenek nenek nenek nenek nenek nenek nenek nenek nenek nenek nenek nenek nenek nenek nenek nenek nenek nenek nenek
1: nenek
2: Kengket kau di jam jadi jat dua nih jat mandi baru jat nang.
0: Wahu ngerap, babi guling bos balian nih sam.
2: Angin angin. Di puri benang kaja, puri yanya benang kaja.
0: Nyeri kau pun sih. Entah.
1: Yanya berkenya di bekong.
2: Semua bang.
1: Ajo.
2: Kengket nama.
1: Ini aku di jat datung kaki betul nih
2: jat. Nama.
1: Awak jalan tiang naik nasi nucer bedan jarangan rosong. Justru yo. Jok sepan sepan banyak kalijan walau berpikir ada apapun sesuatu yang kita akan lakukan sedikit tidaknya harus berpikir wanti-wanti lagi waspada. Apa kerana gitu? Makanya jangan tu kadang beli yang segar, nu kadang pahit itu lagi.
0: Biasa nak ipun tu, anu tu ngajar yang lejaan, jadi ipun nutur tu. Jadi kadang perubahan.
1: Maha guru.
0: Maha guru.
1: Maha artinya?
0: Baik besar.
1: Besar guru.
0: Guru ya.
1: Penunjuk. Ragu sih tidak.
0: Oh ini nak Umar boleh anu ne? Ajar-ajar.
1: Cengil. Saya jalan kambing mau posot asal sepakat buat ngas-ngas bocor atau ngiring si madungan
0: itu namanya orang di warung itu kalau nasi apa orang dari
1: dari payo
2: dan unah sana sengelah kang wah apa ya ada biu itu ada di itu ada poh itu tak itu kawan
0: lah itu kan ini
1: katanya itu unah sang dia sana kali dasar ban tadi jalan di mawa lagu dah ken
2: benar-benar
1: ken uno ya ini aja berpesan pun man apapun mana kal gaya kal kena kal laksanya yang tadi ada yang kena harus waspadan ini jangan tekan di waspadan bawa dan gendeng di telikayo itu ditekan ke tiga yang perlu kita langsung dengan benar dan pasti si tadi ngalak
0: dari kayu sudon kan bun
1: dari kayu sudon
0: pari sudon
2: kumirep made naoman tiang unyang ket penabuh boya nawang man po pelajahan uling raga DSD SMP SMA mahasiswa nu man po pelajaran dasar kepercayaan raga agam-agam raga wani kadan tri kayu pari sudon saja tuh
1: terjawang sih aja yang lunas
2: tiga yang perlu kita dijalani dengan sempurna segitu.
0: Tapi mantan lu beran ikut uji.
2: Tak ngapa catatan lah.
1: Saya ngapal belum. Saya gendeng tu. Gendengnya ben.
0: Doyok. Doyok. Serak tu bunyi nama mana.
2: Nah kewala saja. Hidup raga di negumi saya. Satu orang waspada sing
0: itu. Waspada, tapi
2: was madan seger, pada madan batis sing itu yo. Yang macam yang bersegar batis eh, segar fisik eh. Nidang walaupun berbuat sesuatu, kunci harus segar malu, dah malu di fisik. Saja orang ngeragu keterikayu pare sudah, itu perlu aja ragu. Orang raga bang kelebihan karena keadaan daya intelektual, daya pemikiran, mana jadi astum gede asal kena rajin rio asal pemikir kewala benah menjadi ngabo popinah itu latmako mana tu? Mana ada tu?
1: Mana dong? Winan yo?
2: Suklan yang mana, cara panah.
1: Harus kedam di bawah.
2: Suklan pak kena kan, luir kadis senjata.
0: Artinya, pikir ni kok lebih anu dari tajam dari.
2: Iya, lebih tajam daripada.
1: Tapi dengar aku pikiran tajam sesuatu yang berkualitas. Sekarang dari awak-awak
2: ya. Iya, yang tajam dalam artian umum positif, sing kengken. Tajam dalam artian negatif. Subuh pindang tindong-tindong pengidang laki ni pengidang laki tu itu model eh. Makanya perlu mindset pikiran agak harus kelola malu dengan baik
1: itu ada kawan-kawan
0: set genset model mindset
1: genset kan ngelodok genset mesin
2: itu genset tu
1: genset
2: kadang-kadang dengan ya, dia menawarkan Norman dengan kehidupan sekarang dari segi perekonomian, dari segi penampilan televisi, keindahan, kemewahan banyak terjadi karena tidak bisa memenset pikir eh? Apapun pidan nyekuk pes gede-gede wan kali gait ayolah nyekuk pes gede-gede
1: pidan
2: cuma pada kita kan nih eh? Pas sendiri mau wah pilot dengan ekonomi
0: pilot
2: tahu
0: panik
2: dengan ekonomi terjadi bo
0: dong
2: ya itu model gangguan jiwa dalam itu model akhirnya perlu kita nanti mengelola pikir keng-keng caranya cara jadi bo nyatu aja nangoman madri manusiawi gitu gitu bener kan idang menetralisir pemikiran dia aneh dan kepikiran bidan-bidannya nah itu bidan besket kok pes dan iyalah ngelebes jadi kewah halana liar Boben dengan kejadian gumi sakit 2 tahun itu model
0: sangat
2: cuma udah dikenah tuh
1: jadi bonjetnya itu ngerasa malah sakit buang tiban bahkan sampai lu tiban dan itu tidak biasa nunggu berpokok lima kenodat gede-gede ngemat lu tiban di bahkan kisah gini sih berpesu pikir berpokok gini dan ini harga pindah di hantus ngawak-ngawak tengah ngotot
2: apa benar
1: mas pada aja ulah pesu kan
2: kita
1: gak dibawa juga
2: gitu
1: tinggal pikiran tajam lancip nanying mangan itu cerah panah itu yang sing benar-benar ngangon sasar yang negatif laku aja pengen yang kok positif laku nah cana ayu
2: ini
1: mesti dengan nyanyi bali bewoyon ya
0: tuh kawinan lang ilmu nanya nang mana teman nung pengaruh-pengaruh dong-dong iyo
1: sing gitu sing di
0: alih pengalam gitu nang man pengalam gitu aja aja
1: sih artinya aku udah sang yang gudin aku mati nih mada jelek-jelek
0: ha?
1: Harus ada pelajahin pasti nawang ada harus nawang ada kemauin orang contoh sebelum kenalilah narkoba yang sing tawang berarti ada kesan nawang sifat kunci dia negatif ini aku jadi nawang kan ngeger
0: oh nah ada yang tidak ngedong kenal sih itu nengok yang pertama jelek ini kan dong aku kemul aku itu
1: maksudnya tidaknya kira aku nggak tahu nih ada di awal petawang kawan si kawan itu aku sendiri belajar dan kalau semua tak sampai begini aku tadi dia jadi singkati ke tolak pasti ke terima
0: akhirnya terkayu itu marah
2: udah marah besi itu marah kayu ke maka awin
0: pikiran ini mau pikir mendan
1: ajaran yang terkayu itu
2: Pelong-longnya nang mana ini nih? Pelongin biasa. Makawin dalam hal ini Rago. Ini macam hati-hati dalam pergaulan. Semua itu karena pergaulan.
3: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
0: Lingkungan makanya.
2: Lingkungan. Yang alih ragot timpal sang sujana dimiriakan sewakan indah di beralih tak aneh bisa-bisa yang menimpal para kedua ini sang sujana pasti kesubo bisa di bidang ilmunya di bidang pengalamannya prakteknya pang benah pengalaman ngalih timpal
0: sang sujana
2: nimitriaken sewakan nak dua ganggu timpal karena ngomong dua megamel di dua megamel ada dot muruk pang mau senak dua gitu gitu
1: awal ini di ujung ngalih dedar aja ngalih timpal pun harus sebilik ngalih timpal pun di itu aku kena ngelah itu boyo-boyo ngelah pemikiran rendah ngelah pendidik rendah do itu aja mandi mati tenggelam nak kelebih yang harga miliki itu sih kedua orang sih kena dan sih bermanfaat itu
2: iya
1: ya ada ini nanti ngelah cara ngelah pemenang di pantu
0: ngelah di pantu di
1: berarti memilih masih di
2: pantu tahu
1: bercinta dengan teman itu
2: iya
1: kurang di pantu love in friend gitu kan
2: apa dong itu saya nah, teman jadi apa? Nu mesti mereka ke ada
0: mana itu? Mana jika?
2: Oh, mana dia kena tu?
0: Kena.
2: Oh, mana tu apa?
0: Wajika. Mau kan berpikir?
2: Berpikir.
0: Mana jika? Makin
2: wajika. Wajika. Mana jika? Kayika. Wah, mana? Kena mana tu ni tu?
0: Mau mana? Mana?
2: Makin dekat pun teman turun deh ni jadi wani.
1: Ni. Merawat.
0: Mana sih?
2: Wajikan ni madan berbicara. Apa bin lagi nyangsan lingsiran matuho di Kang Yusuf situ. Inalih tuwo tu nak keluar doh.
1: Oh, bisa lagi, kita nanti ya.
2: Sih.
1: Oh, cakep dan murah.
2: Itu kan pada tua dari segi
1: bisa umur. Ulas sejak umur itu.
0: Ya,
1: dulu udah dua.
0: Ingin, ini dua dulu.
1: Nah, sana.
2: Oke, lantung orang cik.
1: Apa
2: sih ada tua umur?
0: Tua-tua.
2: Tua-tua. Nah, orang mau lebih anggun meseket ke bangap tua. Aduh, ada tua pengalaman.
0: Pengalamnya, Pak. Ya, Jaspin, ya, muda. Tapi pengalamannya banyak.
2: Banyak. Wih, saya berkeliling orang, berkeliling. Perlu aku matakon sana gede-gede ya dia jadi cening tuh iya deh.
0: Iya berpengalaman.
2: Berpengalaman dengan praktek di lapangan itu yang nilai paling besar.
0: Iya, cara makin ID ya doang iya dak
2: kon. Dia letak kan bisa cening ke raga bisa ngelah mau apa aing mau apa anu. Kan kan nyata gitu.
0: Jaran sakit abona kita.
2: Terus papat kadang-kadang yang bisa ngelang ni mau kebar-kebar tu cenik aja lah kau.
0: Anu tu main-main ni kan
2: kebar-kebar itu model itu kan dari segi pengalaman praktek itu modelnya cara aku kapur kanguang satu hari gitu.
0: Tapi boleh sih.
2: Nah tua dengan ilmu pengetahuan. Oroh ring video pangoroh. Nah ya sih kalau begini. Iya nak di bidang agama, agama yo di bidang ekonomi, perekonomian ya di bidang apa pun dokter-dokteran.
0: Ya Justin umurnya kita muda ni kau masih kan ni.
2: Oh, ilmu pengetahuan yo. Kan ini sing rago gelap ini sing ada dokter idin tulung ini cuma sembat kan sing hidang tu ya dia sedang cenik yang itu model dulu ada tua di dunia ini
1: tua pertama tapi ji
0: hijau kali ini umat tenang
1: yang ji mau bawa bakat kenang deh dekat ya langsung bener informasi diri
0: bakat introspeksi diri
2: kan ada rekam deh apa rekam
0: pertama pertama tuh dua karena umur
1: karena faktor umur
0: dua kedua karena pengalaman ya ilmu nih lain nih dua ketiga ini ketiga nih
1: baru ketiga mau ini menopin kita bertakon dua yang sing bisa ngebawa ke dua
0: karena jadi orang
1: ini orang dua baru kenapa tuh berdua tuh
0: karena ilmu nih
1: karena ilmu nah mau ini main lunas ilmu ini dari tunas ilmu nih ketiga napi ji
2: oh baru ya kan ini sah dua umur dua pengalaman dua ilmu pengetahuan
0: dua pengalaman ilmu pengetahuan
2: sepatu calon lima aja oke ini model no
0: tapi ini kau
2: sedang mempeng raga truno nih
0: ingat kali tangannya
2: ini kobol lagi ini gagah
1: ini dari ini
2: menunggu-nunggu medek muni menunggu bayi
0: oh
2: penteng-penteng apa buat mau di atas mau 50 ini seperti ini kacil begini just gini loh botong ini kalau gini pinyak sih gini loh
1: ini pertama
2: harus gini loh kemat lima ya kemat lima aja nih
1: ya ini sedang jaya
2: oh gini ya pasti begini
1: oh sedang sampai gini tuh
2: kan di bungsa kan di bungsa itu model
0: amin
2: itu model kok
1: ini sudah bagus yang bisa ngapur aku
2: kalau
1: cekan
2: nah karena nah itu kan bumbu-bumbu wajika mara pemegas pangsing yang jaya suara dudu laksana
0: ada munyi kan liu jaya suara dudu laksana
2: kulian munyi rego ngelah timpa kulian munyi teman nak yang mendengar munyi kulian wangsit bisa nandang rago sakit bisa nandang rago munyi nandang tuh
0: artinya cara nauman mungkin kan pindah ke belakang kebelian ya munyi mungkin baca galus munyi ini pelapan nih kok demen dia
2: nah iya iya munyi iya murah di kalang pergi nah beda itu kayaknya nasanya kena hukum-hukum itu ada hukum mebanyolan beda hukum itu kan ngibur masyarakat tuh jadi
0: atung
2: jadi atung muluk-muluk di dalam alat pergi nampak yang ketek ke mana tuan tu ada dek nak hukum ni
1: jadi bisi-bisi kita muluk-muluk
2: mana dek nyidang yang lama tak ragu kurangan sekat kengkeng itu model atau lagi kiri lambatan kurangan ni muluk-muluk maling tu penghidang selamat panah ya itu model kalau dia kan ada gang jadi muluk-muluk kan Hukum itu rasanya
0: tanda kan berak di mana luang kali rupiah.
2: Padahal saya mati beli je satu, mana ngadap satu? Kita model.
1: Berarti mau padahal pang mati mau nengin makan.
2: Nah, bawa cikgu jadi kan
0: kaiku.
2: Kali itu perjalanan lah dah jadi. Di Subane regong lah dah debu tu. Kengkeng pencaran Nina ang batis.
0: Arden berpikir ampun yang baik.
2: Berbicara
0: pun yang baik-baik.
2: Laksana lantas. Oh, pikir ganti jerago atau ni ajak nyil ngurto.
1: Ajak nyil ragu ngurto.
2: Dijo tongos ragu ngurto. Apo tadi ragu kau jalan itu model.
0: Apo kerorta
2: kan model. Itu kan undang. Jadi sejarah yang jalan pang benawan. Aman ben, aman kena ke, aman munyi, aman laksana. Ni bawa kadang-kadang mimpas.
0: Tinggi.
1: Nek kena kalem.
0: Nak kadang-kadang nak pikir nak jalan sana je dua.
2: Yo, mangam. Tahan kita lah tu.
0: Ngoman.
2: Oh ni.
0: Tahan, tahan, apa-apa.
1: Boleh pindah. Oh ni yang
0: bertahun ini.
1: Tartar, ni kan belum merosok. Oh enggalang kena dua. Enggal parkir berjalan.
0: Enggal sepak kan. Enggal sugi pun tu.
2: Kualo.
1: Sepak gitu.
2: Iendot akan buat suatu ni dong. Ingat tak raga? Jagerowin.
0: Ah, jagero.
1: Nee orang ini
0: macam mana? Orang aku semanis tu. Dinian tu.
1: Orang nee boleh tuding kat dinian di sana rumah nee di sana. Apa yang kena dengan orang? Jagero.
2: Ada yang menyamong otot cuma kita nak sana lendong tidong tu. Tak. Ingat kapan panak nee cuma. Ingat kapan nee kurang cuma nee. Ilang bayu nih kalau macam no.
0: Kata jagro nih, kau nafis sebenarnya tu je.
2: Eling atau ingat dengan diri siapa diri kita.
0: Oh.
2: Masuk time macam gitu. Kita dong di dongnya tak. Panah mungkin ni jual. Pasti pernah begitu ya.
0: Jadi.
2: Untuk menyadarkan jiwa raga tu boh.
0: Kalau ni ngoman baru introspeksi lah boh. Introspeksi.
2: Introspeksi.
1: Ini nana yang mati tak. Kau kedarman ni kepangin.
2: Saja.
1: Kalau bon kalau nengah limbat do kawanan kawe paling.
2: Melahang tuh kereta tuh misi jarang
1: misi
2: anak nenegaeng misi roda roda ni mulanya ni
1: linus god
2: linus godan jagat ni
1: intinya harus waspada jaga
2: lah ingat dengan diri
0: jaga
1: raga sebut
2: sebenarnya amun tuh banyak banyak mengenal tu asal
0: banyak fase mana
1: seolah-olah membangun dan pengalami subuh-subuh je. Berarti tiang selama ni sama ni.
0: Singnya jagro aku mana no?
1: Umno weko aku.
0: Kurang waspada.
2: Kadang-kadang kan manusia berpikir di Subana rago gelam, aro rago.
1: Utara
2: tu ingatkan diri. Kadang
1: kupis gede-gede bok-bok tu sih.
2: Kadang masa saya ingat melibu guling, kadang masa saya melihat bercele gitu mana di Subana rago batas. Tindak sengit
0: samrat sudut tensi
2: nah. Maka kawinan mari kita introspeksi diri waspada ingat kapan siapa diri kita kawal montone nah ini ada kode ini apa mulai nah benda yo
1: mbok nah ampura ngomong
2: yang mana kode ini panak ya we
0: benanan sana nauman bendangkil
1: kayak ini kalau yang dewasa benak ya
0: koma oh gitu
1: kayak kita yang balik
2: ya
1: pamit mun
0: ya pamit
2: ya

Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Bali memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman African Swine Fever ASF yang masih menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya bagi ternak babi. Selain meningkatkan pengawasan kesehatan hewan dan edukasi kepada peternak, Bali juga akan menerima alokasi 50.000 dosis vaksin ASF dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunade, mengatakan ASF menjadi perhatian serius karena penyebarannya relatif cepat dan dapat menyebabkan kematian pada ternak babi, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi peternak. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima.

Ksatria kawer puja ngawakasan ardi luwe dadik pangko

Yan sing kang raga podidi nyen bin aja. Tapi iraga mekang jani tetap rasa semangat. Rasa saling memiliki tu. Iraga dari rakyat NKRI arga mati. Harus iraga dari rakyat, dari banyak, dari kulo, dari warga. Biarpun dijauh iraga ngoyong, tetap iraga dari orang Indonesia yang bermartabat. Oh, kehanan yang jani, rikalan hari raya besar, kebawah hari lahirnya Pancasila. Saya nggak ada ajak makangan, masih beli. Yang ajak makangan, dikikirin ajak blep-blep. Lah, piana imade katuna. Oh. Tuna, iya rawasnya kayak nyamun di jalan. Kewala. Luhung, saya tak teman sambat saro dari nake tua. Iya dari tulang punggung iramu, tulang punggung keluarga, dari tulang punggung masyarakat dan negara kijo kadian lakun cenin bagus dong paken juok iramu de. Made pi anak bapa nak buku made ikatunan tu dewa. Iraga dari generasi muda tu mudian jak bendera bebenah bin benin tu burung garuda bin pasar bebenah mun tu bin belajain butir-butir apa tu anco sila. Mai gende kena tedik na sebagai rasa solidaritas iraganya opaknya kena gung maharani. Made

0: NKRI
1: tuh yang lepas buku pegang ada Raman Debusan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia terus saat maka destar udang berduar tuh masih terjanian madi nyamu masih itu melihat unduk ngejang apapun yang kamu taruh itu pun akan terjadi.

Kit bibih bapu megamal misi ya sing gamal singnya luwung gending itu. Terus yang ada lihat bapu salah si nunggil ke bawah dasar negara ini sing ada. Apa geron dasar? Mungkin jek luwung tembok lakar tembok ceningi yang sing luwung dasar yato ke bawah sing pondasi tidak akan teguh kukuh akan berdiri dasar ni kuat. Mana?

Ika tunggal ika nak subuh adil bina melayanan ika besik. Tunggal besik. Dia setun melayanan rasa pekerang kini ke wala. Nak tetap nu jadi satu tumpuan tujuan doang ni.

tengah saja Pancasila nak dewa ratu mati pai sajanya tu nak sakti dewa ratu cening.

0: Mendasar ban salah sinungil pikardi pidadap irage nana merasa kebersamaan ke bawah gotong royong tuh nyandang utawi mustikaning ke telebang Indonesia.
1: Keras.

0: Empat pilar reruntut di busan tu. Dewa ratu kesatu busan. Sing sajan yang tadi tawah-tawah itu nih. Harga mati itu nih.
1: Iya.

0: cuba tegur. Boh. Tegur, tegur, kuat.
1: Be. Do Indonesia maju dikjaya.
0: Do sik semua ni.
2: 1 Juni lahir Pancasila.
1: Benar.
2: 1 Oktober hari kesaktian ya, Pancasila.
1: Oh, ingat itu dah ni sebetulnya sami pamiarsa. Ika pengurpak saka ditiang sarang pianak ditiang. Saya ni mungkin pasti ke sampun margi yang ditiang. Ada yang lainnya mungkin dah tanggal 1 bikin alibur. Nangin ditiang pas apel lho. Nanti orang ditiang yang nangin dalam tiang dikit. Bahwa ini gelorang panak aja di Tegal kan gini. Sebenarnya sebenarnya widang jagat kau ni kengye, dah tabanan negara lain terus daging. Ring 0361223361. Konen mana tak baru jadi saya berjalan ini dodo kan dia. Kengye. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Kengye.
3: Titiang sweater anyar setok lama Pak Man.
1: Aduh, kengye. Yang penting besok lama kan. Baru daging kok.
3: Yang Mbak Indira Pak Man.
1: Inge Mbak Indira. Ini kesalahan. Odai udah tiang uyut tau. Cuman menek nih gitu man.
3: Ini
1: sebut
3: meneknya noda. Niki nak galah taban. Ampun sarang Pak Man sarang Pak Made nge.
1: Inge tiang.
3: Ya nyarangin jantan jinadong lajah. Niki ingat ya nung metembang Pak Man.
1: Hari udah dar.
3: Inge kawitin tiang Pak Man Pak Made.
1: Inge
3: Om Swastiastu.

Inggih, kawin dan waduh. Rencang, mina kade wong sama dedemit jin setan pada girang puniki.

0: Jengat, jengat di kalani pun bos. Ayo minum minum, kengkeng dia cara bujuk ke, wanalon
1: ni. Wanar konyer.
2: Ampura Pak Man, seorang Pak D.
0: Yeah, lekat di merpat.
2: Game, ngelnya Lenor.
0: Kan,
2: aduh, pas 2 bulan ini mah temang kapit bibe ya Pak D.
0: Yes, semua.
2: Munika demun nge, sementara kami dalam saban mungkin angel galah he kenten nge ini ita dalam ini. Raya ajang Pak Man, Pak Made
0: yang terlain nanti
2: kat ini nge, benyang yang terkasih. Galah wali yang kiyang Pak De, Pak Man.
0: Nge.
2: Om santi, santi, santi.
0: Suksemah.

0: Tinggi, senetios naging niki mewali ring 0316122 3. Ingin niki ngiring sangren ing.
1: Nih Om Swastiastu.
0: Nggih.
1: Kalah tabanan kantun.
0: Nggih.
2: Swastiastu Pak De, Pak Mas.
0: Nggih.
2: Yang Jani Kuning Bedugul.
1: Nggih, Yan Pin.
2: Nggih, Rajeng yang relainan ngar kasih benyang Pak De, Pak Mas.
0: Nggih, sekat galung banyak tuh.
2: Nggih, di Pura Belatan odalan ke.
0: Nggih, ibit yang boleh ke Batu Karun angkel ke.
2: Tidak
0: nih ke. Ibi langsung ke tanah lot.
2: Dan langsung ke Bedugel.
0: Menyang, menyang.
2: Ya, jadi lanturan sampai sana.
0: Dua mengutang lewat ini.
2: Ya.
0: Ya, dua nah.
2: Om Sasyasi, Om Abiginamati, Namu.
0: Neng. Ya.

Buat aku tu wicaran ide wane tua dengan nuten karma wisana rumah sak lacur bapeng lah pianak buka cai i sampai

0: Anak loh ajak cai pulas, tu semanya ni sing bisa nampiros lupi tu 2.46 mahawenan cai kender cangkik sing bisa nampi munyi.
1: Apa?

0: Urusa rumah sat cai kekawan ni abang anak lo pemekas solah ni nyonyah intai.
1: Biandana solah arang nak muani.
0: Nyen sing nawang kebiayor tine nyonya hing taim beduak ngelakuanin anak sang jaya purusa anak muani. Ngelok-ngelokin anak muani.

Urin pertiwi soring angkasa sing ada ngalah buat kepinteran ingtai nyonya kejegegan taler.

0: Nanah kita nyan bapa solah na yung tayo nyonya. Belong-belong. Kena nak buka titiang. Kadia sapu ni ke Raos. Ih, baba sampai nge.
1: Semua pak deh.
0: Nge, yan pin.
1: Wajah menunggu lebih. Melepak panas.
0: Nge.
1: Ring dan pasal sapu napi.
0: Siang panas.
2: Dingin panas dikit.
0: Nge, malam-malam ni dingin kentan nge.
1: Baca ni ko. Nge. Mungkin
0: ngepul
1: ampun panas
0: ya. Iya sang ya, iya kan.
1: Panas jam 4.
2: Kaluang gendan toh.
0: Panas dingin
1: masam. Ngepul ini panas.
2: Ini kan apa ketat dinginnya.
1: Iya, aduh, pedangnya benike. Cendang nanang dingin
0: nih. Iya.
1: Ampun beriki, dingin.
0: Tamu ke pengen nikah tamiung ya.
2: Jantan dingin, dan berdugul adanya.
1: Makan mau baju benike. Pak deh, Pak Ma. Begaslet yang ring sejebat sinar
0: batang sinar.
1: Mangga kami polis awis ronin di tiosan galak kau angin ampun galak. Semua Pak De Pak Ma untuk galak yang pamit ucapin selamat santi. Om santi.
3: Tuk sama inge.
0: Dan pin bedugul nge. Dayu ni nama ni mami kemamerto.
2: Jika sana tiwas pun kembali daging kembali bikin ya.
0: Om swastiastu.
2: Yeah. Om swastiastu.
4: Om swastiastu. Yeah. Rahajeng semang Pak Nyoman sareng Pak Made.
2: Lajang semua muali.
4: Nggih, pun api gatra mangkin.
2: Astung kare.
4: Nggih. Sato kena nggih.
2: Kena.
4: Niki titiang tanah lot Pak Nyoman.
2: Nggih, Mbak Tunini terus.
4: Mbak Tunini niki titiang nyarengin pupuh sinom nggih. Titiang melajah menten manut sarengin de bos nggih. Nggih. Yang kawitin swastiastu.

0: Una, dos.
1: Nah, apa sih deh sing kentara ngapus pemekas daya ni canga kalane kepuakan tuk B ane ada di telaga nih.

caranya ubi dengan pencar, pencar pangkrep, bina pangbakat, kadi asap pun ikut, dayan pun ini setatap mau iwek ke.

Nah, aneh subuh-subuh tuah kita perjalanan ipun ni setata mau wiwek ke mau usaha ngai winai ya culik

0: yang kentara daya ni pasti keluntur kewentanannya ni.
1: Semua titiang Pak Made ampura ni.
0: Ni baris ketigaan.
1: Wajen taler tembang ni.
0: Ni ledang ledang ni.
1: Sarang artos Pak Man Pak Made. Niki menyangro rahajeng ngaro kasih benyang taler sugihan galungan stato kena stato sehat seger sareng sami nggih Pak Madenge titiang megatra sareng sejebak batan sinar bagi rasa dan loma plecing kangian Pak De Pak Man
2: nggih
1: sawitro wanten nggih titiang suksumo pang banget mangkin munggah-munggah ring suwitro tabanan sareng sami titiang mau pamit om santi santi santi santi om
2: suksumo.

0: Inge mali dagingnya, dagingnya, dagingnya. Inge. Om roti aja. Tuan tak banan.
1: Ini hitam nawi Bu Urah Pangkung Prabu.
0: Inge. Om roti aja.
2: Sahajang siang.
1: Ye, kok pas, Mi.
2: Ah.
1: Bunga di atas meja.
2: Walaupun kerja tena. Ini nyarangin sinom nih deh.
1: Jurus ani.
2: Om swastiastu.

ngelaran kesamo suamem semahi rumah sak sampun ketampiring linggih ido sang prabu.

Bakar desane utama punya lan ledang ide sang Prabu setata hemanu dengan yang ditiang.

Sri sampun atur nyawis katrimo antuk ide Sri Naranata irike arisipun mau pamit ring ajeng ide Sang Prabu.

menawi wenten sane kejantosa mahawena rika ipun negak mesile sampin meliang-liang sejeruan yang mana

0: Dewa Ratu ngangoban bencingah puruning ayang titiang mekatah waduane sampun kalane lunga ke pasar ipun meadolan
1: nggih. Suk semua deh.
0: Nih nih.
1: Paman, suk semua paman. Atuh balas terus. Nini magatro, sejebak buatan sinar bagi rasa.
2: Suk semua wali.
1: Cing kenak rahaja. Suk semua pade.
0: Nih nih ita pejaten.
1: Nini mau pamit om sati sati sati om.
2: Nggih.
0: Kula mangku sedani menawi niki Kak Kiato.
2: Kiato saya dengar kan iki ya.
0: Nggih. Dia bagus nyoman bawa niki ring kajen nggih.
2: Ten sing Kak.
0: Nggih.
2: Eci datak ya.
0: Eci pandepi menawi
2: pandepi sing ten depo.
0: Nggih.
2: Pan Santi. Iya lagi Pan Santi.
0: Kepasin.
2: Iya Pan Santi wayone.
0: Kepasin. Nggih nak nonton-nonton kayak gede.
2: Sibuk yo.
0: Nggih.
2: Ini daging malin ini, kandun kalam lagi deh ini. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Man, sarang Pak De.
0: Yeah.
3: Di tiang ini Ayuna, ini nembe nyarangan
0: Pak De. Kediri.
3: Inge, titi yang nyarangan Pak De, penapi gak tau niki sarang kale.
2: Astung karo.
0: Dados, ni Ayuna segar nge kena.
3: Inge, astung karo Pak De. Titi yang sibuk Pak De, dawak-dawak niki pulang kampung manten 15 hari.
2: Baik.
0: Inge.
3: Wenten ngaben Pak Man.
0: Inge,
3: Pak Man tiatan kari, dan wenten galah. Inge. Titi yang nyarangan niki, napi ya inget-inget nanti aniki Pak Man.
2: Inge.
3: Om Swastiastu.

inggih. Napi yang punika maha kahawinan sakakide jak pagadropon kadi ngerawaseng kadi tanduk sampi luwene.

Nanging dia sun sapunikon, napi malle ngan kena ragot dan berdasar bandap dapi kayon, napi gede, wajak bayu gede peminah dori pancan ke kentang.

Jaban bocah rewina luya irago lantas majalan ya galang kalau kepeteng nanda nanda pitik ane tuara marti tu busuk seman manusia sinyak belajar.

0: tu nyandang tulah tu dia. Lu dah hilang itu, teman.
1: Ten ten sandang tulang. Lempasan ni.
0: Oh, kenden ni suk semua.
2: Suk semua Pak Man. Sarang Pak De, niki nini santai nyarengin rajang nini.
0: Nini.
2: Inge galak kewalian di tiang Pak Man sarang Pak De. Di tiang magatre ring sejebak dagang gantal baten sinar bagi rasa lan loma plecing kang yang mesemeton kemanten galah kawaliang Pak Man sareng Pak De Om Santi Santi Santi Om
1: semani ayuna kediri tabanan pandepi menawi pandepi
0: sigi mele sigi ye. Rame rame rame, jerata.
1: Gus bawa.
0: Bubera kalau jangan dijeli mina. Nih, Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
1: Ih, Dewa Ratu Pangkung Prabu, Dewa. Nih,
3: suk semua.
1: Bungurah.
3: Pade.
1: Titiang.
3: Titiang nyarengin belajah nih.
1: Sarang belajah nih.
3: Nih. Jaga kawitin titi yang Pak Dek harang Pak Mange.
0: Inge marge.
3: Om mawi genamastu namasidem.
1: Swastiastu Bung Urah Pangkung Karung.
3: Inge mawali swastiastu. Satya Brata. Laksa. Naya
1: nggih manut kecapin sastra mukianing dharma satya punika patut laksana yang garap sinareng sami.

Kadia sapun niko rumasat niten ni dosang yang urip sane wentan ring tuntungin padma ning uradaya las kayo ni pemekas.

0: Sinyalnya saru ya di Aston tapi.
1: Godan.
0: Nah, mapan hidup mekerti yasa, geng yasa, geng goda, kadi yasa pun dike.
1: Entah, tuanya.

0: Nah, Suwadharma ning dados manusa nindih sane patut bebekas nyungsung linggih ida sangiang dharma kadi asa punika. Nggih.
1: Pakde.
0: Nggih, ledang Bu Ura.
1: Semar tos ngale becik pisan.
0: Nah, ledang-ledang
1: nggih. Nggih, Pak Mandi.
0: Nggih.
1: Nggih, mangga sampunang raris galahe. Matilar. Iki yang magatre ring pawenang dagang gantal sinarang sami. Dubogi je kena rahayu jaga yang rerainan jagat niki. Galah makin katur Pak De sarang Pak Man. Om santi santi santi om.
0: Suksunga Bu Urah pangkung karung nih.
2: Isma tahun sudah gue sitiang sama sama minggu doa negara jam solas iring tiang marahan je bos madan kini malay bos mati mali titiang jaga pacangnya renggala jam solas inge ini biar saya dumun sambil terintang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue hari Tala.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Sahabat Budaya, konflik di Jawa Tengah membayangi pariwisata Bali. Namun di tengah penurunan kunjungan wisatawan asing, dampak ekonomi terhadap Bali justru belum menunjukkan pelemahan. Pemerintah Provinsi Bali menerima pajak hotel dan restoran hingga akhir Mei 2026 tetap meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan berdasarkan data kunjungan wisatawan asing hingga 30 April 2026 terjadi penurunan kumulatif 0,23% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sekian Metro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Hai, sane arse tatas uning Piala Dunia. Sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rekelan rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk

0: Gek, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai. Biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

Gelebek. Gelebek merupakan tempat penyimpanan padi khas Bali. Desainnya telah dirancang sedemikian rupa sehingga gelebek berbeda dari bangunan adat Bali lainnya. Biasanya berbentuk lonjong dengan pilar yang tinggi penopangnya atau atapnya pada umumnya memakai ilalang. Dahulu, gelebek dibuat dengan konstruksi yang fleksibel, mudah dibongkar pasang dan tahan terhadap gempa. Gelebek, menurut tiang penopangnya, biasanya digunakan untuk menyatakan status sosial suatu masyarakat. Yakni, semakin banyak tiang yang menopang gelebek yang dimiliki, maka semakin tinggi pula status sosial yang disandang. Di sisi spiritual, masyarakat Bali menggunakan gelebek sebagai pelinggih atau stana Betarestri atau Dewi Kesuburan. Gelebek secara umum berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen padi untuk pemakaian.

0: Ini dedane sunan sami pamirsa sebenggalan iki male lando tidang nagi niki 0316122361. Bagian pasti ke sampun gala rebutan iki made. Nggih,
1: gala rebutan.
0: Sang rebut
1: Pak Man nggih.
0: Buat di panti lar nggih. Eh sang sami Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Nggih, pengubangan kangen ni dewa dahari.
2: Napi adre Pak De sareng Pak.
1: Dados dari segar dah.
2: Eh,
1: mohon ya. Eh, mohon simpan dua ganda di itu toh.
0: Udah hari pengobangan.
1: Pengobang kangen.
2: Tiang melajah niki nek pawinten Pak Dengi.
0: Iya, sama-sama anak ya.

Ngeman sandika bos tri permana patut kepayas keprayasite sandika bos sani tetiga punika.

Yang sampun sana ke bawah strip mana ni ke peraya situ Dewa Ratu bersih ke bawah sering jagati setuuk di sisi ngantos ke tengah.

0: Ika daging pewintenan bersih nyamplah galang padang mahawinan pewintenan kebawas utama juga ya ring jagati
1: nge. Oh sampun ya pewintan nu mesti enggak bangras ini adik kata pada
0: nge.
1: Apa boleh pendek bapak kena bapak
2: senyap ya si bapak dan tawang
1: Enggak ampura Pak Dek Pak Mani.
0: Kami sikit meja hilang.
1: Enggak semua megatron iki sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba plecing switro sareng sami mugi kena nggih. Pak Dek Taler Pak Man rajeng siar mugi kena lantur tiang pamit om santi santi santi.
3: Suk semerahayu.
0: Odah hari pengubangan kan.
3: Ini bale dan ini bebas makin mereka bebe kan jangan memang di sini. Om dua sehat tu.
0: Kalau dia Tanjung Sari, udah Yuda, Kak Yuda.
4: Swastiastu, Pak Man, sarang Pak Man. Dah hari, misalnya adumun melebas yang kenal pun Pak dah hari. Niki titi yang belajar sinom niki ni. Sarang melebas Pak Teh. Yang bagus ke sami.
3: Yang bagus ke sami. Durus.

Inge kadiling ide Sang Prabu, maka yon raside nadap ngekod ayo ini napi napi punikum.

Ngandu semegen. Sakuninge parat. Wastan beline minekadi.

Makin makin di dumun. Bau iwangnya beli mirang. Entah matakian ini beli ini. Beli nak tunon itu. Yang saya ada matakuan. Ya, ada matakuan. Beli nak ngentenan. Beli tunon kentan. Bidan. Tuh.

0: Yang ni lah bakta beli budaknya muyaknya di jalanan dan senang beli cara santan bertampilan ulung yang ni baru nuduk lan ini je peragat adung resno kengkeng je beli semarane dewonya ratin adung resno depan nak beli tel-tel puasa tak jane.
1: Semua paman, sarang paman dan iki titi yang megaton.
2: Nen yang bagus ku sambi dewo.
1: Pengencap sarang sami mano kena rahajang niki pesuitan sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pencing nomor sebelas. Titi yang mapamit om santi santi.
2: Lu masih kerja? Nini belang unyak ni paman.
0: Oh, kena jarang niki. Putri GWK ni.
2: Ah, nge, putri GWK ni.
0: Alam mana sih kita? Daging sana tiada daging, malah daging. Om Swastiastu.
2: Pulau di Tanjung Sari, sudah putus diantara Bu Desi nge.
0: Om Swastiastu.
2: Pan Santi.
3: Om Swastiastu.
0: Ada.
2: Pan Depi.
0: Ya Pan Depi.
3: Wow, boleh paman habis setoring di benih.
0: Jauh deh, jauh jenis deh.
3: Nyiring bawa sang ednyang roh galungan.
2: Sebilang enam sasih uning ayang titiang pemekas umat Hindu sedarmo kalah neng nyangre galungan cagi pacang rauh.

0: Durungan budak kalian dungulan galungan pengawet uning ayang titian doke punika sanis cara kion
1: ukun newarga
0: sanis cara pancawara kion ukunya newarga
1: niko tumpak uduh kocak
0: sanis cara kion wantah ke bawah tumpak uduh kadia sapun ke
1: oton pepayonan niki
0: ketah bawas tumpuk ububu wantah otonan tani ke bawas itar
1: yang sangkaran

0: Alaning puja wali tumpok bubuh taru ne wanta saneng wawa patut kepuja irike ide sang yang saskara.
1: Ini sih semua Pak De, Pak Man. Mugi serahayu serang samir ke. Ini ada nak nyarangin ini. Maku sudah nih semua jaman ke. Ini serang samir pun Pak Man, Pak De. Kirang langkung ampura yang pamit om. Senti, senti, santet om.
0: Semua pandepi batu sangnya.

0: Rajang Pak Depi, Rajang Nyanglung, Rajang Regalungan, nampak sampun. Eling banyak ngar kasih banyak eh.
1: Om, wasiatu.
0: Ada, kailang. Benar Pak Depi melayap, nam melayap.
2: juara absen ini ya.
1: Keberapaan.
0: Nah lanjut, kailang.
1: Oke. Okay. Om swastiastu. Simpu. Satwa agama ucapan
2: ini sane membuat pisan tutur sejeroning agama Hindu ning ayang titiang
1: panca srada kawasani
2: Yirika munguh bacakan pance serada sani kebawas.

0: Dan lelima daging panca serada ni punika.
1: Ini kebrahman kaping siki.
0: Kapur tamu wantah muatan percaya ring linggih hidup sang yang pramukawi Tuhan Yang Maha Esa.

0: kawentanan sang yang suksemo ning ayang titiaring tuntung yang hati eh.
1: Karma kaping selumung
0: sane nutuk solahi manusia wantah karma hasil perbuatan
1: damsarane kaping empat
0: riko taler ke surat bulak balik penumadian i manusia sane kebas punah bawa samsara

0: Mending ayang titiang solah mokso sana pinih luar nganuten solah sangyang siwa iri kemunguh ni yamo lan yamo ne.
1: Mangda waro wajpa adaya
0: kadi asapun ike wantah daging pance serade pemargi sani lelima pun ike nge
1: semua pak de
0: nge kak kak
1: elah doanya dong pak man
2: om suasi
3: asu
2: pak man jaran pak
3: mate nge jaru cita dia ngamul cita jaru cita dia menggelebuk jaru cita
0: udah yudan ke ngone udah yudah
3: dong bu putri GWK dalam nyarang tiang setata yang monitor iki pak mat yang bu putri GWK
0: nge
3: duduk duduk nih
2: berasa mana cangnya widiwasa
0: sastra maosan wiyapi wiyapake nirwikara wantah ide kebaosan yang tunggal
2: ngadakan jagat jami
0: wahyo diatmi kewantah pekade nida sangi ang pramo kawih

0: Wantah ide ke bawah sang yang tunggal, sang yang teri tiga saksi, talor ke bawah sang yang meraga siu.
1: Ekam aduit yang berakma.
0: Sang sujana mawasan talor wentan munguh ring weda ni, sang yang tunggal ke bawah Eka Aditya Warman.

0: Dewa Ratu kepuji linggih ida sang yang prama kawi maha agung maha luhur talar ida meperaga yang sang yang suksemo ring jagate nggih.
1: Sama Pak De, sarang Pak Man, mungkin kenang lantur
0: sekuatnya. Nih, dahar lang.
1: Niki ya, ring sejebat batan sinar bagi rasa den nomba pecing mang nak kena rahayu sarang sami yang rara rainan anggar kasih denja. Yang apa mis kentat enan tu pramu santi om santi santi santi.
2: Suksema Arjuno Drupadi Kailang dua lagi man kan berdua asing man gelam di Kailang
0: suara absen agak kantang
2: Beputri GWK suksema sampun nyaranti yang setat monitor Pak Man salam
0: Nini belang unik Pak Man
2: salam sami Pak Man salam di panting gengge rayu Beputri GWK talar renten Bu Desi Batanta talar yang punya nombok Bu, enten sedang sebuah bau yang sari merta dia bilang ke Siki Kali Taler Sang Sami, ucap Sang Sami nge, Sang Sami
0: Uman utama di kerasa
2: Uman utama nge Gini Nah, ini sambut Om Swastiastu
1: Om Swastiastu, Pak Man
0: Balibit
2: Maru panggil bitronya Udah
1: mau, Pak Man
0: Dora. Ya, pas gong biang sira gong kalde to.
1: Di mana panti, Pak Man sang melajah kuku durma nggih.
0: Sarang melajah tu.
1: Nggih, kawit ning tiang. Om, pasti asih.

Inggih, dua nang kadip punika sami waduh banyak di kering gel-gel nyakit nyungkani ini kangga gembel wong wardo jak makin berak mano berak mantio kadiri hidup.

0: Nama letak-letak badan banyak beli dia nyen kaden dia beli.
1: Muda mano sane suga
2: mana. Kek-kek tu ning.
3: Gumi balik ke biaya agung luwe neneng kali manusia ni suka pukas ringgel gel.
0: Jak pranegate bani mangkah cumangkah kengken idap dewo ni.
1: Halo bapa manoturang.
0: Ian mundoke. Raos bapone alus bapa mempengejo satu dong ke kini pengwales tanang mah.

0: dong ya salir arse salah tampi cinerimo nampen raos benonem jatuh semat enak pada telik akan contoh nak kena seri sepumat panah lo
1: dona

0: Duh, mana ada apa sih mapi salah? Cai waduh belok. Huh? Tuna gobo, tuna pemina, tuna ngerot, makajang, petunin. Bani ngangkaran jagat keget. Bek, mula kene waduh wani dia buat dalam. Nah, tonton nak kena sepa-sapa ni. Jajang.
1: Ampun mantap Pak Man, ampun Pak Man. Nggih.
2: Keni pemastu nggih. Ledang itu.
0: Tantang tu. Nasi bungkus.
2: Dibuat mangke.
1: Kita magatring sejebak batang hinar bagi rasa aden lomba pelecing. Salam ne menyame dogen.
0: Nggih.
1: Galah wali yang sang pamit.
0: Nggih, santi wasan.
1: Santi, santi.
0: Ingin malah sikit boleh lagi nge, daging deh.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Man. Serang Pak Dey.
2: SD 1.
3: Dan.
0: Dan, Pak Dey.
3: Kita apa Pak Dey, pelih sikit, no.
0: Nangkutunan aja udah, Ben. Ngangin, Ben.
3: Katerang nih, katerang nih.
2: Oh, iya. Katerangan, Dadesia.
3: Iya.
0: Daging dah.
3: Serang Pak Dey.
2: Iya.
3: Belajah, Niki.
2: Sarang belajah, nge.
3: Om Swastiastu.
2: Swastiastu, nge.
3: Pemu... apa ini?

0: Dalar kepanggil ke nunas juga yang uca Sarawak.
1: Manikas tu bani madan.
0: Ke bawah sana tertiga ni ke kestuban manik.
1: Nyonarin idama margi.
0: Dewa Ratu Remasat manik sekecap kepanggih mahawinan nyunar yang jaga tiga ni galang pemargin itu.
1: Wah.

0: Gengge daging mulai sikit gengge.
1: Ginado. Semua ginanti dado.
0: Om swastiastu. Gengge mulai
2: sikit. Om swastiastu. Rahajang siang Pak Man, sarang Pak Madi.
1: Ini bela di bawah ni.
2: Sapa napi katro niki?
1: Dado.
0: Sungkara.
2: Nge mogi kena alatiam lajah kenta niki ring ludak ko Pak De.
0: Gengge daging patang laga langit
2: dulu. Gengge. Om swastiastu.
1: Terus.
2: Terus.

0: duk ti lem kepitu ning ayang titia wantah dina sane pingit pisan.
1: Peng pat balas panglong.
0: Pengeluang peng pat belas unding ayang titia malih.

0: Ampun rauh rewan antara sana jimar jejak suria ke bawah selingsir ke wentanan pun iri ke
1: buah renetan.

0: waratu suung sepidedung kawentan alasi buron ni tenten kepanggih majelawatan irike nge.
1: Matur suh semua Pak De, dia mengatur yang sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing kang yang mantan mantan rahajang tugas sarang kali Pak De. Yang mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
2: Suk sama pisan niki, nedal sampun nepet galah niki.
0: Yeah.
2: Aksamang ampure ya diki ditiang. Rikala nang wau dicangendat acara gagadal niki, wenten neten manut. Taler wenten neten munguh kering kayun. Ugur yang ditiang nunas segang pangampure. Kumanti benyang udah galah malih, malih tidak jangka pecah tangkil. Semalih punika semangat makin ya hari lahir Pancasila demugi sareng sami sehat mangde state seger buger niki. Tangin taler niki ringgalah benyang ngarkasi julung wangi demugi raina menciri sabar mulas galung ngareng lahir benyang sampun pada metek-taki sayaga niki nyanger dan jagat sampun nampok saja niki jak merasa sampun galung raun niki. Ini kada sampun nika dumun saking ditiang nang oman.
0: Tiang mati panti.
2: Jaga pacang lusur pamit. Asina pantok ngadorong puja Pramo Santi.
0: Om Santi Santi Santi. Santi. Oh.

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pindah ke waktu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

Bapakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Yai, jam roras, Nek.

Om Swastiastu, Rahayang, atur di dalam ajang ring para pemirsa sami, sanika dun mesikian ring pro 4 suara budaya Bali. Dumugi kandun pangedit yang stada kena rahayu. Dede Mahendra sini mangke nyagi nyarangin para pemirsa ring acara ngelilo ulangun. Ring rahina somo. Siki Juni warsa kali tali 6 likur kan terus puput gelar ruine jam 3 malih je bos nge jagi iring di tiang ring acara-acara sani sampun kesiaga yang akhir kalian rai berapa miarsa sani makin jagi lendurang di tiang untuk ngaturang siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik malih je bos jagi sangre di tiang kalah ruine ring lain telpon 223361. Sikit emang dumun jagi katur saking Rai Penny Gusti Ngurah Gusti Ayu. Yo.

0: nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Sudon, raklan rai para pemirsa, sanikan dun mesiki anre yang perempat suara budaya Bali. Siki temang, senawau sampun aturin titiang, saking rai peni, Gusti Ngurah Gusti Ayu. Ante temang, sanik sampun katur wawu dumugi je preside, nyarengin para pemirsa ringgalah siang mangkin. Iring titiang ring siaran teras UMKM, nyajikan informasi lan musik. Sahabat budaya semendon titiang, Sani Wenden Ring Pekubuan mulai pisang. Selamat siang atur titiang. Laler semendon titiang, Sani sedang bersantai-santai ria Ring Pekubuan menikmati suasana hari libur mangkin nge. Pek tanggal siki Juni pengrahina somo ngian punike hari lahirnya Pancasila. Majang ring bapak-bapak, ibu-ibu, ASN senewawu sampun ngemargiang upacara ring kantor soang-soang. Senewangkin pasti ke sampun malih berkumpul keserangan keluarga di Pekubon soang-soang. Reklan rai berapa miarsa sebenarnya di tiang Sane Wender ring margi malih pisan selamat siang. Alon-alon ring margi nih dumugi rahayu selamat kantas ring tujuan. Nge semeton Sane mangkin dede pacang membahas masakan. Nge riantukan siang-siang kadi mangkin tapi malih dengan suhu agak panas di siang hari kemauan malamnya neki luar biasa dinginnya. Nah sembari membahas suhu yang panas kita mangkin niki dede pacang membahas lawar. Mali jebos jadi sangra diri yang kalah duitnya ringlain telepon 223361. Ya mungkin mali jebos bisa menginformasikan ngemawasang ini lawar utawi ciri khas lawar ring daerah masing-masing. Eh kalau di Gianyar nih kan yenten keni lawar plek kurang apa nge kurang puas dan yang di Denpasar kemudian ini semi bentuknya nge. Nah ring Tabanan wenten lawar Kelunga, ring Buleleng Klungkung lawar Napi. Sini mangkin sangra di tiang nge. Selamat siang inge. Halo selamat siang.
1: Halo selamat siang dede
0: inge. Selamat siang sira niki.
1: Budesi ring Batanta dede.
0: Budesi ring Batanta. Asli Batanta ibu desi nge?
1: Yang asli Karangasem.
0: Nah niki Batanta. Mungkin bisa dong diberikan bayangan sedikit ciri khas masakan tradisional lawar sana wenten ring Karangasem nike napi ciri khasnya.
1: Ciri khas lawar Buleleng.
0: Kok Buleleng? Karangasem.
1: Ini Buleleng Karangasem. Karangasem ini ke nganggen nyo sarang darah manten Pak Dede.
0: Waduh,

0: Rames dan medaging.
1: Daging ni metetak kenten kan daging kulit, daging isi manten.
0: Oh, kenten. Rames dan medaging ni berarti cara sate luluh dah dah.
1: Iya kenten ampun tapi agak-agak ni kenten tedak saja dede.
0: Oh, yen base ni ngangen base napi.
1: Base genap angin dede.
0: Base genap merajang napi meintuk.
1: Oh, merajang nika dede, merajang. Usan nika, usan kena medaging mau bawang goreng, kan. Amin kan ane putih, amin kan sana merah,
0: kan. Yen merajang, baso lawar, kan berarti je kotak-kotak.
1: Yen ton apa makannya tiang ton begitu.
0: Nge-nge, yang namanya ciri khas, niki, yang penting. Artinya pastikan sampun dari segi rasanya, berbeda dia nge.
1: Rasa dede.
0: Beda mantap.
1: Kemakian yang kelapa yang kangen nih ke dede.
0: Nge karena di daerah Karangasem kan banyak pohon kelapa.
1: Nge nih kampun.
0: Nih
1: ke darah babi yang dominan cara adanya komoh nih ke cara setiang tanban nih dede.
0: Komoh nih ke.
1: Komoh gede-gede jalan ke mau daging kene ke sana bawang goreng gitu deh bejak-bejak ni ke anak pi nak matuakan ni ke jek gerus-gerus
0: gerus-gerus mau daging enak sedap mau daging kendan ni
1: ampun urusan makan si oi
0: mau bading ni ke iya kendan. Ade, nah Nike, semua dumun Ibu Desi informasinya, nge.
1: Nge dede. Dadas nak semang.
0: Dadas, durus nak.
1: Kodrat nak lo, nge.
0: Kodrat?
1: Kodrat nak lo.
0: Nak lo. Ditunggu, asalnya, nge.
1: Di sini apa dua kembang?
0: Makin dumun, kodrat nak lo Tripuspa.
1: Nge di kampus. Nge di ketemu ada dede.
0: Ngiring, Bu Desi nge, semua, nge.
1: Nge, semua mati dede. Santi.
0: Nge, semua Ibu Desi ring batanta. Nah, sekali ini ke wawu, pamerio pamiarsa semeton. Sampai kantun bergabung niki nyerangin dede. Nah, biasanya kalau di Bali, bagian tengah, seperti ring Denpasar, Badung, ganda niki nge. Bahasa lawar ni ke akhirnya ngangin bahasa selam utawi bahasa kele nge kemauan ringgiannya winten talar ngangin bahasa rajang artinya masing-masing daerah ni ke berbeda-beda. Nah niki mungkin sana makin muali jagi sangre ditiangnya berbeda-beda baik dari isinya ramonnya ramesnya. Nah ring dan pas ring Karangasem wau Bu Desi semua informasinya ternyata nenten mendaging rames rika rames nika kulit meketak nge Om Swastiastu. Waduh, kembali di 223361 majang ring para pemirsa sampunang napi wastane rerah sinyal seni becik nge. Nah mungkin mulai jebos niki tim teknik di tiang pacang menghubungi semeton sane sampun nelpon wawu niki. Selamat siang
2: Om Sasasi. Selamat siang Dede Bagus
0: nge. Selamat siang
2: Biang Yoga Gunung Karang Dede.
0: Biang Yoga
2: di Denpasar, Dede.
0: Asli Biang Yoga saking napi.
2: Asli Bangli.
0: Nah, ring Bangli. Asli. Karena Denpasar kan tiang ampun uning.
2: Yang di Bangli, Dede. Lawar gedang, daging tekan kulit, Niko.
0: Lawar gedang.
2: Gedang, nangko, Niko dadas lawar.
0: Ramonnya, Niko, ramonnya.
2: Abas, bumbunnya, Dede.
0: Nah.
2: Bumbu jangkap niko mau incok deh. Terus medaging nyoh mau tunu niko kulit nyoh nih mau tunu.
0: Nah.
2: Niko medaging mie selam.
0: Nih.
2: Medaging ganjuk niko.
0: Ien ring Bangli niko bahasa napi namanya.
2: Bahasa jangkap niko bahasa gede
0: bahasa. Bahasa gede. Nih.
2: Incok di lesung deh.
0: Nih.
2: Emang becek pisang niko mincok niko. Semua bumbu ni kau mincok, bawang goreng dia sarang.
0: Yeah, bawang gorengnya beda.
2: Oh, sana wau kokomoh kadi Bu Desi. Iki yang mentah nane nuna sedetan senang memelenyek ni.
0: Mungkin ring Bangli dan familiar ni kekomohnya yang terkenal mungkin kuah balung, eh.
2: Kuah balung ares
0: niku. Nggih niku ampun ares. Heeh.
2: Amun napa nampan nggih, makaryo ampe aminggu mudune gede deh. Atem ditem niku sodong lawar niku. Aduh betul-betul menikmati niku penampan galungan.
0: Aduh.
2: Sami melawar lanang-lanang niku. Kosong sampun dulu di sana istri-istri mungkus kita deh.
0: Dah diangkat tuh, nge.
2: Dah diangkat,
0: tan saja nge. Nge, jelas lawar kan en.
2: Yang di Denpasar, lah, yo sih deh.
0: Enggak, kalau di Denpasar hampir sama nih, nge, hampir sama. Aha. Nge. Tembang napi.
2: Batu melablab deh, bas sehat las. Ini dede balik jepang sudah loh sadar.
0: Ngiring, ngiring, ngiring.
2: Angar kasih molas galungan lainnya.
0: Inge.
2: Yang kantong sibuk kiki.
0: Terus nak?
2: Lama. Angin mau dalam lainnya.
0: Tetap semangat, nge.
2: Ngiring. Yang pamit udah Om Santi, Santi, Santi,
0: Om. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semua biang yoga, seni winter ring seputaran Denpasar, seni wawu, sampun ngingayang, mawasang ini lawar ring bangli. Nge, nah niki ramonnya winter gedang, winter nangke, nah nike umum. Mawasang ini campuran basenya nike hampir sama. Nge, base genep. Bahasa wayah, nah bahasa kelek, dan Om Swastiastu, selamat siang.
3: Om Swastiastu, selamat siang, Bu Dede.
0: Selamat siang, Sira Niki.
3: Niki yang Putri Manggis.
0: Putri Manggis.
3: Gianyar.
0: Asli Gianyar, Bu Putri?
3: Nggih.
0: Ah, Gianyar asli, nggih. Nah, ring Gianyar napi Niki.
3: Sekarang
0: Gianyar lebih nggih, karena Gianyar niki nak berbeda-beda. Ring tewel nike pasti ke sampun lawarnya lawar ple akehan rika nggih. Bumbunya ten ngangen base kenten. Dan ngangin bahasa genep, ngangin kemauan sedikit. Nah, seperti ini ke kalau di Gianyar, ring seputaran Singapadu nih ke ngangin bahasa Rajang. Kalau di lebih pun api, ciri khas lawarnya Rika.
3: Ini sedereng kelawar, pun api gatro, dumun niki.
0: Aduh, gatro sehat. Sehat, dienten sehat dan bersidang siaran mungkin.
3: Ini. Salam sehat setate.
0: Nggih.
3: Mungkin inde lawar yen ring lebih kan sampun terkenal lawar ikan laut niku beli di.
0: Nabi lawar ikan laut. Lawar napi marlin.
3: Nggih, niku marlin.
0: Kalau ikan laut niku semua ikan jenis ikan laut bisa dipakai lawar. Napi hanya ikan-ikan tertentu kemandan.
3: Semua sesungguhnya tengenten cuman mungkin aneh paling enak ya jelas marlin tengenten.
0: Oh iya iya iya.
3: Yang zaman dumun waktu yang kecil-kecil nih ke
0: tengenten
3: anyar taman namanya.
0: Napi?
3: Anyar taman.
0: Anyar.
3: Nih, oh ikan seger.
0: Oh iya iya iya. Aha terus?
3: Nih ke double kirungnya nih ke. Tapi sampun memperhatikan orang olah kenten. Nike anyar yang kecil-kecil bukan kucing, yang kucing kan nasi gede-gede.
0: Nge.
3: Nasi kecil-kecil dan tidak terlalu amis. Beda misalnya. Nike dipakai lawar. Yang bagus sayurnya nike gedang.
0: Kenten.
3: Ampun kenten sekadi ngarian lawar daging. Yang mentah dicincang, ange kalas, ngering kalas dengan bumbu rajang genep. Sampun kenten untuk dagingnya niku dipanggang dumun setelah dipanggang dikelos. Niku tulangnya kan halus di dalam.
0: Nggih. Sekadi ngencanang lindung berarti nggih.
3: Nggih betul. Nah niku dipakai dagingnya, pengenten kalasnya kan ampun mendaging yang dicincang tadi.
0: Nggih.
3: Ampun kenten. Disebutnya gedang yang secara umum niku dumun. Ampun kenten yen winten beberapa orang nak bulun baon niku kan jarang orang mencari.
0: Napi?
3: Daun baon.
0: Daun baon.
3: Bulun baon ye.
0: Gang tan uning dia.
3: Niku bentuk daunnya seperti daun ancak tapi tipis kenten.
0: Atuh.
3: Niku yang di
0: kampung itu. Oke deh, terima kasih dumun informasinya. Berarti lawar ringgian nyar nike tepatnya niring lebih skantos mangkin ngangin lawar ikan nih. Kalau galungan nike bawi.
3: Tinggi pasti.
0: Oke deh.
3: Pasti nike.
0: Ya mungkin karena letak. Apa ya daerahnya nike dekat pesisir gendan nge deh luar biasa niki. Terima kasih Bu Putri Manggis informasinya.
3: Sama-sama. Dados na sembang yang beli
0: deh. Dados
3: yang bosan-bosan dengan lagu selem-selem manis
0: lo. Selem-selem manis
3: nge. Itu mantan. Tuk semua beli dede. Miri. Salam sarang kami sana mireng perumpat Raina Mangki.
0: Miri.
3: Sambil.
0: Ini tuk semua Putri Manggis sana wenten ring seputaran Gianyar lebih sana wau sampun bergabung niki nyerangin dede ring perumpat suara budaya Bali. Sana mungkin durus dumun biar sayang sana pacang lintang.
4: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di tengah kehidupan yang terus bergerak dinamis, kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta kasih merupakan nilai penting yang harus terus dijaga dan diwariskan. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SHSIKMSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak tahun 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha dimanapun berada. Semoga peringatan Hari Suci Waisak menjadi momentum untuk menumbuhkan kebijaksanaan, welas asih, serta kedamaian dalam menjaga Bali dan Indonesia tetap aman, tentram, dan penuh toleransi di tengah keberagaman. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Santi.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
1: Rahajeng, Rahajeng Bali.
0: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mukyah.

0: Semudah ini anda kalian rai berapa miarsa seni kandun mesikian ring bro empat suara budaya Bali kandun keserangin di demahin rai nyarangin para pemiarsa sami ring galas yang mangkin jadi ini dia ring siaran teras UMK yang menyajikan informasi dan musik seni wau membahas ngemoseng ini masakan tradisional lawar ring Bali nih. Nah, mau seng ini lawar senwawu sampun makwe niki semedone sane sampun nyarangin menginformasikan ciri khas lawar ring wilayah masing-masing. Eh, terima kasih muali sangra dedi ring 223361 majang ring para pemirsa semeton sane kantun mesikian nyarangin dede. Om Swastiastu, selamat siang. Ingeh ngiring nak bawa anak malih. Ingeh sinyal dulu ini minap nenten becik. Seneng mungkin mau di sangre. Selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang beli dede.
0: Ingeh selamat siang.
1: Ingeh. Eling cat siang beli dede.
0: Tan.
1: Aduh Mbak Indira nih beli
0: dede. Mbak Indira pun api pun kena.
1: Ampun, langsung karo beli dede.
0: Mbak Indira langsung ke mantan niki, nge, galah sampun mepet.
1: Tapi niki tentang lawar.
0: Nge, ring Tabanan, tapi yang membedakan lawar Tabanan adalah kesarangin lawar senewetan ring Bali. Sana wilayah Tiosan ring Bali. Dan.
1: Di Tabanan tuh nak terkenal lawar Klungah beli dede.
0: Lawar Klungah?
1: Nge.
0: Berarti Ramonnya nike Klungah nge.
1: Klungah Ramon
0: B
1: niko
0: kulit medaging biasa nge.
1: Bumbunya bumbu jangkep li, di.
0: Bumbu jangkep. Oh berarti lawar Klungah.
1: Di ngadonan niko daging bing bawang goreng.
0: Nih nika kan biasa nika.
1: Anu limo dah sudah anggon limo jangan limo
0: ke. Degenten.
1: Di sini niko blab dumun. Likuah
0: nih beda deh. Hampir-hampir sama nih, nge. Berarti perbedaannya hanya di Ramon nih ke Kemantan. Mungkin Ramon nih ke di daerah-daerah tertentu mempunyai apa ya seperti ring Karangasem nih kan banyak wenten kelapa. Nah nih ke yang dominan kalau ring.
1: Yang ring Diki Tabanan Klungah.
0: Klungah kenten nge. Mengikuti daerah mungkin.
1: Dede tapio gadang yang lawar beli dede bakat kecangkek mana beli dede.
0: Ada ingat sih semua numun Mbak Indira.
1: Pak Depi beli dede kedan buah kacang anu tapio.
0: Nih.
1: Nak enten tradisi dikir yang Tabanan beli dede.
0: Ini
1: karena galak kejepet beli dede pangpolih kan nyarang beli dede nge. Kita mi rahajang kinyang rahajang nomor kasih benyang beli dede. Lanjut rainan jagat sani pecang rau dumugi sami pada rahayu rahajeng
0: kenten
1: nggih nggih nggih dumun mah oleh ngaturang
0: nggih suksema Mbah Indira sehat selalu nggih
1: atung karep di dede galah wali yang masih nepduk Prabu Santi Om Santi Santi Santi Om
0: nggih Mbah Indira suksema sampun bergabung niki nyarangi dede raklan rai para pemirsa sarang sami sementara di tiang sami sampun nyarangin melibatkan suk semua untuk uratian nyani nge melibatkan bos muali jagi sangre di tiang kalah dulu ini ring 223361 untuk ngaturang siaran ngelilo langun kan terus puput kalah dulu ini jam kali melibatkan bos seni mungkin muali jagi atur di tiang tembang sekiman urus dumun biar siang seni pacang lintang
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya Kementerian Pariwisata mendorong online travel agent untuk memastikan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital memiliki legalitas usaha. Wakil Menteri Pariwisata Nilo Puspa mengatakan penataan villa dan akomodasi wisata tanpa izin menjadi program pemerintah sejak 2025, namun pemerintah mengutamakan pendampingan daripada pendekatan penindakan. Menurutnya, Kemenpar tidak hanya meminta pelaku usaha mengurus legalitas, tetapi juga mendampingi proses perizinan melalui konsultasi. Program yang dijalankan bersama pemerintah Provinsi Bali. Sekian, Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Sebenarnya ini ada kalian rai para pemirsa Sanikan dan Mesikian Ring Perumpat Suara Budaya Bali. Sane mangkin jagi landurang di tiang untuk ngaturang siaran ngililau langun untuk ngaturang teman-teman pa Bali nge. Seperti biasa niki Dede Pacang menyapa ring lain telepon 223361. Taler Pacang Yangre sepang rupa miarsa ring WhatsApp di 087-8988-22420. Sini makin sapa titiang, selamat siang.
1: Om Swastiastu Dede.
0: Tiang Om Swastiastu.
1: Punapi Retro Dede.
0: Kenak Nini ta, Punapi sehat.
1: Sehat Taler. Dang nanding canang nih.
0: Nah, napi kegiatannya mangke niki.
1: Oh, nanding canang nih, yang ro karo kasih benyang.
0: Ngar benyang eh.
1: Nih, nah tembang deh deh.
0: Beres nak tembang napi.
1: Bunga hati nih.
0: Bunga hati.
1: Eh, Rudiawan.
0: Eh, ditunggu.
1: Nih, mengatro cutat serang sami mandok enak dan tukang sibuk dan boleh mengatro deh.
0: Eh, yang penting boleh ngarangin
1: si perempat. Mau pamit om, santi, om.
0: Nggih, om, santi, om. Sing semua, muali, sangra ditiang, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Nggih, penapi gatro nih, dede.
0: Kena.
2: Biang dong, biang seri, kekeran.
0: Biang seri.
2: Nggih.
0: Sehat.
2: Sehat. Cerah nih, beli, dede.
0: Tapi kegiatannya mangke niki.
2: Kegiat niki metane, ngangin denya, ngarkasih hodalan alih.
0: Hodalan, nggih.
2: Ini emang gak terlalu di dengeng.
0: Durus.
2: Ini magang reng, bu kutu kutu iwa, bu man budo, pak man pandu, munga, bu EKBB, bu Ika Sempidi, gombiang yoga, munga, bu pak Tidmur Dayem, mah Tunini, Ika Sampun munga, Nini Ayuna, Mah Indira, Dumogi, Gilis Tenak, Mah Bu Ana. Nah ini, Kak Mangku Sidangi, Mali Siki, Pak Yanarto, Pak Tunggu.
0: Rayu. Ini Pak,
2: Bu Dede, Bagus, Jala Waliang, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Kak Gede Alwin dan Nendra, ring samian undagi timpak tabanan. Semua sampun bergabung, nyarangin Dede, ring perempat suara budaya Bali. Ayo, kira-kira berapa miarsa, seni mangkin durus dumun piarsa yang seni pacang lintang.

Kakak dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Raglan Rai para pemirsa semua di dalam sanikan dunia yang di ring perempat suara budaya Bali senawa usampun atau di tiang tembang nyarangin para pemirsa sami linggala siang kadi mangkin dumugi presiden terhibur ngeh mualir di tiang selamat siang om swastiastu. Selamat siang.
1: Iya.
0: Inge.
1: Aduh manis sakit itu jan. Ada deh.
0: Tiang.
1: Nyen pipine sujanan ada deh.
0: Nyen pipine sujanan lo galo minap.
1: Ya nenek galo sujanan.
0: Mangkin dumu nikah sujanan tapi pangal pengijangnya keles.
1: Tidak keles ada. Tadi mana ngugut gitu balung.
0: Oke, tak ngugut balung.
1: Balung nak balung musane pada deh.
0: Oke, dan pun api gatra lo galo.
1: Segar-ugar apa dede tapi ini kan kabarin Pak Dede
0: kabar kena
1: yang makan lo yang ketemu aja Pak Dede
0: ada yang telum tiba yang ketemu
1: aja diri lo pengen ini galo yang Pak Dede
0: aduh tapi kegiatnya makin ikin ini galo. Ngalak bunga mangke niki.
1: Niko tanglapet nene galo pangadobi yang ngasih pada de.
0: Nggih, mudah-mudahan akeh mupu nike bunga nggih. Kan nampak dikirahina suci sami jagi raung.
1: Sentara Pak Dede.
0: Nggih, terus nang angen galah dumun megatra tapi ngarsan tembang niki lho galo.
1: Jangan nak semang Pak Dede.
0: Tembang napi.
1: Doh antos Pak Dede.
0: Napi? Oh, menyanyi di jodoh antos yang lo galo nah.
1: Di tu antos Pak Dede di perempat di lampu merah Pak Dede.
0: Liwat di lampu merah. Kan ake wenten lampu merah di jodoh niki lo galo.
1: Lampu merah di lamintang nika Pak Dede ganteng.
0: Lumintang apa lemintang?
1: Lu.
0: Inge, suk semua dumun ini galo teman ruine niki saking widi-widiano sampun kecumawi sange.
1: Ya Dede, suk semua banget sayangku. Ya Dede. Adik manisnya.
0: Ini ngiring sik semua.
1: Ya, sik semua ampun
0: nggih.
1: Adik-adik bersegar lah bunga manggil Pak Dede.
0: Nggih.
1: Ikin ah, ngerah bunga Pak Dede.
0: Nggih, wenten galah pasti ke sampun berikan. Nggih.
1: Nggih, pangtaen Pak Dede ketemu.
0: Nggih, nggih.
1: Di kubuan ini galuh apa sih?
0: Iya, pasti sampun.
1: Ampun cek semua, ampun.
0: Wentan galah dede jagi ke si bang, eh. Mang de pule dumun semeton sana tiosan.
1: Rendah galah apa dede, pamin dia apa dede, manggen apa dede.
0: Iya.
1: Dia makin santi, rahayu apa dede.
0: Niki wentan salam nih.
1: Reng kira Pak Dede.
0: Widi-widiano niki nyalamin sarang Dek Uli.
1: Ngesek semua Pak Widi-widiano sarang Dek Uli. Dek Uli. Nini galu hampun sering nonton. Ibu Dek Uli sarang Pak Widi-widiano di TV nge. Nge menikah ke Bandan Pak Dede.
0: Nge.
1: Pamit Pak Dede.
0: Ngiring manda boleh semeton sana tiosan. Riantukan ake niki semeton jagi nyarangin nge.
1: Sama
0: Niki Wentan salam nih.
1: Reng sira
0: I gede koda seludro niki nyalamin saking Karangasem nggih.
1: Nggih sakema ibu lara sareng nini kalu.
0: Nggih.
1: Sareng nini janger.
0: Nggih, pih nini janger jane. Ngiring sing semua ring seputaran Sibang sana wau sampun bergabung niki nyarangin dede nggih. Moali iring ditiang ring 223361 semeton sana jagi nyarangin sana jagi ngarsang tembang tawi megatre durusang. Selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang, Bidede.
0: Selamat siang.
2: Siang Tanah Lot, Niki.
0: Tanah Lot, wenten batu nindi.
2: Nggih, patut. Sate wau.
0: Lo galo.
2: Lodro alias.
0: Siro bu lodro, lo galo.
2: Nggih. Pun api gak terlalu galuh mesandekan dumun.
0: Nak kandun
2: ampunan dan medeng-deng pasen selam lo galuh nyanan.
0: Nak ampun sesai urin dia leh. Kapaha kang uang kecari nyanan pasing belah-belah batis dia.
2: Li dede. Dia. Kasale lo galuh menek jeng nyelpal ngekel tiang gede. Yakti ya.
0: Harus kenta.
2: Lucu soalnya kan niko hiburan nih. Dia nunas tembang nih dede.
0: Tembang napi.
2: Tembang nih payong nih.
0: Hah? Buah payong kan?
2: Buah payong. Kira tika?
0: Buah payong di kencana nih.
2: Nih niko sempun nih. Nih. Besok semua titiang, cutek titiang megat lo sarang sami wanten niki uli dede.
0: Nggih.
2: Dede waspada ren margi mari jebos budal nggih. Nggih. Besok semua titiang mau pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih, Om Santi Santi Santi Om. Suk semua niki sampun bergabung. Wentan batu nindi ring seputaran Tabanan Tanah Lot. Nggih. Para pemirsa sampun di tiang malih niki titiang buka ring line telepon 223361. Om Swastiastu, selamat siang.
3: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Dede bagus.
0: Tiang Ni Agus.
3: Napi gatre.
0: Enak, nini pun napi.
3: Yang keren, kenten uyang-uyang
0: tadi. Aduh. Ampun ke dokter.
3: Pak niki di warung.
0: Napi?
3: Mekere nage bah di warung kenten.
0: Ados kenten. Tensi minap nih kange.
3: Tensi tiang nak sampun nak normal.
0: Ampun
3: pecek ke dokter.
0: Nge?
3: Ampun cek kengkai kadang tiang kan ini ngampak kenten warung atau mekerecek nih kojok.
0: Oh, lona-lona, lona-lona nge?
3: Kan ada gisi tiang mentet pulung tiang
0: pun. Meratu, nge lona-lona nge. Mungkin posisi cari posisi duduk yang baik.
3: Iya, ampun, ampun.
0: Aha, sampun becik, mungkin silakan. Megatren api ngarsang tembang.
3: Nah, tembangin ya api dede.
0: Tembang api.
3: Boleh tamo sarang di dede.
0: Baik. Dede dados dokter dadaan mungkin niki.
3: Rain tiangnya sugian bak jawa. Benyang ngertasi. Bernama,
0: okay. Tumpuk
3: niki,
0: di
3: warung. Oke, entah. Angin tianggalungan.
0: Ah, iya, iya.
3: Mekario sampean penyot, sampean mekario tamyang,
0: kenten
3: nampun jok menceriuk tiang.
0: Nggih, mangkit sampunan terlalu capek, nggih.
3: Temang tiang, di dede.
0: Temang napi, sampun niki.
3: Temang, dek uli empun. Bagi dek, awayam jensan kan nampun nge, tukang arit.
0: Tukang arit. Oke, ditunggu ya. Iya,
3: menikah kan di dede. Atur dalam angin. Om, santi, santi, santi.
0: Inge, isi semua. Nini Agus, ring seputaran mengui. Sana wawu sampun bergabung niki nyerengin dede. Inge, ilengan niki para pemiar saya sarang sami. Mang Doni selalu menjaga kesehatan ruin. Inge, lebih malih sampun berumur. Kendan niki. Menjaga pola hidup, pola makan, kenten mang dasate terus diatur kenten nggih. Nah, pokoknya tetap semangat niki Nini Agus. Pun api antuk mang dene periksa ke dokter. Nah, nggih, rekalan rai sene mangkin langsung ke Banten tembang sing mundur sedumun biar siang sene pacang lintang.
4: Beli, beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
5: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
4: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
5: Orang gede? Lo belong maksud lo?
6: Oh no.
4: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
5: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
4: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
7: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekuk.

Rakalan Rai para pemirsa semedon di tiang sanikan dunia rengin di ring perempat suara budaya Bali senawu sampun aturin di tiang temang nyarangin para pemirsa sami dumugi je presida terhibur ke manten iring di tiang ring siaran ngelilo ulangun ringgalah siang kadimangkin jagi lanturang di tiang acara dulu ini malih jebos ringgalah jam kali kadus luput galah dulu ini jam 3 sore. Jadi aturin di tiang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali.

Kabar budaya peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh 1 Juni kembali menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen kebangsaan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Tahun 2026 peringatan hari lahir Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia yang menegaskan relevansi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai perekat keberagamaan bangsa sekaligus kontribusi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian global. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Para pemirsa, Reklan Rai Senegar Dunia Rangi Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Jadi landurang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Dan keserangin Dede Mahendra nyarangin para pemirsa ringgala siang menjelang sore. Boleh jebos kantos puput galah dulu ini jam 3. Ngeh, jam 3 sore. Ring siaran Suara Budaya Nusantara Lokal Bali ring rahinane mangkin seperti biasa Dede Pacang membahas tradisi-tradisi unik sanekandun kelaksana yang ring Pulau Dewata. Sedemangkin tembang dumun jagi katur saking Pompi pahlawan pengganti.

Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sebenarnya di arah kalian raih para pemirsa senengan dan nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Temang senawu sampun aturin di tiang. Nyarangin para pemirsa sami. Dumugi je presiden terhibur ke mantan antuk temang seni sampun aturin di tiang ring siaran suara budaya Nusantara lokal Bali. Sebeton sahabat budaya seni mangkin Dede pacang. Membahas tradisi sanewenten ring Bali. Nah, mungkin ring Kintamani Bangli. Nah, niki tepatnya nih ring desa kedesan wenten tradisi nyun anca. Sebenarnya di tiang rekan rai para pemirsa tradisi niki tidak terlepas dari rasa syukur nggih para semeton senewenten ring desa kedesan Kintamani Bangli, rasa syukur terhadap ide ke sang yang widiwase dan tukan sampun diberikan berkah kendan niki. Nah, kemawinan tradisi niki mempersembahkan hasil bumi yang diwadahi dalam ancak khusus. Tiasan punika ring Kintamani talar makwe pisan wenten tradisi-tradisi. Nah, salah senunggil lewawu nike tradisi nyuan ancak. Taler wentan tradisi meguak-guakan. Selain ring Bali Utara, tepatnya ring Beleleng, tradisi meguak-guakan iki wentan ring Kintamani. Digelar saat nyepi desa. Masyarakat dari berbagai banjar kendan niki berkumpul ring lapangan desa melakukan permainan massal menyerupai perilaku burung goak. Nah, niki tujuannya nih untuk mempererat rasa persaudaraan. Nah, niki wawu titi informasikan majang ring para pemirsa sami ngemuasai ini tradisi sani kelaksanaan yang ring Kintamani. Sari makin sangra di tiang ring 223361. Pasika sampun ring wilayah Soang-Soang, genda niki ring Karangasem, ring Klungkung, ring Gianyar, Denpasar, Tabanan, Badung, Negara, Jembrane, genda niki pastika sampun medui tradisi-tradisi unik nge. Senewawu ring Bangli Kintamani titi yang sampun menginformasikan beberapa kemantan. Nah, titi yang buka

bisa bersiring-siring dan menginformasikan majang ring para pemirsa sami menawite ring wilayah Hidedane ini medui tradisi-tradisi unik Mang Dene preside diinformasikan. Mari jebos kita bahas bersama nge.

Mungkin ring Karangasem, ngangin-ngangin nang mangkin iki. Nggih, ring Desa Adat Dude, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Nah, niki wonten tradisi siat api. Tradisi siat api niki kelaksana yang ring Tukad Sangsang, Desa Adat Dude, Karangasem. Taler tujuan nyane inggian punike nicalang sananing male pape letah kada niki sane wenten ring Desa Pakraman. Gitu tujuan nyane untuk pembersihan buane agung nggih alam semesta. Residoning pemargi, kebiasaan-kebiasaan yang diyakini oleh para tetua dan leluhur, kan? Kantun kelaksana yang kantos mangkin. Nah, pasti ke sampun tradisi-tradisi ini punike harus tetap dilestarikan. Nge, mangde kelanturang oleh para generasi-generasi sana jagi rauh. Sana makin tembang, dumun jagi katur, terus biar sayang.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

tradisi nyekjak api. Di Desa Adat Penukah Kaje, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, ada sebuah tradisi unik nyekjak api. Nyekjak api berarti menginjak api. Ritual ini juga dikenal dengan nama nyekjak bute. Tradisi itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan Nyepi Adat. Prosesi diawali dengan melaksanakan upacara purnama kesanga. Seusai itu, proses dilanjutkan dengan pecaruan pancasate dengan mengaturkan segan agung di perempatan desa. Ritual mecaru dilaksanakan dini hari sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah dan diikuti oleh semua umat.

Walaupun sekilas tampak mirip dengan tradisi perang api di daerah-daerah lain di Bali, tradisi ini memiliki beberapa perbedaan. Dalam tradisi nyekjak api atau menginjak api, para pemuda mengumpulkan danyu atau daun kelapa yang telah kering, serta bahan-bahan lain untuk disulut. Api yang menyala disebut sanyang api dan digunakan untuk ritual nyekjak api. Tradisi nyekjak api digelar di Jaba Pura Pusa Bali Agung di depan Pura Kepah Agung Desa Adat setempat. Tatkala api berkobar, mereka bergiliran menendang dan melompati kobaran api ini. Para pemuda juga membawa tongkat panjang dengan ujung mirip sumbu obor dalam upacara ini. Tradisi unik ini juga diiringi oleh gamelan tradisional Nusa Penida. Warga yang menginjak api sesekali dipercikin tirta suci selama tradisi berlangsung. Tujuannya agar selalu mendapatkan kekuatan dan

0: Ingi Raglan Rai para pemirsa semudah di tiang sana mesikian ring perempat suara budaya Bali kantun ireng di tiang ring siaran suara budaya Nusantara lokal Bali. Sang Radit tiang selamat siang menjelang sore.
1: Beli Dede Putu Sekaryani ring kebuiwo.
0: Bu Putu Sekaryani ring kebuiwo punapi gatre.
1: Atung karo Beli Dede panas-panas dingin Beli Dede nge cuacanya. Saya merasakan.
0: Panas dingin. Betul.
1: Siang.
0: Niki kan Dede membahas tradisi ring sejebagen jagat Bali. Wawu ring Kintamani sampun, ring Karangasem sampun, sinalih tunggilnya nih. Nah, Bu Putu kan saking buleleng ya. Bali Utara ring Tingarsari.
1: Sanaannya dikit, Sepang niko ya.
0: Ring Sepang, ring Sepang. Di Sepang wenten tradisi-tradisi unik rike Bu.
1: Yang menjolok ndak sih gih, tradisinya di sana.
0: Biasanya kalau dari daerah pegunungan dataran tinggi ini kan biasanya tradisi meburu. Wenten.
1: Oh, nah, wenten. Aku nah, pusing banget wenten. Wenten lupa ya.
0: Nah, Nika mungkin bisa diceritakan ya. Sedikit. Ya.
1: Ah, kenten iki Beli Dede. Yen wenten odalan ring pura pusah kan kenten Beli Dede nggih.
0: Aha.
1: Ah, wenten ampun kenten istilahne nika memburu.
0: Memburu, memboros.
1: Karange memboros angen upakara nika. Pasti ke sampun boleh Beli Dede.
0: Pasti kan boleh nggih.
1: Oh, nika kan di pemelasan nika sebelum rumah tiang sebelum desa nika ngentasin alas Beli Dede.
0: Alas napi pisangne.
1: Alas pemelasan nika nak wasane, pemelasan.
0: Alas pemelasan. Alasan sarana upakara pada waktu sebelum melakukan memboros nika wenten.
1: Dah nika memboros nika angin upakara nika dah.
0: Aha. Jadi, oh iya.
1: Apa namanya tuh kepalanya dagingnya nika angin.
0: Nah, oh nge. Angin walungan ulam suci nya nge.
1: Nge. Nika kalau tradisinya yang di kampung yang kelihatan Nika.
0: Nah, berarti Nika kelaksana yang setiap 1 tahun apa 6 bulanan?
1: Setahun sekali kalau di kampung Nika.
0: Setahun sekali Nika.
1: Denpasar, wah 6 bulan sekali. Adalahnya kalau di kampung Nika semua setahun sekali Pak Dede.
0: Oh kalo iya.
1: Kalau di kampungan Nika ya biasa 6 bulan sekali.
0: Aha. Luar biasa sekali sih semua Bu Tungi informasinya.
1: Rahayu.
0: Ring Sepang.
1: Nggih, ring Sepang Beli Dede. Nggih. Jo Chandra niki nyarengin Beli Dede.
0: Nggih, sik semua.
1: Nggih, rahayu antuk kalah. Sik semua Beli Dede.
0: Ring
1: Portugal.
0: Om
1: santi-santi Om.
0: Nggih, Om santi-santi Om. Sik semua Bu Putu Sekaryani. Sana wintan ring seputaran Kebo Iwo. Niki berasal dari Bali Utara. Ring Singaraja Sepang. Niki perbatasan dengan Tabanan. Kembali, selamat siang menjelang sore.
2: Selamat siang menjelang sore Beli Dede, bagus.
0: Inge.
2: Bayangan cetar dan dingin.
0: Kayangan Bu Jerman.
2: Nggih. Eh, Bu Putu Kebei wau maro ingatkan satu Beli Dede. Maro dingah Bu Putu Kebei wau ngorau li Sepang, maro ingat tuturin kan lingser-lingser pidan Beli Dede.
0: Nggih.
2: Liu masih nak uli di Pulukan, pidan majalan kamu ke Sepang Beli Dede.
0: Pulukan nika ding
2: Kecamatan Pegutatan.
0: Oh, ring negara nih.
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Aniko ampun di perkebunan Pulukan, niko benang kajur tembus temukus jalan gede Beli Dede. Nggih.
0: Yeah.
2: Ampun kita nak mau buru cara rawas Bu Putu. Iyan kone bas engal ben loen buruan kan hidup Beli Dede.
0: Nggih.
2: Pocol kone adan Beli Dede.
0: Oh.
2: Nak pang mati kone ganti to yo anu binatang to maru kone untung adana gitu.
0: Oke, dan nggih.
2: Kari hidup niko kone bakata tapa jangan malu dipunati pang agak mangkung kan lebih merasa Beli Dede. Agar menyuruh deman masakan be mangkuk terus terang Beli Dede. Urutan tu kejemuh mau mangkuk.
0: Nggih.
2: Ampun kita gitu, ya nadep panak nah yang di dalam kandungan niko beli dede.
0: Nggih.
2: Beli yang ara. Wadahin toples, panak di ara kenten. Pon kader, pon keto niko pon minum-minum kuat nih dede, bana kenal nih dede.
0: Iya.
2: Beli dede teh nyoba beli dede.
0: Tan nyinga kan pernah.
2: Niki udah nyarengin milu dah.
0: Ngiring-ngiring Bu Jerman sih semua ngiring-ngiring dari berapa miliar saya sahabat budaya Bu Jerman ring seputaran Payangan sana wawu sampun bergabung ngiring dede ring perempat suara budaya Bali rakan rai ledangan pisah niki riantukan galah durin niki sampun telas sarang sami suksemo antu uratiannya nih sami sampun bergabung ngiring dede ring suara budaya Nusantara lokal Bali ilingan pastikannya nih tetap ajegang lan lestariang seni tradisi-tradisi sami wentan ring tanah Bali mangde tetap ajeg lan lestari.
3: Om swastiastu. Om.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditiang ditiang
1: iki tiange
3: saking kan sidang meklu mertimpu
1: tajung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rakan Rai, pemerintah Provinsi Bali memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman African Swine Fever atau ASF yang masih menjadi salah satu penyakit paling berbahaya bagi ternak babi. Selain meningkatkan pengawasan kesehatan hewan dan edukasi kepada peternak, Bali juga akan menerima alokasi 50,000 dosis vaksin ASF dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunade, mengatakan ASF menjadi perhatian serius karena penyebarannya relatif cepat dan dapat menyebabkan kematian pada ternak babi sehingga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi peternak. Pemerintah daerah bersama petugas kesehatan hewan di kabupaten atau kota terus melakukan pemantauan kondisi ternak serta memperkuat edukasi terhadap peternak mengenai pentingnya menjaga kebersihan kandang dan menerapkan sistem biosecurity secara disiplin. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Rodang

Halo, Rekan Rai. Kembali lagi di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya, Gede Duta. Tentunya di 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Apa kabarnya hari ini, Rekan Rai? Di hari-hari yang cerah ini, semoga Rekan Rai selalu bisa tersenyum, yes, tersenyum bahagia dan juga semangat tentunya. Ya, kembali lagi di acara Pro Dangdut ini edisi Senin 1 Juni 2026. Dan hari ini bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Gimana Kang Rai, sudahkah kalian mengantarkan anak-anak kalian untuk upacara bendera tadi pagi? Ya Kang Rai, sore hari ini seperti biasa Duta akan mengajak Kang Rai untuk berdendang dan bergoyang bersama dengan deretan lagu-lagu dangdut yang akan buat ruang dengar Anda semakin asyik dan hangat dan tentunya semangat juga ya. Nah nanti untuk Rekan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung hubungi di line telepon 0361-223361. Bisa juga senggol The Duta lewat WhatsApp di 087-898-822-420. Dan jangan lupa Rekan Rai juga bisa ikutan komen nih di postingan teratas Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Oke, Kang Rai, biar semangat nih sore hari ini, mari kita buka dulu acara ini dengan sebuah lagu pilihan dari The Duta ya. Ini dia lagu dari Cita Citata, Meriang Merindukan Kasih Sayang.

0: Iya, itu tadi lagu dari Cita Citata yang berjudul Meriang. Nah, lagu ini akan raih judulnya itu Meriang ya, merupakan plesetan dari Merindukan Kasih Sayang. Nah, lagu ini bercerita tentang seorang yang sedang kasmaran dan galau ke Don Rai karena sudah lama tidak bertemu dan juga diberikan perhatian oleh sang kekasih. Nah, gimana ke Don Rai? Apakah Anda meriang juga sore hari ini? Ya, itu tadi lagunya dari Cita Citata. Nah, sekarang saatnya Deduta buka line telepon nih, mempersilahkan Akan Rai untuk request lagu dan juga salam-salam ya. Akan Rai langsung saja di 0361-223361. Halo Pak Dangdut.
1: Halo, asik.
0: Langsung asik.
1: Ayo. Dangdut adalah kita.
0: Asyik.
1: Iya. Iya,
0: dapat pertama.
1: Honor. Ini adalah Pak Murdaya.
0: Dari Pak Tut Murdaya dari Sukawati.
1: Dari kapan tak pernah jumpa ini?
0: Sudah lama ya kita tak jumpa. Akhirnya ini. Iya, Pak Tut.
1: Sekarang baru bisa naik. Bagus. Ini rahasianya ya.
0: Apa rahasianya tuh? Bagi-bagi dong.
1: Begitu akan dibuka. Harus
0: langsung cepat ya dipencet-pencet.
1: Iya. Kadang-kadang dicalip juga.
0: Oh, nggih.
1: Iya, orang banyak sinyal juga beda.
0: Iya, sinyalnya kurang kencang kali ya.
1: Iya. Kebetulan sekarang ini kenceng.
0: Asik.
1: Ya, begitu buka lagu dulu ya.
0: Oke, Pak Tut, lagu apa nih?
1: Lagunya Ojo Ngolonso. Jowo.
0: Ojo.
1: Presi Jowo.
0: Ojo apa nih, Ngolonso?
1: Ojo Ngolonso.
0: Ngolonso. Ojo Ngolonso. Ya, itu ya, Ngolonso. Ah, oke. Okay. Ini dia.
1: Ya, salam dikit.
0: Oke. Okay.
1: Lama pernah nyalam-nyalam ini.
0: Silakan.
1: Ada Kenaro, Kak Pulau Jaya.

0: Hermawati. Siapa lagi barangkali yang kurang ini buat KBB sudah. Ya, Pak Gunawan lagi satu. Coba itu aja dulu, yang lainnya dibungkus.
1: Jangan disematin ya.
0: Jangan disematin.
1: Samrak. Samrak udah kemana-mana salam ini.
0: Samrak kan ada yang duduk ya.
1: Oke, Pak Dut.
0: Ya, Pak Dut, itu aja dulu ya. Supaya yang lainnya juga dapat. Tumen dengan dapat ulam kaper
1: ini. Ulam kaper mau diapain kapernya nih digoreng?
0: Iya, itu Pak Yana Arbo pasti mancung yang kita tuh. Ya untung belum dibungkus. Belum dibungkus tak bisa masuk.
1: Iya, untung belum disematin.
0: Waduh, ya. Ya, selamat berdendang dan dah.
1: Dadah, bye-bye Pak Tut. Itu dia tadi Pak Tut Murdaya dari kawasan Celuk Sukawati. Ya, kembali lagi nih dari Duta buka line teleponnya. Kang Kai, silahkan yang ingin request lagu bisa langsung di 0361-223361. Nah, ini sudah ada penelpon. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ah, si. Sebentar lu, dari daerah mana ini?
2: Nini tuh ade.
1: Nini tuh ade.
2: Ya. Siapa Murdaya pertama ya?
1: Ige. Ulam kaper dia.
2: Ya, benar sekali dia pencet. Satu kali pencet sudah masuk.
1: Ege, Didi pun api gatra diki.
2: Cerahat dulu minum kopi.
1: Didi pun api gatra diki.
2: Sehat, cuaca di sini terang sekali.
1: Nge, padah diki terang sekali.
2: Ya, Didi kita sehat ya.
1: Nge, sehat.
2: Ya, minta sehat selalu. Minta lagu.
1: Lagu apa tuh?
2: Hari Susan apa hujan.
1: Apa Hari Susan kan?
2: Hujan Hari Susan.
1: Oh, ini penyanyinya Hari Susan kan?
2: Iya, judulnya Hujan.
1: Hujan.
2: Hujan. Hujan.
1: Asik.
2: Ini. Yang itu dah.
1: Oke, okay, kita cariin dulu ya. Ini tuh Ade mau salam-salam. Ya, yes, silakan.
2: Iya. Pada Bu KBB, selamat sore. Pak De Gunawan, Bang Gianyar, Pak Berang Payangan, Ibu Jerman, Pak Tut Murdaya sudah. Ibu yang murni, Ibu yang Kirana, Mat Sore, Pak Pane Gede Supatmo Pecatu, Juru Mangkunya Manasih juga. Nah, Ibu Pera Tabanan, ayo naik Bu Pera.
1: Naik Bu Pera.
2: Ya, ada oleh dia menaik, ramai sekali.
1: Iya, ramai.
2: Ya, Mbak Indira, naik Mbak Indira sudah sehat ya. Kemarin sudah naik ya. Ya, semoga sehat selalu Mbak Indira. Ya, ini Agus Sengwi, Bu Ana Wayang Gede juga. Ini Ita Pak Jaten, Bu Erma Klungkung, Pak De Prasjaya, naik Pak De, Pak Eka Mambal juga. Jadi ruang bunyi apa nak? Pintar muni bahasa Jawa.
1: Iya, pintar.
2: Ya. Juga Pak De Mabeng.
1: Mabeng nggih.
2: Ya, Pak Restane, Bu Agung Guang Sukwati, selamat sore. Ini Janurai Bangli, Jiru Susi juga. Kak Dania, ini Dania, naik Kak, biasanya pertama dia dapatnya.
1: Iya, tumben kalah.
2: Batu Nini, nah, juga Ibu Sinta Penakte, Pak Yan Arbo, naik Pak Yan, yang kocak itu juga, ya Pak Depi, Kak Tiara, Nini Rama, Nini Dimas, Nini Restu juga, Ibu Putri Sada, selamat sore, semoga sehat, ya, Jero Mangku Sudani, juga kocak itu, pagi-pagi sudah naik, Nini Mas Bayangan, Ibu Putri Kuboiwo, Lumbiang Kekeran, Nini Santa Sanur, semuanya deh, selamat sore.
1: Oke, dibungkus ya.
2: Semoga sehat selalu.
1: Jadi
2: kita selamat tugas.
1: Ingin.
2: Dadah, ya. Bye-bye. Terima kasih.
1: Bye-bye. Ya, itu tadi Nini Tuade dari Ubud, kawasan Ubud. Nge.

Nah, sebelum dia putar-putarkan ni lagunya, dia dah coba cek dulu ni di WhatsApp dan di Facebook. Apakah sudah ada ni yang nyolek-nyolek? Waduh, ternyata sudah ada. Ini ada Pak Oko Mulyarto dari Padang Sambian yang absen hadir nih. Kemudian ada Bli Ari Dinamika dari Topati Klungkung yang ikutan goyang. Gesuk semua Bli Ari Dinamika. Dan ini Pak Tut Murdaya nyolek lagi. Ini ada yang tertinggal nih salamnya. Katanya salam ke Rangga Pastawa, Rois Kane, dan Bu Agung Guang. Yeh, sampun disampaikan yeh Pak Tut yeh. Kemudian ini ada Bu Jerman yang nyenggol nih. Ayo naik Bu Jerman. Kemudian ada pekak yang paling top nih, yang dari Tanah Lot, ada pekak Ciat top top top yang hadir dan ikutan bergoyang. Yesus semua. Nah ini ada Nini Santa yang ikutan bergoyang, katanya terima kasih salamnya Nini Tuade. Oke, itu dia yang nyolek-nyolek di Duta di WhatsApp dan di Facebook. Dan sekarang saatnya kita dengarkan nih lagu Ojon Longso.

0: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
3: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
4: Kantun ke sarang. Suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bersama saya Gede Duta tentunya di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya tadi sudah Gede Duta putarkan nih lagu requestan dari rekan Rai. Yang pertama judulnya Ojon Longso dari Didi Kempot dan juga Hujan dari Eri Susan. Nah, Kang Rai, kembali nih Dede Duta buka line teleponnya. Silakan Kang Rai yang ingin request lagu dan juga salam-salam bisa langsung 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Yeah.
1: Halo Pro Dangdut, adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Pembukaannya mendengkem dulu.
1: Pembuka acara.
0: Laporan.
1: Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Oke. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh ikat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Belum.
0: Apa belum? Udah selesai tuh. Udah lima Pancasila tuh.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Itu dia tadi sila-sila dari Pancasila. Kebetulan hari inilah hari lahirnya Pancasila.
1: Tapi yang lahat nih, mari dekat di sekolah terus bawa orahin. Kalau bawa tuang, sap. Menggeluh bidang sap. Bawa masuk kan sap.
0: Ya benar.
1: Untung ada perempat RRI tidak ngesap jadinya.
0: Tidak ngesap, selalu ingat ya jadinya.
1: Tidak
0: nilai ke Indonesia.
1: Perempat RRI mencerdaskan bangsa.
0: Ketawa dulu Bu Ira.
1: Makanya biar bodak ngelapnya singgirang kede mesti kagenop ya sa.
0: Iya benar.
1: Benar, bagi dia, bagi orang lain kan apa ya. Memang ada pergesekan dalam pergosok.
0: Apa yang digesek dan digosok? Batu ake.
1: Masa gosok ada hilang. Bim salah bim.
0: Bim salah bim.
1: Elana dagang badini liur.
0: Di mana? Di Tabanan.
1: Di Gajah Mada.
0: Oh, gitu.
1: Bim salah bim. Mata gosok, mata hilang. Sekarang kan di berengket sekarang.
0: Kalau mata digosok, matanya yang hilang.
1: Mata gosok, mata hilang, bim salah bim. Bisa mekebar gitu.
0: Bisa mekebar.
1: Kapal terbang
0: gitu. Bisa mekebar tapi gak bisa mendarat.
1: Kapal terbang gitu. Bisa mekebar. Kenapa sih kalau hampir kemudian mekebar gitu. Kan ini Pak Surya tanggung jolek sama Nini Ita. Ini banyak gos.
0: Iya. Yang jolek-jolek udah langsung banyak nih ya.
1: Bu Juro Jerman, Bu Juro Manurago ya. Makanya kita dengarkan Radio Pro 4 berkat kita saling saling bertukar pikiran sama teman-teman. Ini bagus, Gus.
0: Iya, benar Kak Ibu.
1: Ya, berkat kita Pro 4 RRI jadinya kita tidak bodoh, dapat pelajaran besar dari Pro 4 RRI. Ya, dari penyiarnya. Dari teman-teman.
0: Dari Bu Pera juga kan.
1: Iya, maka kita hidup ini bersatu kita teguh, berserai kita runtuh.
0: Merdeka. Sebelum merdeka, lagunya apa?
1: Perjuangan, berjuang sekuat tenaga.
0: Perjuangan dan doa ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Ding nang ding nang ding nang dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong guru lah, nah, dua guru lah, tapi guru jangan ingin, kita ada sing nawang kok.
0: Iya kan ibu sing nawang, sing masuk soal din tau. Yang masuk kan nawang guru yang
1: ke. Sing masuk.
0: Ika ampun.
1: Dan tapi bu perang lemang orang yang masih kasih tahu lah guru-gurunya, ajarilah undang-undang Pancasila, perilaku kepada terhadap teman dan sama orang tua. Ya harus itu perilaku yang terbaik dihajari oleh Pak Guru dan Ibu Guru, dan juga kita di rumah mengajari. Tetapi satu-satunya Pak Guru dulu yang di sekolah dan Pak Guru mengajar. Anak-anak harus tegas gitu. Itu juga anak-anak murid biar tidak terlalu berani sama Pak Guru, kan gitu.
0: Benar, benar Bu Vera.
1: Sering zaman sekarang ada hoak-hoak, apa namanya itu?
0: Hoak-hoak. Gua maling.
1: Gua maling dah lo, kedang lenteng dah lo lengkong. Dia juga sekarang siaran, sekarang di Propak RRI. Ibu siapa itu? Siapa aja mengoleng Bu Vera? Semoga Tuhan membalas kebaikannya ibu-ibu atau bapak-bapak.
0: Nini tuh Ade tadi ngoleng nih, ibu
1: ya, katanya. Ya Nini tuh Ade tadi itu ya. Ayo tuh Ade, Nini tuh Ade, bersatu kita teguh, berserai kita runtuh, jangan serai nanti. Nah, masih banyak nih penggemar, soalnya kita gerak cepat, harus kita cepet-cepetan gitu. Ini sudah kita dapat pelajaran untuk belajar cepet-cepetan gitu guys.
0: Benar nih kayak
1: gitu. Ya siapa cepat dia dapat, yang tidak dapat boleh aja menyesal tapi gede lagi gitu.
0: Ay, kawan, ya yang penting bahagia nih Bu.
1: Biasanya kan gitu, aruh sing maan, Pak,
0: aruh sing maan.
1: Aruh sing maan, Pak, aruh kalah aja nih intan. Ya pokoknya niki di Sabang sampai Merauke, salam sehat, salam semangat anak-anak murid. Ya rajinlah belajar, pelajarilah undang-undang Pancasila, bendera merah putih, bagaimana caranya supaya kita merah putih tetap lambang bendera kita Indonesia. Bendera merah putih.
0: Benar.
1: Ya, terima kasih Radio Perempat RRI. Jaya, jaya, jaya.
0: Jaya, merdeka Bu Vera. Ya, itu tadi Ibu Vera dari Tabanan yang selalu rame ya setiap masuk dan juga bersemangat. Terima kasih Ibu Vera, semoga semangatnya dari Ibu Vera ini bisa menular nih ke Raka dan Rais kalian, biar semuanya semangat nih menjalani hari. Oke, keren lagi. Itu dia tadi Bu Vera. Dan kita buka lagi satu ya penelpon ini, silakan keren lagi di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Yeay Kak Dani ya.
2: Ya ini kalem.
0: Yeay.
2: Tidak bisa menggebu-gebu seperti Bu Vera.
0: Bu Vera ya, tenapi
2: jalin aja Bu Vera bergebu-gebu. Ada pembandingnya yang agak galau
0: sedikit. Iya, enggak apa-apa, yang penting tetap bahagia. Semangat. Iya, benar. Kak Dania.
2: Walaupun loyo tapi tetap semangat.
0: Tetap semangat, tetap iya. Bahagia. Yang penting bisa ketawa, kan
2: iya,
0: gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Ini
2: Bu Vera ketawanya hampir 1000 ketawa. Saya cuma satu aja cukup.
0: Ya. Ini nenek di mana ini, Kak?
1: Ikutan satu pokoknya.
2: Kemarin sudah ketemuan sama Bu Vera, Ade Duta.
0: Oh, di mana ini? Di pasar?
2: Ya, di tetangga Tabanan Sam-Sam.
0: Oh, kentet.
2: Sudah dua kali, tiga kali, saya sudah ketemu di situ.
0: Oh, kentet.
2: Ya, kalau sudah ada ulang tahun tetangga, ya pasti kita ngumpul-ngumpul begitu. Mencari ya kesejukan, ceria, teman-teman kan gitu Bu Deduta.
0: Benar, seru sekali.
2: Ya, saya memang sukanya kemana-mana itu. Kalau di Kelungkung ada acara di tetangga, pasti saya ada di situ gitu. Ketemu dah sama Sawitro fan-nya di sana.
0: Di sana, Peka, ini sebelum habis nih waktunya, mau request lagu apa nih Peka?
2: Lagunya gini aja ya, SMS.
0: SMS?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ada lagu, ya?
0: Ada Peka, lagunya sudah siap. Mau salam-salam dulu?
2: Salam dulu sedikit ya.
0: Iya, silakan.
2: Ada Bu Vera yang tadi sudah. Ada Nini Ita, ada Pandevi, ada Patut Murdayel, ada Nini Tuade, Kak Ciatop. Ada Mbah Tunindi, ada Pak Dipolos Jaya, ada Pak Yanarbo, Patut Mancung, Bu Eka Batu Bulan, siapa lagi, Bu Ana, ada Melin ya, ada Bu Lodre, ada Gumbiang Sri, Pak Nadelanda, Pak Manpandu, Bu Sinta, siapa lagi Mbak Lode Kardiase, Bu Kutu Keboiwo, Mbak Lode Sekar, ada Bu Wayan Suartini, ya buat semua aja dulu, Gede Duta.
0: Oke, dibungkus dulu ya, Kak ya.
2: Dijadikan satu aja, buat Gede Duta, selamat bertugas sampai tuntas. Yuk, dadah, bye-bye.
0: Oke, dadah, bye-bye, Peka dan juga Nini Dania dari Sanur. Ya, itu tadi Peka dan ini Dania. Ya, akan mulai. Mari kita dengarkan nih lagu requestan dari Bu Pera dulu ya. Untuk lagu requestan dari Peka dan Dania nanti akan diputarkan di sesi kedua.

Tak lantai, konflik di Timur Tengah membayangi pariwisata Bali. Namun di tengah penurunan kunjungan wisatawan asing, dampak ekonomi terhadap Bali justru belum menunjukkan pelemahan. Pemerintah Provinsi Bali mencatat penerimaan pajak hotel dan restoran hingga akhir Mei 2026 tetap meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan berdasarkan data kunjungan wisatawan asing hingga 30 April 2026 terjadi penurunan kumulatif 0,23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terutama terjadi pada Maret dan April 2026. Menurut Gubernur Koster, tren penurunan berlanjut pada Mei 2026 hingga 27 Mei. Jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali turun sekitar 7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, kondisi itu membaik dibandingkan April yang sempat mencatat penurunan 9%. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali ajaran luhur Sang Buddha tentang cinta kasih, kedamaian, dan harmoni terhadap sesama makhluk hidup. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Dr. Igusti Made Sunarta, SAG MM, beserta segenap jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddha Hera. Semoga momentum Waisak tahun ini membawa kebahagiaan, kedamaian abadi, dan mempererat tali persaudaraan kita dalam bingkai kebinekaan. Sabe Sata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, masih bersama dengan Gede Duta ya di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, tadi sebuah lagu dari Ria Amelia yang judulnya SMS. Lagu ini dirilis pada tahun 2006, yang bercerita tentang seorang wanita yang mulai cemas dan curiga setelah melihat SMS mesra di ponsel kekasihnya. Oke, itu dia lagu SMS. Sekarang Diduta buka lagi nih line teleponnya. Kalian Rai, silahkan ya, ingin request lagu bisa langsung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Siapakah?
0: Bu Putu kah ini?
1: Benar deh, pasti dikedotin ya begitu putus WA, dikedotin langsung.
0: Bu Putu, Kemoiwo, akhirnya kita berjumpa lagi.
1: Iya, lama gak bisa cuap-cuap di udara deh, cuma monitor aja. Akhirnya bisa deh.
0: Akhirnya bisa, gimana kabarnya ini?
1: Kok panas-panas dingin ya deh, apa Butu aja ngerasain gitu?
0: Saya juga ngerasain kok Butu.
1: Iya, nojok menggigil peteng tuh deh, manggon daster, nganggon baju, nganggon sapu, nganggon jaket.
0: Banyak kali ya Pak gedenya pakaiannya ya.
1: Masih dingin deh, memang si Butu nak kedinginan kok.
0: Meriang tuh Bu Butu.
1: Iya, bola deh.
0: Bola.
1: Iya, siap-siap sama salam-salam ya.
0: Iya, silakan Bu Butu.

0: Yang peka ada Bu Maharani, Gus Bawo, Yongde, ada Nini Ita. Mm-hmm. Udah naik tagane deh.
1: Belum Nini Ita, belum nih.
0: Ada Bu siapa ya? Itu yang itu yang pacar siapa ya?
1: Yang Bulodren.
0: Bulodren naik Bulodren. Ayo kita share Bulodren. Hmm. Ada Pak Ciato, pada Bu Mar, Pak Mar, ada Mangkunyitda, Mbak Tunindi, Nini Agus sudah deh.
1: Nini Agus belum.
0: Ada Nini Agus, ada Mbak Hegi, ada siapa namanya Aji Tagta Grahaja, udah ketemu Bu tuh deh, kenal akhirnya di darat.
1: Oh, udah sempat bersua Niki.
0: Iya, udah akhirnya ketemu sama Aji Tagta. Ah. Ada Bu Pera, ada Bu Ana, ada Bu Lokardiasi, gimana kabar? Lama kayaknya nggak cuer lah kan ya.
1: Iya, udah lama.
0: Ada Mbok Mailin, apa kabar? Ada Bu Eka Sembidi, ada Pak Yan.

0: Bu Noni, ada Kak Erlang, ada Kak Arta sarang Honda Gong Biang, Yoga, ada Bu Jero Gede Sinar Suci, ada Pak Mestika, ya pokoknya semuanya deh. Okay. Ada Pandodi juga deh, si Raja Pantun.
1: Raja Pantun.
0: Iya, buat Teh Duta selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Bu Tumendara, Rizkane lagi.
1: Hampir kelupaan ya.
0: Iya, Rizkane hampir kelupaan, sering lagane nguling-nguling. Bu Tumendara deh, bye.
1: Oke, hati-hati. Dadah, bye-bye. Bu Putu ke Bu Iwa. Itu dia tadi Bu Putu ke Bo Iwa. Ya, yang request lagu Bola dari Ona Sutra. Oke deh, ada duta buka lagi line teleponnya ini. Kang Rai, siapakah yang beruntung ini dapat kesempatan request lagu? Nah, sudah ada penelpon nih. Halo, Bro Dangdut.
2: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Asyik, deh. Eh, Pak Yan.
2: Iya. Kok bengek suaranya, deh?
1: Iya, kebetulan lagi pilek-pilek ini karena dingin.
2: Oh, kata kali resep ya?
1: Apa, Pak Yan?
2: Tak kasih resep.
1: Oh, resep. Apa itu, Pak Yan?
2: Kopi sama nyuh ya?
1: Nyuh?
2: Ya.
1: Nyuhnya di gini dulu, di parut dulu, Kak?
2: Iya, okay. Nyuhnya dibuka dulu sama kopinya. tiga kali aja sudah hilang, Pak. Bilangnya.
1: Oh, oke. Okay. Duta ya. Coba ya. Nyuhnya ini ya. Dimasukin dalam kopi, Pak Yan.
2: Ya, dimasuk dalam kopi.
1: Oke.
2: Okay. Kaliin satu ya.
1: Oke, okay, nanti Duta coba ya.
2: Ya, pokoknya maknyos resepnya.
1: Oke, okay. Terima kasih Pak Yan resepnya.
2: Iya, itu resepnya leluhur itu ya.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Kapal cerah sekarang, deh.
1: Ya sama di sini cerah, tapi anginnya dingin ini.
2: Ya, beda denang satu deh.
1: Oke, lagu apa ini?
2: Khayalan masa lalu, Idalela ya.
1: Khayalan masa lalu.
2: Ya. Okay. Sudah ngopi deh?
1: Belum ini, belum berani ngopi.
2: Ini baru ngopi nih.
1: Baru ngopi ya. Oke, selamat ngopi, Pak Ya.
2: Ya. Kopinya wanen deh.
1: Wanen gimana? Tanpa gula. Oh, nggak ada teman.
2: Sendirian, nggak ada temannya.
1: Oke. Okay. Beliin deh pisang goreng.

0: Pak Yan, abu kan ini Pak Yan. Kayalan masa lalu dari idol Laila gak ada nih. Adanya yang dari Megiset. Gimana?
1: Iya, yang Megiset juga bisa ya.
0: Oke, okay, Pak Yan.
1: Ya, salam-salam dikit nih. Ada Bu Eka BB, Bu Jerman, Kak Tiara. Ada juga ada Wiskin, Tugus Bahwa, Bapolio S, Pak Eka Plago, Eka Yana, Eka Mambal, ada Gemas, Bu Swastini, ada Bu Sinta, Bu Lodra.
0: Aduh, halo Pak Yan, terputus Pak Yan. Baru mau nyambat Bu Lodra, langsung menggelebuk Pak Yan ngabar. Pak Yan, nanti diulang lagi ya, Pak Yan ya. Oke, itu dia tadi Pak Yan Ngarbe dan juga Bu Budu Kebayuwa. Sekarang Duta bacain dikit deh yang nyenggol-nyenggol nih. Ada Gung Biang Sri dari Kekeran yang ikut goyang. Dan katanya terima kasih Nenek Tuade sudah nyalamin Gung Biang Sri. Kemudian ada Ibu Agung Guang Sukawati yang hadir dan ikutan goyang. Katanya terima kasih nih untuk Ninik Tuade dan Pak Tut Murdaya karena kolingannya. Semoga pendengar 24 sehat selalu. Terima kasih Ibu Guang, Bu Agung Guang. Ini ada Pak Tut yang paling mancung nih, ada Pak Tut mancung dari kapal. Ini baru paham saya nih. Kopi sama nyuh artinya deh, pipi sama cungu disatukan pilaknya pasti hilang. Oh, ke sana larinya Pak Tut. Wah, baru paham saya maksudnya Pak Yan Ngarbe. Terima kasih Pak Tut mancung. Disatuin hidung sama pipi. Akhirnya dikasih kecupan ya. Ya, kemudian ada Mah Mangku Prajapati dari pemenang yang ikutan goyang. Ya, semua Mah Mangku. Oke, sedikit deh nih dari kita bacain yang dari Facebook nih. Ada Pak Nyoman Suwarte dari Peguyangan Kangin dan Pasar nih yang ikutan. Kemudian ada Abah Waisel dari Samplangan Gianyar yang ikutan bergoyang juga. Kemudian ada Pak Arya Astra dari Tabanan nih yang ikutan goyang. Dan salam katanya nih buat semua penggemar dangdut. Semoga selalu sehat dan lancar rezekinya. Yesus semua Pak Arya Astra. Nah kan Rai, itu dia tadi yang nyolek-nyolek nih. Sekarang saatnya Duta putarkan nih lagu requestan dari Bu Putu Kebo Iwo.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah

0: Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rujak kuah pindang. Rujak kuah pindang merupakan salah satu kuliner ikonik Pulau Bali. Berbeda dengan rujak biasanya, kuliner ini menggunakan kuah pindang atau kaldu cair hasil rebusan ikan tongkol. Rujak kuah pindang diyakini lahir dari kreativitas warga pesisir Bali yang memanfaatkan sisa air rebusan ikan tongkol agar tidak terbuang percuma. Pembuatan rujak kuah pindang dimulai dari memasak kaldu cair rebusan ikan tongkol dengan daun salam, serai, dan juga lengkuas. Kemudian mengulek cabai, terasi bakar, garam, dan juga gula pasir. Lalu, hasil ulekan akan disiram dengan kuah pindang. Baru dicampurkan dengan buah-buahan yang diiris tipis atau diserut. Kombinasi rasa gurih kaldu ikan dan rasa pedas cabai bertemu dengan rasa asam dan renyah buah-buahan menghasilkan rasa yang kompleks dan menyegarkan. Rujak kuah pindang dijamin akan bikin kamu ketagihan, apalagi kalau dinikmati saat terik matahari.

0: Iya, masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, itu tadi dua lagu requestan dari Rake dan Rai. Nah, kembali Duta buka line teleponnya nih, Rake dan Rai. Silahkan yang ingin request lagu bisa langsung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik.
1: Siapa ya?
0: Ini dari daerah mana ini?
1: Kapal.
0: Oh, Bu Ani. Iya, Bu Ani kapal.
1: Tadi kewa aja menean deh, kengken ya kak, gak kena kandang deh.
0: Kang yang cepet-cepetan.
1: Cepet-cepet dia dapat.
0: Iya, cepet-cepet dia yang dapat, Bu Ani.
1: Ya, betul sana deh.
0: Bu Ani.
1: Kabarnya pasti baik ya,
0: Bu. Yeah, baik Niki. Bu Ani gimana kabarnya ini?
1: Ya, baik juga deh. Semoga selalu baik ya, Dek ya.
0: Nggih, sukses semua Bu Ani.
1: Oh, lagunya apa nih? Ini aja nanti.
0: Apa tuh?
1: Oke, mobil dan bensin aja nanti.
0: Mobil dan bensin. Oke, ya. Bu Ani. Mau salam-salam dulu.
1: Salam Pak Yanarko ya.
0: Nggih, sampun.
1: Ada Pak Martin juga, ya, Bu. Kuboiwo, ada Pak Dekolas Jaya, ada Pak Sumi, Nini Agus ya, ada juga Gek Mas, ada siapa ya? Tadi kok ngeblank nih?
0: Ngeblank langsung nih.
1: Banyak sebenarnya, tadi kucing ingat tadi mana
0: deh. Ayo, di Tabanan ada kah di Tabanan?
1: Di Tabanan Upera dan naik.
0: Sudah naik regane.
1: Oh, dah ya, enggak denger.
0: Bu Pera.
1: Iya deh, buat semuanya dulu ya.
0: Oke, dibungkus ya, Bu Ani ya.
1: Terima kasih
0: waktunya
1: ya.
0: Iya, makasih Bu Ani. Dadah, bye-bye Bu Ani dari Kapal. Ya, Keren Rai, Deduta buka lagi satu deh nih line teleponnya. Siapakah yang beruntung nih dapat kesempatan buat request lagu? Nah, ini sudah ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pak Eka Mamal nih, sedang
0: ngambil. Pak Eka, gimana kabarnya?
2: Baik-baik, adek. Gila ya, adek.
0: Inge, lagi.
2: Ya, pokok-pokok dekat sembuh ya, adek.
0: Sukses sama Pak Eka.
2: Yang penting apa namanya, pikirannya sehat ya.
0: Pak Eka
2: ya,
0: Deduta tunggu-tungguin lo ceritanya Pak Eka yang ke Surabaya tuh.
2: Oh iya, nanti lanjutin nanti.
0: Oke, okay.
2: Wah, itu seru deh. Kan itu
0: nggak
2: nyangka ketemu orang itu si orang Tionghoa itu yang begitu cantiknya, luar biasa.
0: Cantiknya mau dibayarin mobil juga.
2: Iya. Ternyata dia orang mampu deh sebenarnya.
0: Waduh.
2: Makanya ada 10 waktu.
0: Wis.
2: Iya, banyak usahanya, kakaknya tuh usaha pabrik punya.
0: Senyak nyentana kamu Pak Eka.
2: Ya, saya disayang gitu loh dengan hati lebih.
0: Ditunggu nih ceritanya Pak Eka nih. Nggih, lagu apa nih Pak Eka?
2: Lagunya Madiun.
0: Terminal Madiun Ngawi. Oke.
2: Iya, dia kan buka radio dia. Halo, jurus Sisi. Mau ngomong kan enggak? Anu Sisi. Semoga sehat ya Sisi. Terus ini ada teman saya. Tadi kan yang ngebel orang Surabaya kok. Halo Mbak Seri, Mbak Indah. Mbak Indah, Mbak Seri, Mbak Nurhaini, terus Mak Nova, hati ini Pak Nyoman Muriana atau Pak Iska Mambal.
0: Inggi.
2: Kalau tak entah ini loh Mbak, kesempatan, berarti kesempatan buka radio ini, ya. Entahnya aku tak entah ini Mambal untuk kesempatan mampir mengobati ya. Terus selamat jualan, moga-moga laris ya dari semangat ya. Terus anu Cik Lisa yang ada di apa di Monang Mani. Halo Cik, woman Cik. Atau nanti ya nanti sore aku sana soalnya sibuk sih ya, ada apa namanya pembayangan gitu ngerekasi nanti hari raya itu. Selamat jualan, semoga hasilnya oke, okinya oke ya. Amsi aja. Terus lalu sekarang itu Pak Wayang Narbo. Pak Wayang Narbo, ya terima kasih kolingannya, ya tiap hari ngolin saya. Jadi tak kasih bahasa Jawa, kita Jawa nih tiara itu. Bahasa Jawa juga nanggung-nanggung lek. Ya lek nyebut saya itu. Ya, yo teman-teman, yo Pak Nun untuk nek loro aku kan Pak Nun ambilan. Kok ndak iso ndak iso anane bojo kok tak masuk ijeknya. Bener tadi, itu ya. Iya dah, teman-teman lah anu di. Lah kesel di. Saya nyebut gae lah begini ini. Iya deh Pak Yan, ya, ya, ya. Ya, terus apa namanya? Pak Ketut Murdayo tadi ya.
0: Iya, Pak Ketut Murdayo.
2: Mini Tuade. Aduh, mau belajar bahasa Jawa lho tuh, Mini Tuade. Ayo ke Mama, tak ajari. Oh, bisa. Halo, ya, deh, ada tamu nanti. Halo. Oh, ini ya. This woman ya, it's calling to on air dan suffer. Please sit down. Ya. Yeah? Please sit down. Please show you want to ring. Ya. Yeah. Huh? Let's come here. This is Neil ya. Ada teman ini di orang Taiwan.
0: Wih, keren sekali Pak Eka Riki.
2: Ya. This woman is calling this woman. Ya. Yang terlalu aku sesien dah aku ya. Kehoyan ini. Ya. Dan dasar. Ya, ya. Woman. Ini bahasa Cina barang dia.
0: Wih, bisa bahasa Cina Pak Eka kok. Keren sekali. Masa ya. Bisa bahasa Cina.
2: Ya, ini orang Taiwan kan bahasanya bahasa Cina.
0: Oh, keren Pak Yan, Pak Yan. Pak Eka.
2: Cucu Pan Seahau dia. Ya, cici sam sao, kau yen sam tau tu cici ni. Kau ya, saya ye ya, saya ya, ya, ya, moment just moment, ya. Dicampur bahasa Inggris bahasa Cina.
0: Keren.
2: Ya, boleh lihat rumah di sini tu. Ya, apa namanya ni lagu, apa namanya yang Kirana, kadang ngamulin yang Kirana ni tu. Bu SKBB manisku yang sering ngelirin saya Bu Janura, Bu Jerman, Bu Cinta, terus apa namanya itu Yan Narbo, kalanya Pak Pandinabo, Pak Brong, Pak Kele, terus Pak apa dan Pak KEK ya itu Anyang Murni, Bu Erma, terus Irbang Kuasir, Pak Bede, di Supadwo, Liti Catu, terus Mangku Sedani, Budi Budi, terus Bapak Depi, terus siapa Biang Kekeren dulu, Biang Sri.
0: Iya, Gung Biang Sri.
2: Iya, Gung Biang Sri, Agus. Ngomel dia, deh Pak Eka, Bela, Rago, Kolingnya Rago, Kuping. Pak Egi, Pak Pak, Pak Bu Sri, Bung Krishna, penyiar nama cantik-cantik, Mbak Cynthia, Bu Sri, ya, Ketnus, moga-moga sehat semua ya.
0: Iya sekarang.
2: Yang durung anu, tolong ya, ntar ya. Tak bungkus dulu ya, ya.
0: Oke dibungkus ya, Pak Eka ya.
2: Ya, tun ya, terima kasih, Tamsia, terima kasih Nona, Tamsia deh. Terima kasih, okay.
0: Kami
2: ya.
0: Oke, dadah bye-bye Pak Eka Mambal. Ya, Kang Rai, itu dia tadi Pak Eka Mambal. Ternyata bisa banyak bahasa ragane. Nah, Kang Rai, tidak terasa Niki, kebersamaan kita di acara Pulau Dangdut sore hari ini harus dicukupkan sampai di sini. Nge. Terima kasih untuk rekan Rai yang sudah setia mendengarkan dan ikut bergabung, kirim salam dan juga request lagu. Nah, semoga lagu dangdut yang Deduta hadirkan hari ini bisa menghibur rekan Rai dan juga menambah semangatnya. Nge. Semoga rekan Rai selalu bisa tersenyum bahagia. Oke, Deduta tutup acara Pulau Dangdut edisi hari ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Nge. Semuanya, dadah, bye-bye.

Akan naik Kementerian Pariwisata mendorong online travel agent atau OTA untuk memastikan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital memiliki legalitas usaha. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengatakan penataan pila dan akomodasi wisata tanpa izin menjadi program pemerintah sejak tahun 2025. Namun pemerintah mengutamakan pendampingan daripada pendekatan penindakan. Menurutnya Kemenpar tidak hanya meminta pelaku usaha mengurus legalitas tetapi juga mendampingi proses perizinan melalui konsultasi dan coaching klinik. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, rekan rai pemirsa sade Kantun Mesikian Ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kecunduk serang titiang gede duta ring acara Lingsir Sanja sane pacang menyajikan informasi terkait dengan adat istiadat sane keselingin antuk tembang-tembang pop Bali. Ya sane mangkin ring rahina soma tanggal siki Juni warse duang tali nam likur de duta pacang nyarangin akan rai ngawet jam 5 kantos puput di jam 7 waktu Indonesia Tengah ye. Ingin akan rai pindah ke pengawet di duta niki ya siki temang aturin di duta judulnya nih nagih utang uli dengdeng.

0: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
1: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
0: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
2: Antri dong.
0: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
3: Sangat cocok adalah salah satu peralatan teater tradisional Canonarang. Sanggah cucu ini disebut juga sanggah suku telu sebab bagian atas sanggah cucu ini berbentuk segitiga. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu bambu, ijuk, daun pisang, dan kain putih. Cara pembuatan dari sanggah cucu ini, pertama-tama bambu yang sudah dipilih dipotong-potong kemudian diraut kurang lebih panjangnya 30 cm. Setelah itu, dianyam berbentuk segi empat sama sisi sebanyak 3 buah. Segi empat sama sisi ini disatukan sehingga berbentuk bangunan segitiga. Bagian belakangnya ditutupi lagi dengan anyaman berbentuk segitiga. Bagian depannya dibiarkan terbuka yang berfungsi untuk menaruh beban tenan atau sesajen. Bagian depan ini diberi daun pisang yang masih muda, diambil bagian ujungnya saja. Bagian belakang dipasang sikat ijuk, kemudian belakang ijuk inilah dipasangkan kain putih. Di samping untuk pertunjukan calon arang, sanggah cucuk ini juga berfungsi sebagai sarana upacara seperti upacara dewa yatnya, buta yatnya, manusia yatnya, dan pitra yatnya.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kanton Serangin, Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ngehirang rai, kantun, ring acara Lingsir Sanje, Sane Pacang menyajikan informasi terkait dengan adat istiadat lokal Bali. Ngehirang makin dari Uta Pacang membahas niki terkait dengan tradisi Sane Wenten ring daerah Bali Timur. Nah, tradisi niki berada atau dilaksanakan di Desa Tieng Tali, Kecamatan Abang Karangasem. Nah, tradisi niki bernama tradisi Jempane Meyap. Nah, kerenrai Jempane sendiri merupakan tandu utawi usungan suci sane dihias yang berfungsi sebagai tempat berstana benda sakral atau simbol Tuhan atau ide betara saat prosesi upacara keagamaan. Nah, sedangkan untuk meyap sendiri berarti atau mengandung makna meluap atau menyebar. Nah, kata meyap sendiri menggambarkan dinamika pergerakan warga desa nggih, krama adat niki yang turun secara beramai-ramai niki riuh dan berhamburan saat tradisi niki berlangsung. Nah, Jempane Meyap niki merupakan tradisi sakral nggih yang berupa ritual mengusung jempane secara massal keliling desa melintasi areal pertanian, tegalan hingga telaga. Tradisi niki dilaksanakan di Desa Adat Tieng Tali, Karangasem, dan tradisi ini dilakukan secara berkala nggih, setiap 3 tahun sekali nggih, tepatnya dengan bertepatan dengan hari suci Purnama Kedase. Nah, kembali bagaimana makna dan tujuan dari tradisi niki nggih, mali bos dulu tak akan bahas sejangkapnya nih. Senemangkin ngiring mesandakan dumun niki tembang kadurin dulu tak.

Namastu Namo Sidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Witek Tong Tien, salam kerukunan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali ajaran luhur Sang Buddha tentang cinta kasih, kerukunan, dan kedamaian. Ratu Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet sebagai Bandese Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia beserta segenap jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddha Era. Semoga momentum Waisak tahun ini membawa kita semua bisa hidup berdampingan yang semakin bahagia, semakin rukun, semakin damai, dan tetap mempererat tali persaudaraan kita dalam kebinekaan. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay. Salam kerukunan. Om Santi, Santi, Santi.

Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten, rekelan Rai telur presida biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran Raina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia Kali.

0: Eh, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi kok banyak sampah plastik ya?
2: Bu, ibu, ibu, lihat nih. Akhirnya Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
1: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
2: Iya, benar, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
1: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
1: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
1: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
1: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
0: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah.
3: Sapi kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah gental besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Pada kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan keserasian gerak seperti gerak kaki yang seragam, ekor sapi yang melengkung ke atas, dan kepala sapi yang mendongak ke atas. Sebagai warisan leluhur, agar tetap lestari, maka sapi kerumbungan ini senantiasa digelar pada HUT Kabupaten Buleleng di bulan Agustus.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kanton Serangin, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nggih kang rai mewali bawasan inde jempane meyap nggih. Nah, tadi sini ki memiliki tujuan nggih untuk meminta atau nunas kesuburan nggih. Untuk agar niki agar sawah dan tegalan yang dilewati oleh jempane puniki diberikan kesuburan sehingga menghasilkan panen yang berlimpah. Selain niki, tradisi niki dilakukan sebagai bentuk pembersihan spiritual untuk menghalau energi negatif dari lingkungan desa. Serta tradisi niki untuk memohon nggih keselamatan warga dari segala mara bahaya bencana dan juga wabah penyakit. Nah, kan rai tradisi jempane meyap niki yang dilaksanakan di Desa Tieng Tali Karangasem dilaksanakan dengan awalnya niki menghias jempane, dihias dan disiapkan, kemudian warga desa atau krama desa berkumpul ring pura nggih menggunakan pakaian adat madya biasanya. Nah, kemudian jempane punika dipikul, digotong secara bersama-sama, bergotong royong dan bergantian oleh ratusan warga, nggih, warga laki-laki mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nah, krama desa niki menggotong jempane menyusuri wilayah wewidangan desa adat, nggih. Nah, keunikan dari tradisi niki nggih, ketika iring-iringan jempane niki masuk ke areal persawahan yang berlumpur, maka krama desa niki ikut juga nggih menceburkan diri dan berjalan untuk membelah telaga air nggih yang cukup dalam. Niki warga desanya masuk ke areal persawahan jalan di air-air kedun rai. Nah, walaupun medan yang dilewati cukup berat kedun rai, prosesi jempane meyap niki berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan nggih dan keceriaan oleh krama desa. Nah, kan rai itu dia tadi makna sareng prosesi pelaksanaan dari tradisi jempane meyap puniki. Nah, kan rai mesandakan dumun melebos duta pacang wali niki membahas tentang bagaimana sih sejarah dan perkembangan dari tradisi puniki. Nggih, setiap satya ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Jeng. 106.4 MHz akan meraih kantun sarang info 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Gak akan meraih bawasan inde sejarah dari tradisi jempana meyap saking desa Tieng Tali, Kerangasan ye. Nah, akan meraih niki dah duta kutip dari berbagai sumber. Ternyata tradisi niki lahir dari kearifan lokal masyarakat agraris desa Tieng Tali yang secara turun-temurun niki menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Nah, masyarakat Tieng Tali menganggap bahwa lahan hijau dan juga sumber mata air merupakan sumber utama kehidupan yang harus dijaga nggih dan dihormati. Nah, untuk saat ini tradisi jempana meyap niki tetap lestari dan dijaga keasliannya nggih oleh krama desa adat Tieng Tali di tengah modernisasi. Nah, kan rai tradisi jempana meyap di Karangasem niki merupakan cerminan nggih nyata dari filosofi hidup masyarakat Bali, yaitu trihita karana, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Nggih rai mesanakan numun melebas dari pacang wali niki ngarang kan rai tetap setia 104 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

24 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Akan rai ngiring masandekan dumun jagi mentaki-taki niki. Pacang nyalanan pemuspahan puja tulisan dia mulai bos ringgalah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Nggih. Akan rai tetap setia ring 24 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

kita berarti aksa ukirlah pasir. Ukir pina ke wadu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per.

Diadian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebawasan miwat ring parilaksa sakemon sampunang sangkaning punike irage surut ngemargiang indeki punike.

0: Inggih Kakang Rai, sahabat budaya, wau sampun kita ikuti persembahyangan Puja Trisandya. Kakang Rai, umat Hindu Sedharma, ring sajebak Bali, mugi-mugi dasang yang diwasa ngicenin kerahiwan lan kerahajengan. Inggih Kakang Rai, tepat pada pukul 18.10 WITA, mari kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Tetap setia di 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Kang Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah azan maghrib. Semoga Kang Rai selalu diberi perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

0: Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Andun Kesarangi. Norma, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

0: Wah, anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
1: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
0: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
1: Loh, bedanya apa, Bu?
0: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
1: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
0: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak.
2: Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
3: Ulap-ulap. Ulap-ulap merupakan secari kain putih kecil, seringkali kase, berukuran 20x30 cm yang dirajah dengan gambar atau aksara suci. Kata ulap berarti memanggil, yang mencerminkan fungsi kain ini sebagai pemanggil kekuatan dewata agar berstana dan menjaga bangunan tersebut. Ulap-ulap dipercaya sebagai sarana penyucian dan perlindungan, sekaligus dipercaya mampu menghadirkan energi positif serta menjadi simbol jiwa bagi bangunan yang telah dipasupati. Dalam penggunaannya, ulap-ulap dipasang di bagian penting bangunan seperti pelinggih, di atas pintu, dan di candi bentar, terutama saat upacara pemelaspasan. Proses pembuatannya pun tidak sembarangan karena harus melalui ritual khusus, ditulis dengan aksara Modre, dan dibuat oleh orang yang memiliki kemampuan, serta orang tersebut harus melalui prosesi pewintenan. Ulap-ulap merupakan simbol sederhana namun syarat akan makna yang menunjukkan bahwa dalam budaya Hindu Bali, setiap bangunan tidak hanya memiliki bentuk tetapi juga hidup secara spiritual.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Kanton ring acara Lingsir Sanja Pasika ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggih kan rai sane mangken deduta baca membahas niki terkait dengan tradisi sane wenten ring Karangasem nggih. Sane wau deduta sampun bahas tradisi saking desa Tieng Tali nggih saking kecamatan Abang. Sane mangken deduta baca bahas tradisi dari desa adat Selat nggih. Kabupaten Karangasem. Nah, tradisi ini bernama tradisi Siat Sarang. Nah, tradisi niki biasanya tradisi Siat Sarang puniki biasanya dilaksanakan setahun sekali. Dilaksanakan sebagai rangkaian sebelum puncak upacara usabe dimel utawi dodol atau usabe kedase. Nah, kan rai, sarang pudike bukanlah sarang hewan ya, atau sarang burung. Tapi sarang dalam tradisi niki merupakan sarang yang merupakan alas atau cetakan untuk membuat jaje Bali sejenis dodol. Yang sarang niki terbuat dari rajutan daun enau nggih. Nah, sarang yang sudah diupacarai, diprasiste atau disucikan saat prosesi terlebih dahulu nih, baru digunakan untuk prosesi tradisi puniki. Nah, dalam pelaksanaannya prosesi tradisi siat sarang puniki akan dilakukan oleh pemuda desa Selat Karangasem, di mana pemuda tersebut dibagi menjadi dua kelompok nih dan saling berhadapan. Nah, para pemuda akan saling melempar sarang nih ke arah lawan. Nah, aturan dari tradisi siat sarang puniki, sarang yang digunakan harus dilempar nih. Dan peserta tidak boleh saling memukul atau menggunakan kekerasan fisik akan baik. Nah, walaupun saling berhadapan-hadapan Naka dan Rai, tradisi niki, lempar-lemparan niki berlangsung dengan riang gembira nih, dan berlangsung meriah. Dan para pemuda yang selesai melakukan tradisi niki tidak boleh menyimpan dendam atau rasa permusuhan, karena sejatinya kegiatan ini untuk membangun kebersamaan nih, Naka dan Rai. Ya kan Rai, masyarakat Dumun melalui bos Dirta Pacang Muali Niki membahas tentang apa sih makna dari tradisi siat sarang puniki. Tetap setia Ring 4 RI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz akan meraihkan dan serangin 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gih Muali akan meraih membahas tentang siat sarang saking Desa Selat Karangasem. Nah, akan meraih siat sarang puniki memiliki beberapa makna gih, di antaranya nikel yang pertama adalah simbol memerangi hawa nafsu. Nah, tradisi niki disebut merupakan manifestasi dari pengenalian diri. Nah, sarang yang dilempar melambangkan upaya manusia untuk melepaskan dan memerangi sifat-sifat buruk dan hawa nafsu, seperti satripu yang ada di dalam diri manusia. Nah, selain ini, tradisi siat sarang niki bermakna sebagai pencaruan atau pembersihan energi negatif nggih, baik di dalam diri manusia buano alit maupun di buano agung. Nah, tradisi niki siat sarang niki juga akan meraih merupakan ajang persembahan nggih, persembahan rasa syukur dan terima kasih kepada Ida Sang Yang Widiwasa atas kesejahteraan dan keselamatan yang diberikan. Ya, akan meraih segitu dulu yang bisa kita sampaikan terkait dengan siat sarang saking Desa Selat Karangasem ya. Nah, akan meraih nenten terasa niki sampun telah galah diduta nyarangin akan meraih ring rahina mangkin. Ingin kembali dari tandas Gang Pengampuran niki Duaning Slami bertugas ngentak acara pudiki meduwe kekirangan utawi kesalahan sanetan manut ring arse semeton sarang sami. Nah, akan rai male bos akan rai pacang kesarangin oleh beli tutmus ngawit jam pitu kantos puput jam 12 wengine mangkin nggih. Inggih kan rai dari utang lungsur mepamit. Om Santi Santi Santi Om.

0: swastiastu. Inggih pemirsa, Ratu Idulane malih iring titiang miasa yang gatre bahasa Bali saking 4 RRI dan pasar. Mungguin gatre sane katur minakadinyane. Paklengan hari lahir Pancasila nyabran tanggal siki Juni mewali dados galah sane becik pisan anggen nincapang rasa kebangsaan. Pemerintah Provinsi Bali menjaga-jaga ngarepin African Swine Fever utawi ASF. Salian gatra inuncap talak katur makudang gatra membuat tiosan. Inggih pemirsa sane makin titiang gede duta ngaturan gatra sejangkep nyane. Paklengan hari lahir Pancasila nyabran tanggal siki Juni mewali dados galah sane becik pisan anggen nincapang rasa kebangsaan ditengahin ab jagate mangkin. Warsa kalih tali 6 likur, paklengan hari lahir Pancasila puniki ngambil bantang indek Pancasila pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia sane ngunggahang indek nilai-nilai luhur Pancasila sane banget mikukuhang keberagaman bangsa taler pinake cihne Indonesia sarang-sarang nyage kesantian jagade. Gatra selanturnya ne, pemerintah Provinsi Bali menjaga-jaga ngarepin African Swine Fever utawi ASF sane kantos mangkin dados pinyungkan sane pinih mayahin bawine. Salian punika sayan ngawasin kesehatan bawine, talar micayang panuntutan, majang para kramane sane miara bawi. Bali pacang nerima 50 dosis vaksin ASF saking pemerintah pusat ring warsa kalih tali 6 likur puniki. Kepala Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan Distan Pangan Provinsi Bali Wayan Sunade ngwedarang panglalah ASF Sayan Kauratiang santukan gelis pisan ngelalahin sane ngawinan bawi padam.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Konflik utawi Perang Timur Tengah dengan ngiusin pariwisata Bali nanging ditengahin pandunan sepengaruh wisatawan asing baga ekonomi Bali durung nyinayang wenten palemahan. Pemerintah Provinsi Bali nyatet penerimaan pajak hotel lan restoran kantos panguntatin Mei puniki tetap nincap yening saihan sarang wasane nguni. Gatra kapinguntat Kementerian Pariwisata saya nukung online travel agent utawi OTA angin mastikayang samian akomodasi sane kasobiahang ring platform digital medue legalitas usaha. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa ngudarang penataan pila lan akomodasi wisata sane nenten madue izin puniki dados program pemerintah duk warse kalih tali selai. Nanging pemerintah ngutamayang mangde praside nampingin saihan sareng pendekatan penindakan. Manut ane Kemenpar nenten wantah nunas mangde pelaku usaha ngurus legalitas nanging taler nampingin proses perizinan antuk konsultasi miwah coaching klinik. Inge pemirsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane praside katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembe gatra Bali ngelungsur mepamit. Puputan titiang antuk prame santih. Om santih santih santih om.
1: Asa punika wau sampun.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Cermat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
2: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
1: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
2: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
1: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
2: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya.

Baru Pancasate adalah suatu bentuk persembahan yang terbuat dari 5 jenis ayam 5 warna, yaitu putih, merah atau biing, kuning atau putih siungan yang mulut dan kakinya berwarna kekuningan dan bulunya putih, hitam, dan berumbun atau bulunya terdiri dari keempat warna tadi. Lalu ayam itu disembelih, di mana darah ayam tersebut akan dipakai untuk urap atau lawar barak atau merah, dan dagingnya dibuat sate, di mana jejeron dan tulang ayam tersebut juga dimanfaatkan untuk tetandingan. Kepala, kaki, dan sayap serta bulu ayam masih melekat dalam kulit yang disebut dengan layang-layang atau bayang-bayang. Dan sate juga berjumlah sesuai dengan urip yang ada pada masing-masing arah mata angin, yaitu warna putih di timur dengan urip 5, selatan warna biing atau merah dengan urip 9, barat warna kuning atau putih siungan dengan urip 7, utara dengan warna hitam dengan urip 4, dan tengah warna berumbun dengan urip 8.

Barong Ket atau Barong Keket adalah barong yang sosoknya menjulang tinggi. Sosoknya menyerupai manusia dengan tinggi dua kali tinggi badan orang dewasa. Sosok laki-laki dinamakan Jero Gede, sedangkan pasangannya disebut Jerolo. Konon, barong jenis ini dibuat untuk mengelabui makhluk-makhluk halus yang menebar bencana. Barong Ket merupakan tarian barong yang paling banyak terdapat di Bali dan paling sering dipentaskan. Barong ini juga memiliki perbendaharaan gerak tari yang paling lengkap. Dari wujudnya, Barong Ket merupakan perpaduan bentuk antara singa, macan, sapi, dan naga. Badan Barong Ket dihiasi dengan kulit berukiran rumit dan ratusan kaca cermin berukuran kecil. Kaca-kaca cermin itu bagai permata dan tampak berkilauan ketika tertimpa cahaya. Bulu Barong Ket terbuat dari kombinasi perasok atau serat daun tanaman jenis pandan dan ijuk. Ada pula yang mengganti ijuk dengan bulu burung gagak. Barong Ket ditarikan oleh dua orang penari yang disebut juru salo atau juru bapang. Juru bapang pertama menarikan bagian kepala, juru bapang yang lainnya di bagian ekor. Biasanya, Barong Ket ditarikan berpasangan dengan Rangde, yaitu sosok seram yang melambangkan adharma atau

0: keburukan. Barongkai sendiri dalam tarian tersebut melambangkan dharma atau kebajikan. Pasangan barongkai dan rande melambangkan pertempuran abadi antara dua hal yang berlawanan atau rua bineda di semesta raya ini. Tari barongkai diiringi dengan gamelan Semar Peguling.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Yeah.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggira Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inge, pantun Niki, musikian dari FM 106,4 MHz. Niki wali sarang titian nge, kecundur dengan bare sarang dayu ari peniki. Ringgalah mangke nyantos meja bos, ringgalah jam rora sungi meja bos nge titian nyarang inah kerai yang ambar. Inge di wawu wentan peniki, sawi terang titian sana nyarang inah kerai. Kenten nge, mau sakin galah jam 3, nyantos jam pitu, kenten nge. Sampun margi antar susun menalen kira-kira sampun kantun niki monitor sarang titiang ring perempat RRI Denpasar. Inge sampun nang dumun mitiler kantan ge manda tetep kompa iriki ring perempat RRI Denpasar pendik inge diwau sampun aler memargi paletan ka pertama ring siaran lile cita sani kedangin sarang tari olek tamu lilingan. Naler niki ring kalah makin nyantos jam siu meja bos kantan ge makin kantun ring program acara Lila Cita titian pacang aturang regambara puniki untuk kreasi Semarandana naler petegak nyimbar kesarang ini kementen prak mensu mantri atau nika mada-mada niki presiden menghibur akhirai sarang sami kentan nge mengawali ring rahina makin tanggal 1 Juni kentan nge kaitan 6 likur ya bagi-bagi stata niki akhirai titian ngapian akhirai mana stata kena rahayu kentan nge. Hingga rakan-rakan, durus niki piar sayang sarang-sarang nganto hiburan duwe ring siaran Lile Cita.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Resmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Filosofi Kain Songket Bali. Bali dikenal memiliki busana adat yang mewah sekaligus syarat makna. Salah satunya adalah kain songket Bali, kain tradisional yang kerap dipakai dalam acara penting, khususnya upacara pernikahan. Jejak songket di Bali diyakini sudah ada sejak abad ke-17 ketika kain dari India dan Tiongkok masuk lewat jalur perdagangan. Dari pengaruh itulah, masyarakat Bali mengembangkan teknik tenun khas dengan sentuhan lokal. Pada awalnya, songket hanya boleh dikenakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan. Benang emas dan perak yang digunakan dianggap barang mewah dan bernilai tinggi. Namun seiring waktu, songket mulai menyebar dan dipakai lebih luas meski tetap dipandang sebagai kain istimewa. Songket Bali bukan sekadar kain indah, melainkan simbol budaya, doa, dan keanggunan yang diwariskan turun-temurun. Motif pada kain songket Bali ditenun dengan benang emas atau perak. Bahan berkilau ini dipercaya melambangkan kemuliaan, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup manusia dengan alam semesta. Songket juga dipandang sebagai wujud harmoni antara skala atau dunia nyata dan niskala atau dunia tak kasat mata. Karena itu, dalam pernikahan atau upacara adat, kain songket selalu hadir sebagai lambang doa restu, penghormatan pada leluhur, serta harapan akan kehidupan yang seimbang. Selain itu, songket berfungsi sebagai identitas budaya. Setiap daerah di Bali memiliki motif khas seperti bunga, daun, hingga pola geometris yang merepresentasikan tradisi setempat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pasti yang hidupin gamelan keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Pri, matikan dulu.
5: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
4: Lini, aku kan juga lagi latihan ngedance.
5: Ngedance? Lu nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
4: Tiang nak Bali beli, tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
5: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
4: Gepet, terserah.
5: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
6: Mau belajar nari
5: Bali ke negara lain?
6: Enggak kan?

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Masih jauh enggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu? Kok enggak ada tulisannya?
1: Ada. Itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi enggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
2: Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperebutkan oleh warga dan dinamakan tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.
3: Meriki, sini.
4: Melo, aku mau ini coklatnya, 5 ya, Bu.
3: Oh, ini ki.
5: Sama ini nih, snack, sama minuman
4: apa lagi?
5: Dingin.
4: Oh, ini pojok itu mau, 5 ya.
3: Oh, itu? Oh, ini ki.
4: Coklatnya juga, 10 kayaknya cukup ya.
3: Sama lagi.
4: Oh, teman-teman.
3: Nih.
5: Nah, deh. Segitu aja ya?
3: Sudah.
5: Ya,
4: banyak kayaknya.
5: Udah. Melo, tolong dong, dikantongin.
4: Plastik dong.
3: Maaf. Saya lagi diet.
5: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
4: Iya, pakai plastik.
5: Kok diet sih padahal?
4: Hubungannya apa?
3: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
4: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
5: Iya, bawa kantong.
2: Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4.

0: untuk RRI dan TVRI resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak
1: suara. Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: kalian gani beli ngatona kedes memangsa sarwa kedes
1: para sundri agung punika mewaktu pati garuda punika ipun mula sarwa baksa sabunang mengong

bos-bos si Dewo di ni. Ane jani beli bakal tangki dari ngidat wakung, dari ngidat sangar juna sastra bau. Ngangat di tangkil bareng-bareng, nengilah di pijabah. Uri wang boh manen lingir sang kuman. Baratu, li, kados permangkin beli denyak ngajak di tiang tangkil. Di tiang sarang, sarang di tiang mulut akhir menyamuk ini. Tunggu sampe sih, sing yen merupo blingeng. Diwale, apa menalik bareng-bareng lehnya hati sing ngelah kepentingan tangkile. Oto-oto sing kedo beli, di benengan kewah-kewah aja beli bisa, mat anton kekening tiang. Di benengan agak tejani, beli kengenyakin tanah ane melah di puri, negak di kursi maset, tiang sing ngajak beli tak tiang melu. Hei, hati. Debengkung, ini senjata. Ini bakal ngomri kematian hati. Ini nanti bengkung. Dan yang milu. Tuak saja. Budal. Tajak. Bengkung nah. Lebang. Mati. Dan yang milu. Budal. Milu dia. Yang menjalan, yang nangkir, yang sing cuma gandong dan beli, yang milu, tutup hati. Ini marah nak, mesin bisa ada aneh hati menyamuk, sing ini nyamuk tongos. Moyong malu dini, nyantik yang pun aja, lihat di melalui. Kenapa? Dan lihat yang sarang,

sarana. Beli mudah urip tapi ini nyewa. Mane weka urip bakal ngon beli mayah. Mane yang kedatangan ini perangat putus. Itu beli bakal mayah utang kene gede wae.

pabeli ngijinin kena hati sekita karep sekancanane kita ngati berkita pabeli menjani bengkel bengkel hitungani dewane arah tubi aku ini ngatapun ikuti yang memanah jagi mencuci ngakiri kering kena ketamanan sebuah dan ayin kita hati perhitungan ini udah jalan sama apa ini punya ruang aja kejang jalan-jalan ini.

Kapten. Suku jinga kidewa buat kaluwesan tetamanan keriwadari. Sarat bumi. Senep arau ke kayu-kayuan nyane. Arau ke buburun tanya muku mati ngemit tetamanan. Sampun buat semeriki beli. Saki mohon sapun ikir. Puniki doyan lakone malip kita. Makan tuka diah munone. Sabeng malip karang. Yen kiwantah kangkat. Mang de presiden ngakengang malik hiting doyone puniki. Sapun api antuk puni. Oh, diling diwi. Oh, diling.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngirang rai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nggih, muli-muli niki nyarengin Ring FM 106,4 MHz sarang titiang dayu ari sane kate nyarengin rak rai ring galah mangkin. Nggih, rajang nuwun nggih, mangkin sampun ngranjing ring galah jam sieu, naler diwawu sampun katurang pedikir ring ambare kenten nggih antum kudang-kudang tetabuhan ka di kreasi Semarandana naler patega nyimbar. Enten naler niki katurang titiang ring ambare peniki wenten Fragmen Sumantri. Iya mudah-mudahan ini ke presiden. Tapi asalnya ini menghibur akhirnya serang saming ya. Ring gak lah ini makin kenten. Makin lantaran titiang ya ngelantur ring program acara duwe antuk kelanguan ya. Niki mendaging apresiasi budaya lokal. Meja bos katuran titiang rekan baru kadi drama legenda niki ya. Niki menten memurde legenda Putri Tujuh. Inggih liyane punika seluwe niki ring drama legenda niki ring galah mangkin jam siang nyantos jam dase ring titian rakerai niki nggih ampun ada sakerai antuk merequest tembang kita nggih sering ngarsang tembang lurus maya jebos ngeranjing sareng titian puniki nggih ring nomor telepon interaktif duwe ring pesawat telepon 0361223361 utawi niki ring WhatsApp kenten nggih sampun lali ning kantun enten ring radio duwe niki lurus maya jebos niki update Trek kan guys, sarang titiang ring 0878988822420. Nah, eling ini kira-kira ini ring galah makin ajam kapat lama kenten ge ring kelanguan, pasti ke sampun wanta mersidang ring request tembang ke manten. Mali jebos ring galah jam sia, ampura ring galah galah jam daso nyantos jam solas. Wawu dados nih kira-kira antu megatre kenten ge. Yening megatre nenten boleh napi wastane request tembang. Ini sampun request tembang sampunan malih megatre ringgalah mangkin meja bos wau ring nostalgia ringgalah jam dasa nyantos jam solas wau dados tapi niki elingi nenten boleh untuk request tembang. Inggih sedulur titiang katurang untuk legenda Putri Tujuh kenten nggih pacang katurang tembang naler nggih sedulur nika wenten sani pacang lintang untuk penika durus piar seang.
2: Rakelan Rai, sane arse tatas uning piala dunia, sampunang berikam-berikin nge, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten. Rakelan Rai teler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia kali.

0: Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
1: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
0: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang putri Mayang Sari.
2: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
0: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
3: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
0: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Ciksima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula kota Dumai.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggira Kerai, para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Balingge, nyarangin mungkin Ring FM 101,4 MHz, sarang titiang, ya, dayu hari, Ring program acara dua untuk kelanguan. Inggira di wong, Inggira Kerai, sampun katurang, enten hantu tembang, Niki, Mangda Priside, menghibur Kerai ya, naler melihang energi malih ya, yang wangi mangkin katanya ki wentan tembang kopi jumah gula di sisi saking dek somo. Nah, tembang favorit sira niki. Niki wau titian boleh saking requestan sanementer yang TikTok kenten nge. Nah, lor ento aturan titian rea mara anto legenda 7 bidadari. Nah, niki legenda 7 bidadari niki wentan kaitannya dengan Jakarta Rup kenten nge. Jadi awal mulanya Jakarta Rup niki mengintip 7 bidadari sane mesiram ring telaga nalaripun mencuri selendang ya milih bidadari busu nawang wulan tapi enten tadi nawang sari enten nge agar tidak bisa kembali ke kayangan. Nah tapi nikah pun nawang wulan pun niki terpaksa tinggal dihubungi nge, menikah dengan Jakarta Rup dan

0: dan kejujuran dan menghormati privasi adalah kunci utamanya. Kenten nge mana presiden manggihan kekuasaan kenten nge anto kreaste asrama kenten. Yang gimana-mana niki menghibur akrai ya, ring legenda tujuh bidadari menambah wawasan naler nge anto legenda sane wenten ring nusantara niki nge naler niki ring galah makin kadiatu titiang wau pacah ring titiang rakrai sinesane presiden nyarengin nge tapi ngarsang teman terus makin ngeranjing ring pesawat telepon 0361-223361 makin ampun ungkah titiang naler ring whatsapp sampun nang lali antem agak terus arang titiang nge hingga niki wenten sane sampun ngeranjing om swastiastu.
1: Om swastiastu, gena yuari yari cege.
0: Aduh, om swastiastu, raja niki.
1: Swastiastu, aduh demen hati niket man on air.
0: Reng bidang napi demen niki.
1: Wah aja gede.
0: Siro nge?
1: Bu Ana.
0: Oh, Ibu Ana.
1: Nge, gena yuari
0: cege. Nambah serang titian Bu Ana.
1: Suka tajam meneh, terus ngintip-ngintip gitu.
0: Nya ya, tapi nembe serang titian iki Bu Ana.
1: Anggih,
0: oh,
1: tapi
0: jang
1: gede bahasane gitu lah, deket gitu lah.
0: Ah, iya dong selalu di hati dong.
1: Yang tenidang mana gitu
0: ayu. Manta Diki nasami kadang nyelak Diki.
1: Anggih, kenten apa kadang ulung li pertama jeng kasih penyewa tenidang masuk.
0: Ampun pun kuciwa dah dos.
1: Angin kuciwa.
0: Aduh, sampun nang kenten.
1: Sampun nanti
0: Katri cantik. Titiang kena Ibu Ana. Ibu Ana pun api sarang keluarga aduh, kena.
1: Pasti sarang sana penyiap sana jengging sana. Aduh, ciling ciling ciling.
0: Sampun nang je kenten. Dia mai jebol sirap menjak keber ya lakun dia. Aduh, ingin.
1: Pak Mangi ngipi ketemunya naja Bu Ana
0: jen. Iya, kena tiang kenten nampun. Pun yang kenyo model Bu Ana
1: atuh nggih.
0: Nggih Bu Ana. Nggih,
1: singa-singa di FB pasti.
0: Iya, wenten ya, tentu saja. Nggih,
1: yang di FB wasane ni Wayan Winadi.
0: Oh, Ibu Wayan Winadi kenten.
1: Nggih.
0: Oke, bae jebol rada tiang nggih.
1: Nggih.
0: Ibu Ana pun api mangken.
1: Nggih. Iya, Ibu makanan nyingain di FB sire.
0: Napi ya?
1: FB nih.
0: Oh tiang, kira-kira. Tiang temen dua FB Niki tiang monitor lewat FB ring Pro 4 manten.
1: Oke.
0: Okay. Kang Giang nih Bu Ana. Niki ngasang tembang Bu Ana.
1: Ngasang tembang sing bani mesaing.
0: Aduh.
1: Mang Nani.
0: Inge sing bani mesaing kenten nge.
1: Enggih,
0: nah, coba-coba kita cari dulu
1: pokoknya
0: ya.
1: Pokoknya kapan nyidang menik sih mau bani mesai.
0: Nya ampun pas-pas. Tiang pas, sih pas, yes. Enggih, Niki sampun ready Niki tembang.
1: Pang Diona ajak menik tuh ampun tubin bede waktu Niki 30 menit nih.
0: Betul sekali.
1: Enggih, enggak layu hari. Cantik, tetap semangat siaran.
0: Sama Ibu Ana.
1: Santi om.
0: Inge, semua Niki Ibu Ana sake waya gede sampun nyarengin. Ya, biarpun nembe tapi rasanya sudah sering sekali kecundut Niki reng ambar ya. Nah, Nika sampun ke bawah kemistri yang sampun tapi asane rasanya di hati Nika aduh jepok saja Niki ya walaupun tidak pernah ketemu perai ini tenuning tiang Niki. Tapi enggak apa-apa ya nani ngampun seneng. Kentan nge napi malih ring perompan niki make sane nih kang nunas tambah mangga presiden terhibur. Nah niki sampun tujuan nih nge kang nge sane kan niki nemuin Ibu Ana niki ngelantur titiang nemuin ring ngungkur Bu Ana sira sane presiden nyaringin titiang niki nge terus ngeranjing mangkir ring 0361-223361 inge sira niki om swastiastu.
2: Ya sih,
0: tidak.
2: Ayu lari cantik.
0: Tidak, Om Swastiastu. Jeromangku pemenang.
2: Ingin.
0: Ah, ingin. Jeromangku penapi gatre.
2: Sungkar,
0: senang. Ingin. Nah, kita nunggu diang nih, makin rebahan.
2: Ini siang bubuk nih, kita.
0: Oh, bubuk. Inge mirang radio makin mah.
2: Cium pun kan tiang Bu Ana wahyo ni kan.
0: Ya.
2: Bu Ana wahyo gedein kan tiang ban.
0: Oh kentan. Ini yang perlu sadekan ini inge makin napi ngeras ngarsang tembang napi niki.
2: Tembang napi niki.
0: Napi inge.
2: Karo rado sih.
0: Ya.
2: Salam Astungkara.
0: Salam Astungkara kentan. Oh ya saking Ian Ferry inge.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Italia. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
1: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kantor musik yang dirikir yang FM 106,4 MHz Serang Titiang Dayu Ari, kantor nyaringin yang perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Yang gak kerai, diwaku sampun kantor yang puniki kali tembang, kantor yang bentan sing bani mesaing saking mang nani, naler niki tembang salam astengkara saking Yan Ferry. Yang gak sampun mentan, sampun mentan utang malih gak, monjang rimbu ana, naler niki bentan Bambangku Prajupati, semua sampun nyaringin di wawut, kang yang sandekan nun makin gak, makin ringungker niki sirasane pacang ngarsang tembang lurus niki gak, muka titang ring pesan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp sampunan lali nggih sarangin titiang. Nggih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sira niki.
1: Siang ring kekeran.
0: Ya seri. Ada apa? Kenapa ini? Ada nih Asri penapi gatra.
1: Gung miang ane bensean tiang niki tiang gung tiang mahegi
0: masa oh kaden tiang yang seri ya. Aduh mahegi
1: aduh tungguan tiang boleh nyaringin tuh Dayu.
0: Iya loh di tiang kena aduh Dayu jadi malu kaden tiang yang seri. Aduh mahegi kena.
1: Iya, namanya tiang paling ngarengin tiang sibuk niki itu Dayu.
0: Beh, sibuk, sirap dan bubuk, Ton.
1: Hari kebo niki tiang ngodalin, nampun kenten pasti ngelaspas. Sibuk tiang satu minggu dan paling ngarengin niki.
0: Kenten.
1: Iya.
0: Beh, Ratu. Tapi sampun-sampun siap, Samin. Sudah ya. Diselesaikan semua niki kesibukannya.
1: Iya, sampun.
0: Nggih, asun kare wargi antar nggih wae iki.
1: Iya, itu semua saya.
0: Nggih, mangke kang asam tembang. Napitan.
1: Niki yang ana tembang lumun blog maguno nggih.
0: Oke, blog maguno. Saking Yan Jensen nika wae iki.
1: Nggih.
0: Oke, sampun nggih. Ampura rumun meja bos wawu di nostalgia. Makin galah satu jam ke mantan niki yang request tembang.
1: Ini
0: Kang Yang
1: Rajang tiga.
0: Sukses Mbak Hegi.
1: Ini kita sekarang kami sama Ton Magi Kena Rahayu.
0: Ini
1: kompas tata. Satu Dayu Buda Lalu Malon.
0: Sukses Mbak
1: Ring Griyo Mando Kena Rahayu gitu Dayu.
0: Inge susah membaiki sehat satu inge saran keluarga.
1: Semua wali dalam
0: Santi
1: Santi Santi Om.
0: Inge Niki membaiki saking keran sampun nyarangin susah membangun. Inge Niki tembangnya nih blog maguna sampun saya geng nge Maiki Maiki bos pirangan sarang-sarang nge Niki rengung karam Maiki sirasannya presiden nyarangin di tiang peniki durus ya silakan Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rajang Dayu Ari
0: Titiang Rajang Sira Niki
2: Lali ya?
0: Pak Eka Mambal
2: aduh
0: bukan jok aja Sira ya Haji Tatang
2: ya Haji Uban Niki.
0: Iya, nge. Oke. Inge Raja Ngajiuban. Aduh ampura Bang Ajak Tiang.
2: Tanapi. Udara tanapi.
0: Aduh inge di wawu ampun Iwan Tiang lebak.
2: Wawu ya.
0: Inge nika sampun Ngajiuban. Punapi gak terkena Aji.
2: Aman kenan kena. Tadi hari mengerti.
0: Tiang kena naler.
2: Edo mogi kena. Karakannya.
0: Betul sekali harus kena.
2: Kan sampun ya dang cuwe.
0: Nah, nika sampun. Inge Aji pun api niki ngetembang napi karsang.
2: Obi kerawahan nggih.
0: Aduh. Aji seneng kerawahan niki napi engken.
2: Ampun kena seneng kerawahan niki.
0: Nge kede-kede nang Aji nge. Ampun sering-sering. Inge.
2: Kede-kede nge.
0: Ampun Aji megatron nenten presido mangkin. Meja bos nge.
2: Ringin
0: ya, semua banget niki Haji Uban, saking Uban sampun nyarengin. Ingin niki kali tema sampun jangkep nge, sampun pupulit ya meja bos. Tapi aturan titi hari yang bareng meja bos niki renggalah jam dasa nyantol jam solas pun niki. Wawu margi yang ngantuk program acara ring nostalgia nge. Lekerai sana presiden nyarengin meja bos antu. Tapi asane nyobiahin cerita-cerita unik ya. Ring horor, ring kasmaran, ring lucu, komedi. Dulu sebagai jebos ranjingnya, sarang titiang, ring pesawat telepon 0361-223361. Utawi niki, ring nenten boleh gala, ring ngambare, kenten nge, ring WhatsApp, dados, nge. Atau mereka ngiring, niki, misalnya kan umun, rakarai, piasarang, sarang-sarang, nenten sani jagi ngelintang.
3: Tembang warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Forma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Kerai para pendengar setiap rompar RRI dan pasar Suara Budaya Bali ini mulai mana ini serang titik yang diari dengan FM 106.4 MHz dengan kalangan ke jam dasa nyantos jam solas meniki kedagingin anto acara nostalgia yang gak diwas sampun kaungka anto siki tembang kentan ge pastikan sampun nyelingin niki mengingat kembali masa-masa dumun niki tembang lawas saking widi-widiana anto ilo sekar yang intinya mirangin diwas kentan gak ya, mirangin puniki lucu ya, artinya tiap mengingat masa-masa tahun 2000-an kenten nggih re wenten kakean tiang ajen tiang kantun niki senang sarang tembang puniki kenten jadinya wah sangat teringat kembali niki ya kenangannya nggih. Ini sampun ke kawitin antu tembang lawas makin nih lawas-lawas ceritanya nih kadiwasit yang lalu pacar intinya lah kerayan tuh nagingin ring nostalgia cerita-cerita sani terpendam kenten nggih wenten kenangan sani dumun wenten cerita unik menarik kenten ring horror horor, dados ya, ring. Tapi asalnya berbagai macam genre. Terus makin sarang ini tiang ring pesawat telepon 0361-223361 pun niki nge iring titnya rakyat-rakyat antu. Tapi asalnya niki mirengan cerita gantan nge. Ingin niki mentas ini sampai ngeranjeng sirah niki nge. Om swastiastu.
5: Om swastiastu.
4: Om swastiastu sirah niki.
5: Itu yang sawitranya
4: Tante Jerman.
5: Aduh, aduh, ampun gaya-gaya bunyi jejeran
4: ke sini. Tengidang dialek loga tante, ampun meciri jadi.
5: Soal camat.
4: Napi ke?
5: Calon masuk.
4: Gaber. kata siapa?
5: Kata yang ngomong.
4: Oh betul juga. Nah betul, tan masih nyalang. Ada tante, penapi gatre, nembe, tan cingak niki, tan cunduk ring abare.
5: Oh niki kak angku Surani, ampun masih meriki nyolek temilu kejam dari jam.
4: Ya tan purun tiang, tan purun dadang dadia sama penapi memang angkut ya dadang sini. Kangku, sandekan meja bos nggih sarang titiar yang barel.
5: Rayu cerita tante ane kengken kal kayu nang iki wendon main dira. Maaf, tapi dak rumah.
4: Abe ratu.
5: Rumah niki maaf.
4: Ah, main dira. Be, ampun segar nggih.
5: Udah di rumah memangnya di jalan kalau ndak di rumah.
4: Ada main di rantian nggak, main jubah enggak. Makin cerita yang campur aduk nih, kan dah dos. Aduh.
5: Dah juga. Makin cerita nih paling anak kengken ada nih kok paling jadi kenangan kalau tang.
4: Nah, kengken kenangan, kengken dah kengken.
5: Tahun 1966.
4: Boy ratu. Jauh sana.
5: Ampun keten kan keten. Tante kan kari nah dari murid cara cerita dengan ikut keten.
4: Beh, ye.
5: Dari murid ampun keten nak wenten perlombaan dengan ikut. Ini
1: nyaman 15 tahun umurnya. Kita nge Kang Wang nini nah.
5: Nini boleh belonge. Wong pada di tante.
1: Nah, di benang ingat yang tante. Diingat yang nini.
5: Ampun kentan iku, ampun ke den pasar. Kan kari iku penambangan dumun di napi ada na penambangan iku di suci.
1: Mm-hmm.
5: Ada juga kari di jauh kan den.
1: Dado satmo niki yo nika nge sareng penonton.
5: Ampun kenten, mana ragotan tadi pemain, dah kenten pemain jadi ya itu nganger agar ini jauh benar perlombaan apa ya benar sepak bola yang apa ada band volley yang apa ini kau gitu. Ini dengan tidak sadar dan tidak kenten ada berencana
1: di luar rencana.
5: Nini aja. Nak lanang kentene dan teman
1: abe tidak sengaja kene ya
5: reaksi terjemah tunangan dan ngortur tentang lo kakak kelas gitu.
1: Oh kentan abe
5: majalah nampun disuci sampai dengan ke Sanur Bali Beat niko nak mukario.
1: Oh jauh ya
5: niko sedang pembangunan hotel Bali Beat niko
1: nge
5: pun kita cari di season margi Tanjung Bunga ni ko cari buat ketodo punya timur kan dan punya biu season laba buat kita nangka deriko aduh pembangunan gede coba ke tengah oh jatuh nih
1: jiwa penasaran
5: tidak boleh masuk sini kecuali yang bekerja di sini gitu.
1: Yeah.
5: Oh nakal nggak ya po ya nenek kan tenawang napi dong gitu
1: yeah.
5: Pembangunan napi orang ini pembangunan hotel begitu balik kanan gerak terkentan terus masuk sembang
1: yeah.
5: Begitu matakan kena pak masih jauh nih ya Denpasar
1: main aku Denpasar oke terus
5: kena kan nakola tos suni disuci dikatakan
1: dan pasar katakan
5: oh iya oh jauh ini 6 kilo dari sini aduh hadir aku jengi dah mau jalan 6 kilo termasuk mungkin karena ngorso ngajak cowok
1: kikiu
5: iya tidak yuk di komar aja yang benar-benar pisah aja kengken mana dan tunangan dan wawoh dan kok bisa aku berdua aku berjalan
1: termasuk
5: setelah niko dengan gelisan cerita dumun juga ada timpal bisa ngado ya akhirnya aku anggar numpang niko sampai dengan ke negara niko kari wenten kendaraan sampai sore niko
1: angkot niko angkot
5: nge bis dawang niko ampun kentan dan kentan niki pun lucu benar-benar ten kentan dan ten masuk akal sampun nengkat didapna di sekolah benyang misalkan ya rago ketemu misalnya ben adi bisa kita rago kan kentan dan sampai sekarang tidak pernah cerita
1: masa.
5: Kenten boleh ngoto-ngoto di grup niki ampun grup dagang gantal niki pokoknya ada orang orin anini bahwa orangnya itu jadi guru dia di sekolah yang itu juga ampun gitu ben cepok ampun meninggal niko ragane gitu. Ya ampun marukun kalih ke tutur dan kenangan lama
1: iya betul cerita lama
5: bisa terjadi kisah yang seperti ini kok
1: ya tidak terencana kali pernikahan tante wawu
5: tidak terencana dan tidak wawu apapun orang kakak kelas gitu benyang nah disampun sama si Anu dan masa saling orang kita hidupnya sing kenal hidupnya nih kok
1: betul
5: terus terbayang kok bisa begitu kalau nak bisa misalnya kan bisa langsung pacaran ya
1: Nini ngarep oke Nini ngarep artinya ya saya tidak tahu kuncinya
5: tidak Nggih. Demen.
4: Heeh, betul betul.
5: Kebiasaan popole nabi bisa cinta aja.
4: Nah, niki pun biasa aja tante niki aja tuga-tuga bebe episode be mani episode ni nilen ben murdane.
5: Ngajak dia duta orang kalau orang ngamade cinta cinta segi dua kebuang dan
4: cinta segi dua kan ke
5: melat orang cinta segitiga tapi segi tiga ini kan cinta segi dua.
4: Ya, ini menciptakan hal yang baru cara mangke nampun jak baru cerita nini nak tuga niki.
5: Dan niki benar-benar
4: betul, betul.
5: Niki heran kok bisa seperti itu.
4: Iya.
5: Nge mana ungahang biasan butuh kebohiwo bejeng lo ungsan masa kita Pak Mang Pandu Bu Eka wow Nasiro ya niki. Oh ni Ita.
4: Ini Ita nyolek.
5: Ini lagi sakit.
4: Aduh,
5: ya menikah tuh mau nuntut aku hati pengsan bas kakek.
4: Tante kenapa ini? Ini susah banget nih ki, tante Jerman saking pengen sampun nyarengin. Tapi lah kerai uning ten, tapi untang nih. Artinya masa itu tidak boleh Nini lanjutkan karena jodohnya Nini yang sampai sekarang Nini temani ya semasa hidupnya sudah disediakan oleh Hide Yang Widi. Ya tapi menarik sekali ya terjadi pada masa itu juga dan sudah apa sih namanya bosan aler pada saat itu juga kentennya kadi pernikahan ini ya walaupun jadi kakak kelas ya satu sekolah kan makin juga tidak tahu informasinya dan informasi yang uning nih ke palingan ya pernikahan Sawitro Manten oh ipun akan ton kene ipun akan ton kenten. Ya mungkin belum jodoh ya tante. Nah ampunan nih keseselan nih termasuk kenangan kenten ya artinya masih berpikir ah di bisa terjadi. Ada menarik pisan iki tante. Susah banget nggih sampun nagingin mangkin Kang Ya mali mesendekan nggih. Sane mangkin ring ngungker tante Jerman puniki sane ketep-ketep nggih pacang nyobihan cerita kenangan. Terus mangkin nggih sarengin titiang ring 0361223361. Ih nggih sanggra titiang Om Swastiastu. Nah, glebo. Napi lah nih hujan nih kehujan. Nge Kang Yang, lawanin malih nge. Nge sangre titah malih Om Swastiastu. Nge Om Swastiastu.
6: Oke.
4: Swastiastu, alat pernikahan iki nampain kede.
7: Om Swastiastu, dayu.
4: Nge Om Swastiastu. Siran iki nge.
7: Siang
4: ni ke? Ah, siro?
7: Tapi malam tu nggak wajar ni ke? Ada Yeri.
4: Ah, ini loh, Dre.
7: Ini.
4: Iya, ados beda. Me, kadang tan kenton yang apa? Masa ini loh, Dre niki.
7: Ini.
4: Ah, ados tan gelor malah ini loh, Dre. Yang napi?
7: Yang wau bangun niki mau balik ada uli nika.
4: Oh, wau metangi berajen ne. Aduh, penapi gatren ini ladra.
7: Eh, kenten yang nyeritang yang zaman yang dulu ya.
4: Iya dong. Napakah ada apa di zaman
7: dulu? Tiang, gentiang wau yang mengkurenan kerajaan Pak Lodro. Mendatang tiang canang ke, ke Badung ke Dayu. Berkenten menambing tiang canang itu 600. Ngait yang kualang yang ngait itu
4: besake pesenannya
7: iya begitu ngait-ngait yang kan itu busung yang itu di sekolah ngeserah yang itu dari
4: oh yang sekolah was kenton
7: iya ibu guru ni kuatir misalnya ketuet misalnya ketuet ngeper itu. Kenten keluar murid dan itu ngoredang pun kenengai cengurun ke kenten.
4: Oh,
7: tujang naik kenten genda uras naik gen tiang naik malu jebo sampun tiang masan no tanding ko alis tiang ko sekolah ngan ko teper tiangnya langsung tanding tiang ko ampun bo sang tiang no tanding ko jam tujuh ko tiang bo sang tanding jam empat. Bantan yang mempun ko sanang di hari.
4: Oh, jam 4 sore?
7: Iya, begitu. Langsung yang ngantasung ke pasar, numpang, yang menggur barak gitu.
4: Iya?
7: Iya, hampir kasung senten. Ada yang timpal, yang itu lebih tegang gitu. Hari. Kadang-kadang itu agak yang ngelor numpang nih montor itu, ampun kasung ke pasar yang ada sanang itu, nak wawu mereren itu pinta yang bareng, oh ampun nang ada wali kenten petugas itu di Badung,
4: petugas Pol PP,
7: puro Kumbasariin ko.
4: Oh, nge, kumbasari uning, ha. Mas kenten?
7: Nge, kan menten ang po niko unag-unag niko, niko ang po nguwurkadyo niko, mareren ko, siyang, pimpasyan ni numpang niko, di yari.
4: Aras di ka menang?
7: Ang po nang pas kenten, ko, ang po patugas niko.
4: Nah, kudya nga.
7: Singkadi dini matatang, singkadi dini matatang, mokan. Kenten petugas itu mungkin niko pak kenten nasim saat yang mungkin dijangkau mukisin kenten ragana
4: ini kena terlada sedika madola
7: ini nak usir usir niko yang sempat nukan kadnya niko barang lo angkut kan niko menek niko
4: ni
7: jok tanjung macam mana niko
4: masa
7: ni tanjung niko kenton mampun jok magalan tanangan akranang ngungkelo dunag-unag itu duanya.
4: Iya ratu, gara-gara tani cina dika madolan.
7: Iya, sepan itu ngisip dagang tanangan itu mampun jok tanyung. Makan, sempadi gini meragang. Kenton itu petugas itu.
4: Me, tan kelabaan itu toh, ini ngambil canangan.
7: Nih mau jangan campur tanahnya cendol nih niko muro.
4: Iya ratu.
7: Mungkin campur nih pun niko impat langnya. Ih duduk atau perang mah. Tidak membimbing bunga. Ada marampi. Bagi ini wok emang duduk nih kenten. Yang niko impat yang ngelin ya niko nih luar.
4: Oh nge. Besebet kayunya toh.
7: Nge. Nggak ribet niko nak matanding nih luar.
4: Nge napi wali ake niko makte.
7: Iya, kenten ampun duduk kan ke teper, nama di wok, misalnya duduk ke dalam, misalnya bagian rastu. Piskan mabon itu anggene, seluang mongkor ngalir, kan itu. Ini sama nih, lipis-pis, ngak. Gimana uyang, ngak. Ini yang gue seluang mongkor, piskan.
4: Ya, agar ini makta jinnah, so.
7: Iya, ngiling yang itu. Wok, misalnya duduk itu teper, itu.

0: Oh, banget Bu Nurul, berat Bu
1: Gitu.
0: Nurul, internet yang
1: Nggih, pela
0: tidak ngeling,
1: nggih
0: ngeling
1: masuk
0: nih
1: bat
0: kok.
1: kayaknya nih ke toh nggih kang ya.
0: Ini gak ingat nih kok yang mau lo ingat nih kok lah yang bagi yang definitif nih kok dari
1: Nggih,
0: definitif.
1: terus kali ingat ban bus napi ada nih di benang kenton sih malah nak ngewantu ton mentan nah bulodro mantan ampun. Nggih.
0: Iya,
1: Ban
0: benar
1: benjane tetap
0: sih.
1: malah mereka ke Gumbasari ngadol benjang nih.
0: Dan bosan sih yang ngapel sanang
1: Oh
0: itu
1: Rika, oh
0: ya
1: kenani Liana
0: sih
1: madolan.
0: nih
1: Oh inggih.
0: mungkin nampun yang ke sawah itu ngerah genton sekar pasah gitu nih mungkin bosan yang ngelah langgan yang
1: Nggih, oh becik apa
0: nih
1: model langganan nih kemantan margiang.
0: nih yang
1: Oke.
0: ngerah-ngerah itu sanang itu genton
1: Nggih.
0: mak genton terang yang genton malih hadapan itu baliknya genton.
1: Oh, iya becik nih kak. Dari
0: Aneh aneh ngok
1: Napi?
0: aneh ngelang ngelang canang yang itu asli karena itu melangan si tiang ampun tak mungkin kadang gede gede nih nah bu lodro manbo gayen bu lodro kencang canang karena asli melangan kan bu lodro baru bu lodro ke dini bawa payu karena yang kenten langan yang kenten
1: Pang pada-pada payu nih kan api.
0: Nih, Niko menagang langan lagi gemat nih, Niko gemat Bandung nih, Niko.
1: Hingga ada
0: bau yang keriko, ampun ampun tempen tempen nggak senang nih bu Aldo nak bawa adonan lagi nak tidur, di lima tingkat tuh lagi senang, itu buat Niko.
1: Hingga jak margi sama lanturang, lantur Niki. Niko ada sang pembelajaran ke mantan Niki, ini Lodra. Manda beci ngerah genah. Nah Sami soalnya pada ngerah genah gen madola ngerah pengupo jiwa napi.
0: Kenten ampun ngejuarin adi margi ngerasa berkan Niko.
1: Nih Niko ampun.
0: Kenten nak Niko ngejak ke dalam tiang-tiang nak kasihan kan tina ada juari.
1: Iya betul rasa iba Niko manusiawi. Ini lagu medue Niko mau pitulung nenten-kenten kang yang tak jasa
0: kenten
1: nenten.
0: Yang ngulungan nak len tiang sang wenten nak ngulungan ngejuarin nak
1: Niko sampun timbal
0: balik.
1: Nah Niko ampun kan bisira uning bijang pungkuri raga sarang sami boleh napi adane nunas tulung sarang na anike manedangan antu mana enten mewah
0: Nih nyari inget inget tidang kena ruaya yang ne tidang tidang itu teman pun tidang sampai asli kena len kenten tepuk tiang nak kenten gak ke dalam tiang itu
1: Igi, betul sekali. Nge, masih dan ulung nih ke pitulung nenten kang ya, nih ke napi jam sidan tu. Inge, ini loh. Inge,
0: masih ke mantan nih juari. Sikrom nunggah malih yang ini juari.
1: Betul, meja bos malih lanturang nge.
0: Nge, benjang-benjang malih kita ngareng nge juari.
1: Ngiring, ngiring. Cuk sama nih.
0: Malih jebos, budal kecil-kecil dan juga.
1: Cuk sama nih nih, haa. Cuk sama tuh nasi yang.
0: Nih, sama pamit nanti nyari ke.
1: Terus.
0: Cukup dan yang nanti nanti pramuk santi. Om santi santi santi om.
1: Inge, sesama niki, ini lo dari tiang sake bidang si bang sampo nyarengin. CEO sake bunga pacah. Inge, mogi tetap kena rayu nge, sarang sekeluarga titip salam di tiang nge. Inge, kadi pernikahan ini lo dari wawu, untuk ceritanya nge, gantan nge, dados pembelajaran kematan kan ini. Dua nge, kadi patut pernikahan ini, iraga sarang sami ngerap pengumpul jiwa, ring margi, nak tenten uning, antuk, gantan nge, selan presiden ketarke, mangke mewali malih sarang iraga sarang sami penapi nge, becik-becik nga beraga genten nge selalu berbuat baik sarang siro ke sane nuna suantuan ya minta pertolongan nining presida ngewantu durus genten nge nining nenten tak jasa durus napi-napi presida ditawarkan ke mantan siro uning benjang pukuran iraga sarang sami perlu bantuan manda nenten mewah genten nge nunas nunas pitulung sarang anak kelian genten nge manda pemargi penang margi harmonis ke mantan iraga sarang sami genten ingin akrai bayi jebos malih lanturan titiang penikian untuk nostalgia duwe sana mangkin giring masanakan dumun niki wentan sane jaging lintang untuk penikah durus masandekan
2: Bli-bli kadek kan sebentar lagi selesai kuliah kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN
3: tapi jadi ASN kan susah loh lagian anak kita gak pintar-pintar amat

0: lainnya juga kecil. Nggak usah ah, jadi ASN.
1: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
0: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh, no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
0: Yang bener nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
1: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang Hari Raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan Hari Raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya

Kalam One, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalam One setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

0: FM 106,4 MHz, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inge, kantor selanjutnya meniki dayuari ring program acara duit nostalgia. Nge, di wala sempun kantoran niki tembang-tembang lawas. Kantor nge, niki wenten tembangnya ne, Tunjung Biru saking Yanse. Kantor wenten catatan Bibi Sanda saking Yong Sagita. Inge, sani makin kantor niki rakerai, dan titian rakerayan tuh. Tapi rasanya nyobiahnya. Kenangan ya cerita-cerita dumune punapi kaitan ge ngiring mangke lanturan niki ampun muka titiang ring pesawat telepon 0301-223361 nggih nggih sanggre titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, ibuku tercinta.
1: Sayangku. Tumen Bu Jerman boleh mau nggih?
0: Heeh, nah ampun request nih ke Dayu, tante calling ya. Gitu katanya.
1: Ada tumen saja nuling petang pelem cuman.
0: Oh, ampun petek aja Bu Eka.
1: Ibu Dibi memang ketiduran, Puan memang ketiduran.
0: Kecapean ya.
1: Nggih kok tumen won-won Bayu dari hari.
0: Enggak ada gerak kan?
1: Wow, nak ampun nyeriap niki pas nanti ngendosan, ngendosan ada neng ya.
0: Ngendos napi.
1: Ngendosan.
0: Ngendos napi.
1: Begitu nanti Bu Jerman ngeliat memungah gitu.
0: Wih, pas berarti.
1: Sing bermana? Keng kan kadang jadi cara di produk nut jat nuk bayu padahal wentan di jumah kadung kene po kadung jatuh cinta jat racin po.
0: Oh iya ratu, be ratu jangan ya sampai dikalahkan dengan racin nak.
1: Radio tetap on bayu hari ini.
0: Iya, tapi kalo untuk monitornya.
1: Ambil nonton racin, ambil menetor gitu, mencet ya man, langsung karo sing-sing cengken gitu. Jadi kan ampun pasrah hidup ke.
0: Ay, adik entar.
1: Man boleh.
0: Ratu pasrah.
1: Boleh ya, langsung karo. Dan ya Kang Yang, ya tidak bisa bejak bernang kelon, jangan ngeriat buat di seruagan, memungkul.
0: Ini kan kenapa, kemudian paksa nih kentan-kentan.
1: Ini boleh memang sih, nak seperti dulu, harus dapet.
0: Ya antusiasnya beda. Makin kan udah banyak, jadi banyak juga untuk yang menghibur napi mantan kan tentu antah niki mantan.
1: Buka YouTube kan banyak juga ada meng disco, ada meng joget.
0: Emang kenapa meng anda nih?
1: Emang niko diedit nge. Ada nak di lampu merah, ada nak ngandeng pinang, ada meng ngandeng meng, begitu meng aku cuma. Kon nyemak pindang klason kena uyut yo meng ideng gembel yo.
0: Megenep meng tarane.
1: Jadi ada meng nonton, ada nak jalan yang kling limo, ada meng doren milu yang kling limo jalan. Dulu nak ngedit nih kan.
0: Oh iya. Nikah biar lucu.
1: Hiburan bayu.
0: Betul. Tapi ada nih nggak sengaja kadang nonton, ampun tanpa merasa ya jam pun lewat.
1: Kau tuh bisa kerja kan di sakit di sewa sang benda gede endepuk meng gitu. Oh ya mau balik TV gitu, balik TV endepuk nak joget ini ya, jam milu bareng joget.
0: Bu Eka gak ikut joget juga?
1: Nggak, kan gue yang gede awal itu ya. Lucu, gede bisa lengkal gede. Memang lucu nak ngedit-ngedit. Emang diedit nih kok.
0: Betul, pinter
1: ya. Ada binatang seperti itu gitu. Kecuali dari lahir sudah dilatih, kayaknya bisa.
0: Iya, susah ya. Kayak itu susah, Horto.
1: Niko sampun nah niki wau kan bernostalgia. Bu ana wae gede tumen.
0: Iya, tumen niki,
1: Bang Panu kejane sing lekat.
0: Sing lekat. Aduh.
1: Ibu nang ngelah masih pengalaman gitu niki, tapi niki aneh. Cinta datangnya terlambat gitu nggih.
0: Oh, beh cinta. Beh misi judul, misi beh atuh marah kagak enak judul. Oke, siap-siap. Terima beres kan Dayu.
1: Nama ya. Nggih. Di tahun 79 akan masuk tahun 80. Tapi ibu kan tinggalnya di Abiandi di sini dulu di Tepati. Ibu sama kakak laki-laki, kakak perempuan ibu punya rumah sebelah gitu. Di situ ada kos-kosan. Rumahnya ibu dulu kan ada STM Saraswati itu Dayu.
0: Oh ya betul.
1: Slot A5, slot A berapa tuh ada lagi satu di situ. SDM Saraswati kan memang sekolahnya cowok-cowok semua tuh.
0: Ya kebanyakan ya.
1: Nah di rumah kos-kosan tuh semuanya cowok. Nah ibu kebetulan saudara adiknya yang punya rumah, ibu situlah tidur ada dua kamar, cewek-cewek dua kamar, tapi nggak bayar gitu. Nah ibu nggak tahu orang itu sudah memperhatikan gitu. Nah dia malu-malu dia, kita kan nggak tahu juga ya. Tapi ada luangnya pas ibu berangkat kerja, misalnya kalau ada hujan dia ambil handuknya ibu. Gitu. Perhatian banget soalnya gitu. Nggak langsung nemak gitu loh. Langsung nemak. Nah ngomong-ngomong setelah kita menikah punya anak satu, baru dia bilang isi hatinya.
0: Gimana katanya?
1: Nah, kan itu namanya cita yang terlambat kan.
0: Sudah ketebak.
1: Sampai dia tuh pingin ngajak ibu lari, tahu nggak?
0: Emang iya. Kenten terus.
1: Sampai ibu kan udah bilang jangan nak begitu. Saya kan udah punya anak. Saya kasihan sama anak saya. Pokoknya kayuk kita lari sekarang berangkat. Maunya diajak kemana? Tahu Dayu?
0: Kemana itu?
1: Mau diajak ke Samarinda.
0: Wow, jauh banget.
1: Iya, orang dia pingin kerjanya di situ.
0: Oh, ganteng.
1: Kebetulan dia waktu itu masuk STM. Mudah-mudahan orangnya ini monitor ya.
0: Iya.
1: Orangnya monitor nih.
0: Betul.
1: Kehilangan kontak ibu.
0: Ya, mungkin dari sini ketemu kontaknya ya. Siapa tahu nih.
1: Nah, setelah itu lama-lama, ibu juga bingung waktu itu Dayuari.
0: Kenapa itu?
1: Termasuk goyahlah pikiran kita gitu.
0: Nah, kena gogodang.
1: Ya gitu. Padahal ibu kelihan Dayuari.
0: Masa nggih.
1: Kelihan ibu. Gitu. Tapi dia tuh katanya dari dulu sudah tertarik. Kenapa kamu baru bilang? Kenapa nak dari dulu? Padahal kita tidur bersebelahan.
0: Oh iya.
1: Kamarnya ya. Tuh. Karena nggak takut, nggak berani. Akhirnya tahulah kakak ibu gitu. Tahu kakak ibu. Dia didatangi oleh kakak ibu. Dia bilang, kakak ibu yang bilang, ya jangan nak begitu, dia sudah punya anak.
0: Iya, betul.
1: Kamu kan dari kecil, dari dulu sudah baik sama bapak. Ya sekarang walaupun kamu tidak jadi sama dia, kita tetap saudara.
0: Betul, jangan karena itu diputuskan ya hubungannya.
1: Diputuskan oleh kakak yang tahu soalnya masalah itu gitu. Akhirnya dia tuh mungkin saking kecewanya ya, nak pernah kirim kabar,
0: langsung menghilang gitu aja,
1: sampai sekarang gitu. Mudah-mudahan dia tuh sudah berkeluarga, sudah berkeluarga, keluarganya bahagia tentunya ya.
0: Betul sekali.
1: Itu udah lama sekali, ya di tahun 80 itu, tahun 80 masuk 81, gitu. Ya, mudah-mudahan temannya ibu, mudah-mudahan dia monitor, siapa tahu ya.
0: Ya, ada yang belum disampaikan, sekarang tahu ya gimana harusnya.
1: Kalau ibu punya Facebook kayaknya bisa dilacak itu.
0: Ya, kita siapa tahu ada yang ngasih tahu nih namanya
1: siapa. Ya, pasti dia tahu di situ akan fotonya ibu atau gimana, karena ibu nggak punya. Ibu emang sengaja nggak bikin. Gitu, biar santai hidupnya Dayu Ari.
0: Ya, jangan deh. Kita sudah masing-masing Bu Eka.
1: Iya, kita namanya jodoh ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Kita manusia punya rencana, tapi Tuhan yang menentukan.
0: Betul sekali.
1: Bahkan ada orang berpacaran sampai 5 tahun kalau memang enggak jodohnya bisa
0: lanjut sama
1: orang lain.
0: Betul.
1: Gitu kan. Makanya di situ kita harus terbuka ya pikiran. Cinta itu tidak selalu memiliki.
0: Betul sekali. Cinta itu saling mengerti, saling menghargai dan saling mempercayai.
1: Menghargai. Kalaupun kita tidak jodoh, kalau dia menikah dengan orang lain, doakanlah dia.
0: Doakan yang terbaik pokoknya nggih.
1: Semoga hidupnya bahagia gitu aja ya.
0: Betul sekali.
1: Ini waktu nih mepet.
0: Iya, mepet-mepet banget nih.
1: Rajang ngemargian suadama male jebos budal wasadaring margi. Bujuru Chandra Mahindira sampun ibi munggah. Rajang mah kena ngandur mah. Sekarang saminya Dayu hari ini kepepet anduk kepepet mana kecepet anduk
0: kalah ini Bu Eka semua banget
1: hari yang mau darma kalah katur siang pamit om santi
0: oh ini semua banget nih Bu Eka ibu nit yang sakeng widang batu bulan sampul nyaringin. Betul sekali nggih, yang namanya cinta itu tidak harus memiliki tapi lebih ke saling mempercayai, saling mengerti kenten nggih, dan apapun diusahakan yang menjadi yang terbaik. Baik. Walaupun sudah masing-masing nih, Kip, pesannya Bu Eka tadi ya. Jadi tetap aja didoakan yang terbaik apapun itu halnya. Jadi untuk keluarganya ya, semoga selalu bahagia. Begitu juga Bu Eka nggih. Salam dari Dayu juga ya. Semoga tetap kena semua, titip salam dari Dayu untuk keluarga Bu Eka. Yang kira-kira dua nih, Niki pacang nyangda negala jam sholat. Sekitarnya kurang kira langkah Niki, malah 5 menit. Niki, mai jumpa santurang titan malih antu. Napi wasan Niki, nyobiahin pun Niki kadi. Oh, wenten apresiasi budaya lokal, kentengnya kadi geguritan. Untuk Nika, ngirim pesan dekan dumun Niki, rakyat yang temian sayang, tembang saking Madelonto, Megaleng Kayu.

0: Nana. Lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emangnya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Suci Keburan. Di sebuah desa di daerah Kluse, Payangan Gianyar, terdapat pura yang api. Di pura yang api, dilaksanakan sebuah tradisi unik yang disebut dengan tradisi Aci Keburan. Tradisi ini adalah tradisi di mana masyarakat datang ke pura membawa ayam yang akan diadu di halaman pura yang api. Sama halnya dengan Tajen, pada umumnya ayam-ayam akan diadu tidak memperhitungkan kalah dan menang, hanya sebagai persembahan semata. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Payangan saja, melainkan dari seluruh Bali yang meyakini keberadaan pura tersebut untuk memohon kesuburan pada peliharaannya. Pelaksanaan dari Aci Keburan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 pagi. Dan itu terus berlangsung selama sebulan penuh mulai dari Hari Raya Kuningan.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

para pamiar sengiring malisan makin kelantur daging cakepan memudel gandu rasa uninga yang kadi makin hadi adiatnya sari anak ibu kudewasang jadi gati.

senjadelen tuahan yang rano yang kebungahan rasa aneng rano yang wiang paling buku yang ninyentuh.

Kemana kan yang ranjing sang yang sungharetan akidek tan merah sedot ring sang bagus puniketan sida nyinahan kayun moke.

ading mangkir. Iya napi dengeran nonyeng, ya paling ngerasa sesek dadan di tiang, ngewedwa ngerasa paling bingung kadimangkirnya.

sampun apiang rare sangejegeg nyaru sampun pangten keni ketar kedot antuk itu dia adnya sehari mesen dengeng makin kebecikan oleh itu.

rasa yang ngantuk dia sang jeget meh dewa ratu nedel-nedel sampun lamung itu dasarnya makin sangkan wenten bos kah dia sampun ikut.

yang kui moyang ke pemargi pemargi ni kadi asapu ni kebina kadi mancing sake wantan mancing ering ye ketoyone sane agam.

Tapi toh, rares ulame bejak permangket, jaga tedap unik ke pancingnya.

titiang saking doh riwau manah-manahin titiang jekedek-kedek yukti manah titiang suka sampun wenten kadek kuyo dan apunikun.

dan itu rasa berat di tiang. Emas tiang sani jen pilih di tiang. Dot-dotang di tiang tengkening adiantuk.

0: bos patuh ke punika bagus-bagus eh. Maka hawin ten kenian tuk di tiang sana jen tajang pilihin di tiang sapunika ipun ibibi man matur lah.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sireke patutane pacang sidep merangkupan merabian doning patah yuk dikeluikan hidup.

Malih yani moyang mehadi mulih guna sanimu tamu mulih kekuatan mutiara luwir kadi manik mirah sanimu warnungu.

Kuning kedewo gunan maneket tan sanang malih pajang bawa sekuning ayang keutaman manik mirah e punika.

leh yan upami yang titiang luar amrte kauripan dayuh sida antuk doning yan sening sampun sida merangkup panaratu.

ngantuk pacang mecanda nih meguyorannya jantan dan becek ini kepunika ratu sang degeg.

punten pacang merusida yang wetuang rasa sebat wetuang rasa sengsara ne sungkawane bes ngelintang yuk di megeguyone yang tanah kan titiang wau.

kadimangkir sangkani ke bana antuk semarane menawi sapunika bimahan.

sudah cokor dewo ngengkebang rasane ngengkebang dote sane mejanten sampun meduwe rasa oneng meduwe rasa sangiang ratih.

Tidak, pacang. Nyungkan kayun kadi atoyun ageng pacang pengrauhnya ni ratu.

sejati.

sangat jejegah Agnesari Idewo, Raos Idewo dahatna.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

स्वास्थ्यास्तु। Ingin rajang semang rakal rai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali ingin rajang wali niki nyarengi ring frekuensi 106,4 MHz perempat Suara Budaya Bali ring rahina ne mangken nge rahina anggare tanggal kalih Juni nge tahun 2026 kita nge kali-tali 6 likur mangken ring semang pun niki rakal rai ngawe saking galah mangken nyantot pupur mulai jebol ring galah jam dasa semang titiang dayu hari seni pacang nyarangin nakarai ring sejadinin pukuban suang-suang penikin nge ring DJ pada bagana mangga sami bestata manggihan kerahiwan miwa kerahajengan naler nenten kekirangan punapa-punapi. Ingin rakal rai siaran peniki presiden rakal rai pirangan ring aplikasi RRI digital sanesang pun presiden kuno ring app store utawi play store nala ring streaming rri.co.id. Nah, ingin sini mungkin dari hari pacar nyobain informasi kedumun niki ring margi hayam muru nomor pitung dasar dan pasar genah titik yang bertugas mungkin nge benten mukudang gudang ngai dan acara seni pacang kemargi yang malah jebol nyantos puput ring galah jam dasar semang. Angge di bawah sampun katorang nge lakaran lagi ring galah jam 5 lintang pitu menit kentan nge antuk adzan subuh pun niki majang saudara umat muslim nge yang ada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya selamat menaikkan ibadah adzan subuh nge sini mangkin niki pasti kesampun titiam pacang katorang ring ambare antuk siaran Surya Puja nge siaran Surya Puja 2 niki pacang ngekat muda sane judul niki nge bakti Sari Upah kenten nge saking Dr. Nyoman Arya Kade Aryani dan Bayu Dramayana.

Ini pasti kesampun suasana siaran Surya Puja pacang atur yang titang kadi tembang-tembang kerohanian kentan nge mina prakerai wentan sani wong metangi kentan mirangang tembang kerohanian niki presiden me napi astane ngarianin tubuh nalering pikiran presiden relax nge ini ngelantan niki nyangra ringgalah jam 6 nge wentan katurang edan acara kadi bisa melontar batur kelawasan wentan renungan nyantos ring jalan jam 6 pas meja pas pacang katerang untuk puja Tri Sandia. Nah, ini suasana puja Tri Sandia niki ringgalah jam 6 lintang pasti kesampun pacang turang titiang yang bareng untuk galang kangen nge pastikan niki sampun mendaging bebawasan sane ringan kentan nge sane nyinayang pun niki kegiatan sehari-hari rakan duwe rakerai kentan nge mendaging kegonjakan ringan sane presiden menghibur nenten niki napi asnanya lepas saking napi asnanya niki nge untung-untung bebosan sane becik pisan kenten nge niki dados pengiring rakerai sedurung pacang ngemargiang suwe dharma duwe kenten naler presiden menghibur rakerai sareng sami. Nggih suasana galang kangen nggih nglantur niki antur rajeng Bali sane motang ini informasi makemiwah tembang-tembang pastikan sampun karyanin titiang antur prakiraan cuaca provinsi Bali ring rahinane mangken nglantur ring arus lalu lintas kentan tur pacang sobiah titiang gatre-gatre sane ade niki pastikan ya jebos kutip titiang saking portal rri.co.id. Nah niki sesi sane paling sering niki kejantosan sarana kerai sarang sami nggih anto rajang wali niki kantor informasi nalering tembang-tembang kedagingan anto interaktif sarana kerai kaitan nggih pacang margi kalih paletan niki ya kakawitan saking galah jam 7 nyantos jam sia kaitan nggih niki rakerai sene presiden nyarengin durus ke mantan maya jebos sarang titiang ring ambare utawi ring WhatsApp durus nggih. Yang ngelantur duane niki yang rahina anggara kenten nggih seperti biasa rakerai maya jebos ringgalah jam sieu nyantos jam dasa kedagingan nanti obrolan komunitas niki maya jebos kesarangin oleh Kementerian Agama Provinsi Bali. Nggih kadya sapun nika titiang matur niki rakerai ngene-ngene ndi edan acara sane pacang kemargian mari jebos nyantos puput ringgalah jam dasa nggih mugi-mugi presiden sareng sami nyarengi rakerai nggih ngemiletin edan acara sane pacang kemargian duane niki pacang sape sanggra dayi kadi biasane antuk nika rakerai sane presiden nyarengin terus mari jebos ngeranjing ring pesawat telepon ngening menten interaktif mari jebos nggih ring 0361223361 utawi ring WhatsApp sampun nang lali nggih antum agak tersarang titiang update informasi duwe kentan nge ring 0878982240. Hai nge rakerai pacang katerang pembuka dumun niki nge mande rakerai melihang energi nge semangat sedunia pacang beraktivitas meja bos kadi biasa nge niki wenton tembang kerohanian kentangnya nyanyian dharma sane mamude trihita karana.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas nggak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Nggak penting juga.
1: Kok nggak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kami dalam acara Surya Puja. Kami hadir bertiga, kami Nyoman Arya. Yang berikutnya kami perkenalkan adalah De Aryani. Kemudian yang berikutnya adalah De Bayu. Yeah. Om Swastiastu, penapi gato niki.
1: Om Swastiastu, Bapak.
0: Yeah.
1: Becik niki.
0: Nggih, astunggal sami sehat nggih.
1: Nggih.
0: Umat Sidharma, pendengar RRI yang berbahagia, kali ini dialog akan mengangkat topik tentang bakti, sesari dan upah. Di dalam membahas ini, kami akan menyampaikan dengan suatu pupuh, yaitu pupuh Mas Kumambang, yang memang mengisahkan tentang bakti, sesari dan upah itu sendiri. Kami mulai dengan pupuh Mas Kumambang.

0: Nah, baik, dari pupu Mas Kumambang tadi Pak Masu sangat luar biasa ya maknanya, di mana kita melaksanakan bakti itu harus dengan tulus ikhlas tanpa pamrih, kan seperti itu Pak Mange. Nah, sekarang untuk bakti sesari dan upah itu seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman sudah mengalami pergeseran Pak Man. Di mana nilai sakralnya sebut sudah mengalami pergeseran. Bagaimana nih kalau untuk bakti sesari dan upah itu sendiri Pak?
1: Iya, baik Dek Aryani juga Dek Bayu. Jadi apa yang kami tembangkan tadi dalam Mas Kumambang itu mengandung suatu isyarat. Satu, betul bahwasanya kita menjalankan bakti juga sesari dan juga dalam pemberian upah itu jangan sampai bergeser daripada nilai kesakralan. Suatu hal yang menarik, kita tidak boleh akan menunda suatu hal yang memang intinya itu adalah bakti. Karena apa? Karena di dalam tradisi Hindu, khususnya di Bali, wujud bakti dengan ketulus ikhlasan itu adalah juga sebagai wujud sesari. Karena sesari itu sebagai inti daripada persembahan kita. Namun, di dalam perkembangan kita di era sekarang ini, sesari ini memang memiliki suatu pergeseran. Pergeseran yang dimaksud adalah sesari itu sekarang lebih banyak akan mengarah kepada upah. Iya ya. Kalau sudah upah, otomatis keterikatan kepada jasa. Nah, inilah yang terjadi pada era sekarang ini. Bagaimana

0: Banten, napi penebus segala kekurangan dan pembuatan Banten. Ini adalah sebuah simbol dari Dana Pramita, benar ya Pak Man?
1: Iya, yeah, betul. Yeah.
0: Jadi pemanfaatan sesarin ini secara tradisional itu diambil oleh pemangku utawi petugas ring pura sebagai bentuk kompensasi kesejahteraan beliau, kan Pak?
1: Iya, yeah, betul.
0: Atau terkadang digunakan oleh keperluan pura, benar kayak gitu Pak Dek?
2: Kalau dikaitkan juga Pak Mani, yeah. Kalau dikaitkan dengan upah seperti teman yang katakan tadi, seperti yang katakan Bayu, bahwasanya upah sebagai kompensasi ngayah.
1: Yeah.
2: Apakah benar seperti yang dikatakan teman yang tadi Pak Mani?
1: Ya yeah, begini, kita harus mampu yang pertama ya, kalau konsep ngayah itu jangan sampai ya bergeser dalam bahasa sindiran kayak era sekarang,
0: nggih. Ngayah,
1: ngayah, layah, nggih, payah gitu ya. Nah, semestinya kompensasi yang dimaksud itu adalah memang suatu wujud konstruksi daripada era sekarang. Ya, konstruksi era sekarang ini ngayah sepatutnya mau bayah adalah kompensasi. Kompensasi bagi seseorang yang memang era sekarang ini mengalami suatu kesibukan dan berada di luar, ya, dan sistem ngayah itu berturut-turut sudah bertentu ya, kayak Bayu, kayak De Ariani, yaitu bertugas di kantor, tidak mungkin akan bisa menjalankan
0: secara
1: misalnya karyo 3 bulan. Kan tidak mungkin. Maka sepatutnya itu Dek Bayu dengan Dek Ariani termasuk kami memberikan suatu kompensasi
0: berupa
1: dana ya, untuk memberikan suatu yang ngayah, bukan mau bayar gitu. Ya, itu dalam konsep ini. Maka untuk itulah, maka di dalam kita menghujukkan sesari ini ada di mana? Ada di Banten. Ya, makanya kalau Banten tanpa sesari artinya yang kita dapatkan itu tidak mesesari. Artinya ampa. Ya, kalau bahasa Balinya gede ombak, gede angin.
2: Gede angin ya.
1: Padahal penghasilannya banyak, tetapi kenyataannya maaf tanda petik tidak punya apa-apa gitu.
0: Yeah.
1: Nah, ini artinya pekerjaannya tidak mesesari gitu.
2: Sia-sia,
1: nah, ya sia-sia dia. Maka di dalam kita memberikan suatu kompensasi ngayah ini, ya secara jujur saja adalah kita memberikan suatu hal yang sifatnya nilai kerja itu secara profesional. Nah, yang terpenting sekarang bagaimana sesari ini bisa memberikan suatu kesejahteraan kepada yang memang betul-betul menjalankan tugas untuk ngayah. Karena tidak mungkin kalau orang ngayah akan bisa mengambil pekerjaan yang lebih volumenya besar di luarnya, sehingga dia fokus berada di sana. Nah, inilah sebenarnya kita ya sebagai suatu hal, ya bolehlah bahasa sekarang ini dikatakan memberikan apresiasi, memberikan penghargaan bagi ya para pemangku, para pengayah yang memang ya secara ikhlas menjalankan, dan kita sebagai orang yang memberikan kompensasi juga secara ikhlas juga.
0: Yeah.
1: Nah, maka disinilah wujud bakti akan terwujud. Demikian.
0: Yeah. Berarti Pak, memang muncullah berbagai pandangan niki. Karena banyak bahwa pelayan rohani niki atau pemuputiatnya niki memang tidak semestinya diukur dengan materi mantan dan
1: yeah,
0: Pak ya. Melainkan dengan pengabdian. Tapi Pak, ini yang viral-viral belakangan ini.
1: Yeah.
0: Banyak sekali tuenten pola, ada yang nyari sesaring atau ngambil sesari yang bahkan belum nih didoakan Pak. Kalau kita lihat nih, kadang di waktu orang melasti niki, jujur sangat meresahkan Pak, karena kan niki mengganggu prosesnya ritual, kesucian ritual niki Pak. Bahkan makna sejati dari sesari niki mungkin yang Pak Man sempat bilang bahwa niki lah bagian suci yang dipersembahkan, bukan sekedar uang yang diperbutkan. Men bagaimana mungkin Pak Man untuk aspek tatonya niki memang biar umat kita tercerahkan niki Pak?
1: Memang betul ya Dek Bayu, ini sebuah fenomena. Yang namanya fenomena tidak bisa kita biarkan secara terus-menerus. Ya, lalu pertanyaannya lagi muncul, siapa yang menertibkan seperti ini? Ya, tidak semata-mata di suatu tempat boleh dikatakan melasti. Ya, belum kita persembahkan juga diambil sesarinya. Ya, di tempat-tempat pura juga. Ya,
0: kenyataan.
1: Ya ini.

0: Sebenarnya, marilah kita wujudkan sesari ini, ya, umat mempersembahkan dengan keikhlasan. Kemudian yang menerima sesari ini juga mengelola dengan ikhlas. Ini yang terpenting. Kalau belum didoakan, sudah diambil sesarinya. Ya, maka nilai sesari yang diambil itu juga tidak memiliki suatu nilai. Ya, yang kami sampaikan di awal tadi. Artinya ya, ya kayak Bali itu angka 99 gitu. Ya, sia-sia gitu ya.
1: Oh, sia-sia. Nah,
0: ini sebenarnya. Makanya ini harus ada ya pemahaman kita. Apa sih sesari itu untuk siapa gitu, itu dulu. Kalau yang beda keimanan, okelah. Karena dia tidak memiliki keimanan yang sama. Tetapi juga terjadi pada keimanan yang sama. Nah ini sungguh disayangkan ini. Acara-acara yang besar, ya, sudah itu aturan dipersembahkan, sudah itu memanggil-manggil, yang lebih parah lagi puro dikapling-kapling. Nah ini ya. Nah ini semestinya marilah kita bersama-sama sadar. Karena apa? Karena kalau ada yang menertibkan, itu seolah-olah yang ditertibkan itu akan tersinggung.
1: Jati.
0: Ya, akan tersinggung gitu. Memang sih Anda yang punya puro gitu. Ya
1: serba,
0: ini ya.
1: Serba salah.
0: Iya, serba salah. Tetapi di dalam mewujudkan tatwa daripada apa sesari ini, bahwasanya sesari ini sekali lagi wujudnya bakti. Ya, memang betul orang yang ngelamit punyo kemarin viral ya, sudah itu tidak dimasukkan ke kota ya, ya itu ya, terjadi ya, perdebatan ya, juga ya. Dan juga ada yang memang apa membiarkan kok itu dipermasalahkan yang mempersembahkan ikhlas. Tetapi yang menerima ini tidak juga diimbangi keikhlasan. Ini sungguh disayangkan persembahan daripada umat. Karena ide umat itu baik itu punio, baik itu sesari, supaya bisa dikelola ya secara baik.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kalau kita sesari itu kan dibagi tiga. Ya, satu yang ayam. Ya, yang kedua adalah daripada pura itu sendiri. Ya, yang ketiga adalah daripada ya pengelola daripada pura itu. Ini kan sudah di sastra sudah ada pembagiannya. Tetapi kalau sistemnya tadi yang disampaikan Dek Bayu itu belum dipersembahkan, diambil langsung, apa yang dikelola? Nah, inilah yang memang sangat diharapkan, karena selama ini kita kan tidak memiliki lembaga untuk mengelola daripada dana umat secara khusus.
1: Khusus Pak Yang.
0: Ya, belum punya. Kalau bentuk-bentuk yang yayasan, bentuk daripada lembaga, apa, person, mungkin ada. Ya, kalau di umat lain kan ada itu. Ya, lembaga umat ini mengelola daripada keuangan umat. Maka untuk itulah kita harus memulai dan sadar bersama-sama supaya umat ini menjalankan punio, menjalankan mempersembahkan sesari, tidak ada embel-embel yang sifatnya yang tidak baik. Artinya apa? Mempersembahkan sari supaya diliput oleh media. Kan ada itu. Ya, mau punio supaya dipoto, kan begitu. Mau punio supaya di-share, kan begitu. Nah, ini sudah ada suatu keterikatan yang tidak baik. Kenapa muncul seperti itu? Jangan disalahkan. Karena pengelolaan daripada sesari punio belum dikelola secara manajemen. Ya, selesai upacara dilaporkan berapa mendapatkan punio. Ya, untuk apa punio itu, sesari berapa. Punio dengan sesari beda. Ya. Nah, untuk itulah maka kita menjaga etika sesari ini supaya umat dengan ketulusan dan penuangannya daripada hasil itu bisa dirasakan oleh umat. Ya. Tepat, contoh ya, contoh misalnya puronya kurang bagus. Umat sekarang rajin mau punio. Tetapi memperbaiki pura minta bantuan pada pemerintah. Nah, ini jadi apalagi sampai ngodalin gitu.
1: Kajet ngaper.
0: Iya. Lalu nilai bakti ini kan tidak jalan. Ya. Apa yang dimaksud bakti itu persembahan. Yang ngelah pura pasti ingat ngodalin. Kan begitu. Nah, inilah sebenarnya jangan sampai hal-hal seperti ini akan membawa dampak ya kepada umat. Yang boleh dikatakan sedikit-sedikit harus dicatat ya maupun yang harus dicatat kan begitu. Kenapa? Karena pemahaman kita daripada kedua belah pihak ini belum nyambung ya. Yang diberikan sesari belum bisa mengelola maksimal dan yang memberi ini akan merasa curiga ya. Marilah kita hapus kecurigaan ini. Intinya tiada lain adalah bakti. Yang menerima dan yang memberi adalah sama-sama bakti. Demikian.
2: Luar biasa sekali nih Pak Man. Kami banyak mendapatkan apa namanya pencerahan mengenai sesari, bakti dan upah itu sendiri ya. Apalagi Pak Man katakan tadi sudah dalam sastra disebutkan bahwa sesari itu sudah dibagi dari pengelolanya dan untuk puranya untuk orang yang ayah. Kan seperti nikah yang luar biasa sekali. Nah, kalau tidak salah juga kami tangkap tadi bahwasanya jika sesari baru diberikan setelah upacara selesai, maka maknanya nikah mudah bergeser kan seperti nikah Pak Man. Bukan lagi bakti melainkan terasa seperti imbalan, terasa digaji atau diupah jadinya Pak Man.
0: Iya, betul. Ya, sekarang ini kita banyak menemukan seperti itu. Ya, secara etika, ya, setiap orang yang akan ngantap muput upacara, ya, kalau muput upacara itu kan ada istilahnya atos. Ya, artinya sebelum Ido Sulinggih pacang muput sudah ada atos ke griya. Ya, ada apa? Ada yang sifatnya mata-mata. Ya, di sana ada sesari. Ya, makna sesari itu adalah memberikan suatu jawaban oleh seorang sulinggi apa yang diminta oleh umat dan waktunya ada dan sulinggi siap. Itu sesari itu. Ya, jangan sampai sesari itu setelah ide sulinggi muput baru diberikan sesari berupa amplop. Itu artinya upah.
2: Berbeda berarti
0: Pak. Berbeda, sudah upah. Bahkan sulinggih tidak boleh diupah.
1: hal sederhana.
0: Ya, sederhana.
1: Tapi maknanya?
0: Iya, makanya dalam. Caranya bagaimana? Sebelum ide muput, elengang. Kalau memang sesari sulingge itu sudah ada di siwo pekrano ada. Sebelum ide muput. Ya, maknanya apa? Bukan upah. Tetapi dengan keikhlasan dan penuh kepercayaan menyerahkan daripada upacara itu kepada sulingge. Ini kembali kepada bakti. Ya. Makanya di sini nilai etikanya itu sudah kurang. Apabila terjadi ide selesai muput dan di siwo krana itu tidak ada sesari, ya, ini sudah lepas daripada makna sesari. Yatnyo itu tidak mesesari namanya. Ide mupujo itu kosong.
2: Berarti sudah diupah kan?
0: Ya, dan, ya, sehingga ini diupah kalau selesai itu. Apalagi ada iming-iming dalam tanda petik. Kalau diberikan sesari di belakang, otomatis ide sulingge itu akan mengembalikan karena belakang. Ada kesan seperti itu. Tetapi kalau di siwo pekrano ini ada petugas pegandan namanya. Bukan sulinggenya yang ambil sesari. Ya, jadi pendampingnya mengamankan semua atribut kesulinggihan itu. Nah, kembali kalau kita berharap kalau di belakang diberikan itu nilainya berupa upah. Ya, lalu sang meragawiku merasa cukup agar mengembalikan, nah, nilai baktinya akan berkurang juga. Padahal ini sepele. Kalau dia di awal disampaikan dalam wujud sesari itu adalah memang mesesari, tapi kalau diberikan di belakang itu namanya upah. Dan tidak selayaknya secara etika sulingge itu muput dibayar atau diupah. Ini sudah nilar daripada tatuanya, daripada tentang sesari.
1: Dan mohon izin sedikit teman.
0: Ya.
1: Jadi bertanya,
0: ya.
1: Apakah sesari itu ditentukan Pak nominalnya? Karena mungkin kadang zaman itu udah bergeser Pak. Kalau dulu mungkin kita ngupah 100 rupiah masih wajar.
0: Ya.
1: Mungkin 1000 ah kurang, 2000 lati, 5000 ah mohon pencerahannya.
0: Iya. Kalau masalah sesari ini kan memang ya, kalau orang yang membilang hitungan pasti kan memang tidak ada yang berani menghitung. Tetapi sepanjang pengalaman kami menghandle karya itu, kami tahu bobot daripada karya dan bobot sesari yang memang setimpal sebagai kompensasi. Ya, kami selalu dalam program menghandle karya itu selalu membuat ya pola-pola manajerial, manajemen yang pasti kepada umat. Ya, misalnya upacara mepedudusan, otomatis ya doanya ini panjang. Ya, doanya panjang ini. Ya, misalnya melasti, ini doanya singkat ini. Ya, misalnya memasar, singkat ini yang juga dibuat oleh sulingge. Nah, ini punya pola-pola. Dan sudah barang tentu sesari ini adalah bersifat wajar. Bukan wah, bersifat wajar. Kewajaran ini yang muput bisa menerima dalam konteks sekali lagi sakral, ya bukan upah, ya. Dan yang memberi menghaturkan sesari ini tidak merasakan beban. Ini yang terpenting. Ya, sementara ini kan masih ada beberapa gunjingan, ya, masalah sesari gitu. Ya, kalau yang muput ini sesarinya besar, kalau ini murah, bahkan yang viral lagi tidak minta sesari.
1: Ya, yang tadi.
0: Artinya, ya, tidak minta sesari. Yang tidak minta sesari bukan tidak menerima, tetapi sesari itu sudah diaturkan dan diterima kepada yang memang menyelesaikan upacara itu. Tetapi sudah diterima, ya, dikembalikan kepada umat yang memang memerlukan. Itu sebenarnya. Bukan sulingge itu adalah tidak menerima sesari. Wajib sesari itu diterima karena itu berupa daksina. Wajib. Ya, makanya disinilah kita harus memahami ada yang sifatnya viral yang tadi sampaikan Dek Bayu, Dek Aryani, bahwasanya ada yang pencari sesari, ya. Kemudian ada yang mengembalikan sesari.
1: Nanti,
0: ya, marilah kita secara jernih memahami hal seperti ini sehingga tidak terjadi suatu hal yang sifatnya jurang pemisah. yang mengembalikan sesari Sulinggi itu seolah-olah kadang-kadang dianggap mencari nama. Ya, coba lihat prosesinya. Kami betul-betul melihat prosesinya itu, ya, apakah sesari itu belum diaturkan langsung dikembalikan, berarti menolak. Apakah sesari itu diaturkan dan diterima dan dibuka, ya, itu berarti menerima. Inilah kita secara sakralisasi melihat, karena orang yang punya kepentingan beda, seolah-olah itu nilainya akan berbeda juga. Ya, kadang-kadang dianggap mencari nama, menganggap supaya viral, gitu. Nah, sebenarnya tidak sederhana. Makanya tumbuh keikhlasan yang terpenting di dalam kita memahami fungsi sesari, ya, dalam wujud bakti dan upah. Mungkin demikian, ya. Umat Sedharma, pendengar RRI Denpasar yang kami banggakan, karena kita dibatasi oleh waktu, perbincangan ini dapat kami simpulkan. Marilah kita kembalikan suatu kesadaran kita. Mengaturkan sesari bukan soal waktu semata-mata, tetapi soal rasa. Apakah kita datang untuk berbakti, atau tanpa sadar kita berada di pura sedang membayar atau memberi upah. Demikian hal penting yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami Nyoman Ariel bersama Dek Ariani dan Dek Bayu menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami hayari dengan para mesanti.
2: Om Santi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kekerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertime. Kekerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan kekerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerap tersebut. Karena kesakralannya, kekerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.

teki-te pratiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki-te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

Dayang Kumen dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

RKI para pendengar setia perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Yang mulai ini nyaringin ring FM 106,4 MHz. Sarang titi yang diayuari ringgala yang makin kenten ge. Mampun ngeranjing ring program acara Rajang Bali. Di bawah sampun katorang ring ambare kenten ge nyangre ringgala jam 6 kenten. Wenten batur bisa melant batur kelawasang lantu wenten renungan nyantos ring puja trisandil. Katorang tinggal aja jam 6 pas di bawu. Hingga ngelantun niki rakerai di bawu sampun nungkah titiang rekan bareng ya untuk ngaturang siki tembang niki temu kangen saking akase band ge. Manda presiden niki menghibur rakerai keringgalah hemangkin kenten seni mangkin kari bawu titiang bawu baca ngaturan titiang antuk niki siaran galang kangen duwe sane mamude upekare praktis antum nika ngiring biasa yang sarang-sarang tumbun nge siaran galang kangen sane mamude upekare praktis.

0: apa mau gendeng ya? Dia kok auto masuk nyampat, anu mesti bersih, mau hidung. Doang mau gendeng tuh ambil engkau model.
1: Iya ngomong kau di dia kadena nyom. Iya nwa gerang gerangan di senan irama.
0: Karena muka muka ambil nyampat, mereka serak serak nyampat mau gendeng ambil mau hidung.
1: Nih ada nih apa ya buat diri kita malu deman
0: arti menyenangkan diri sendiri ya.
1: Nah nelayan kadang kena nih nggak hendak kamu kendingin
0: yang kita dong sing
1: mual.
0: Anu nak jadi nak belok ini artinya ragu nih belok jadi praktis mah kejang artinya agak hidup nih jadi ini mah artinya serba praktis
1: praktis
0: yang ragu kau aturan sing perlu nih canang bisa dibeli canang membeli bo lengkap pejati lengkap aduh artinya kalau karin masih kene jadi artinya ragu-ragu sih bayu
1: ragu
0: kene modelnya nah ada nggak kau beli canang sing itu canang itu kan menahan mesti porosan mesti dalang mesti yang sing gini pendagang sing kuayo atur ragu
1: yang kasar sing lengkap ya keuangan
0: ragu boleh nih jangan kan
1: tuntut kan itu
0: artinya kan kuangi ragu kan sing ngomong kan mau kan sebenarnya nih benar nih ki kan lu kan lu anak beli jangan nene di cocok pun beli ada napi ngai ya kan aku berpikir tuh yang ngai itu lebih tulus lah gue ngaya pun artinya muli ngalih klepan ngai kan artinya betul-betul terbukti ya nu apa nene tulus lah gue ngaya kalian nak kena tiup lima pet
1: satu sekat udah naik tuh satu kating kanting ngeteleng
0: ketek gitu kan serius kadang kan gue beli pes kan tinggal nganggup pes kan black
1: ya
0: kan sebenarnya nah cocok nih gue udah pikir kan pas jawab berpikir
1: seng nak ulo benar tuh kalau nang ingat tinggalan janis gitu putung orang busan praktis bahkan ekonomis
0: lebih murah. Contohnya karena beli klep contoh ke sniki bawa beli klepan di limang tali mungkin pesel meniki jadi ini itu dulu di sana di
1: lulu
0: yang beli kene canang di limang tali bawa
1: ulingkat kakak muncul dan yang ngono
0: gitu. Man belengkap man.
1: Benar. Apa pun praktis, ekonomis, ban misi gratis, Bro.
0: Gratis lah, gratis.
1: Jani kone raos sango kadi raso sing ada waktu renang tuh.
0: Mogai
1: dan mogai itu onyang ngalih pipis.
0: Betul. Saya ada ngai acara pidona utang royong,
1: ada
0: kajaan ada nih loh, kajaan aku mau mulo padi,
1: baca aja kukum kerasnya takat,
0: sih cuma itu.
1: Ien jani kemprang-kempreng das lemah bangunan, kemudian tuh masih ngalih pipis, saling sikut nanti dorongnya ulian pipis dari rajo, ulian gitu, ulian pipis yang rajoin. Nih jani anggon olah ya, anggon meli upo karo nih kelaturan, sih gitu. Ian putu man waktu, misalnya ibu nih, apa ben ibu nih wanita karir, kene magai di swasta gitu, misalnya suka ngalih waktu libur.
0: Kayak wah ngalih libur.
1: Tegaran jani, sekolah yang magai jam 6 kat jumah wakong ngaturan canang, sih ngadonan canang nukel ngai, putu nu menek.
0: Ngalih
1: selepan mancan putu ngantos putu uling di menek nyuh ngalih selepan kanti prakat aturan canang
0: jaman
1: ating gitu jani ben dikembalikan irago mogai di suatu tempat aneman pipis tuh jani sisihkan untuk nganom beli upokaro sehingga ane sing ngelah gae gitu khusus yo kalau mau nyediakan itu
0: ini ahli di dalam nge-nge banten dan lain sebagainya
1: ngelah yo gae.
0: Oh, dari ini
1: sama-sama anggap itu sebagai nang ngedong-ngedong rezeki
0: artinya pong pada-pada payu
1: itu mana mesin yang kedua masalah kuang nenak ya kuang yang lalu
0: contohnya kadang-kadang nak iya nang cana gitu jin bunga bedik-bedik bang nak panggilan mudah ngadap dong
1: nak ngurangi sing tadi nyenik kan tadi
0: oh ngurangnya ini beda tuh
1: lena cara orang babusan ngisian bunga berlarnya aja ngoan kini cekol gitu jadi lain ben bedik kan bedik dan bunga itu tapi sing kurangnya maknanya
0: oh tetap ya bunga waduh mesti bunga putih bunga barang
1: no tetap no tetap kalau bedik oh
0: oke
1: sama lu penghitang nak mudah
0: betul
1: jadi yene itu sing misi lihat jadi melajah ring sejeroning ketatuane dipenutuk ne apa ane harus misi pasti ko supo yang nak ekanti bani ngadap ulian dia sudah layak jual sing bani ya mengurangi tu
0: oh iya padu mesti lah rasa bersalah uang rego dosa gitu
1: benar ya. Yang sing yo merasa sudah mampu seperti itu misalnya nah orang buat dari aneh kelehin mende sifatnya bantan-bantan aneh mulu bakal angon gede-gedean nemadan-madan tuh yang sing nawang penutup bani sih yo ngadep bantan
0: ngadep caru gitu
1: sing bani yo
0: oh iya
1: sedikitnya dia punya panuan
0: Tayan lah melaksanakan
1: dengan cara mirip tayan pelatihan serati. Yang segitu nah saya percaya. Ya apa ya kemau dibatalkan. Makanya ilangan keragu-raguan tuh.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Keseharian umat Hindu Bali tidak pernah absen dari yang namanya persembahan atau yadnya. Persembahan atau yadnya merupakan wujud nyata dari umat manusia sebagai rasa syukurnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau rahmatnya. Masyarakat Hindu Bali jika selesai masak akan membuat sebuah upakara kecil yang akan dipersembahkan yang disebut Banten Jotan atau Banten Saiban. Banten Jotan adalah penerapan dari ajaran kesusilaan Hindu yang menurut umat untuk selalu bersikap andresangsya, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, dan amek paramarta, yaitu mendahulukan kepentingan di luar diri. Dalam hal ini, yadnya sebagai sarana untuk menghubungkan diri dengan Sang Yang Widiwasa untuk memperoleh kesucian jiwa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Artinya Pak engkau nak hilang, engkau mudah.
2: Artinya dah ragu bin masalah bantane
1: percaya,
2: percaya ragu.
1: Ya, harus percaya jangan. Karena lihat dari kemampuannya gitu.
2: Benar. Misalnya nawangnya ragu saya ingatkan itu, biar kan nepo ne, oh nemeran gitu.
1: Oh adi saya masih kene, ne bojo, oh nemeran. Ulian ragu saya nawang,
2: oh gitu.
1: Ulian ni horto, itu beli bandang kuangnya ngerasa aneh gitu.
2: Artinya ragu tadi teliti bagus itu teliti ya. Tapi pangsekan tawang
1: gitu. Oh sih porong ini bojo ini ada porong
2: lagi lagu nuntut tanpa data gitu.
1: Wah gitu
2: yang sakit ada pembenaran ya ini ampun lagi nanti yang mirip mosong yang ulung lah dia
1: nak berseliu nandeng do
2: ulung gitu.
1: Oh nyah sih sekan gitu ya numpuk-numpuk rencana kan soalnya ulung gitu.
2: Tetapi itu nanti tiang sendiri percaya soal itu. Percaya bantan tuh sing mungkin ya kurang-kurang.
1: Oh, sing bani asalnya
2: nggih. Kecuali dagangnya bukan agama-agama ni rago barang kene.
1: Nah, artinya orang luar.
2: Beda-beda agaman, milu dagang Banten.
1: Oh, iya saya ngerti.
2: Iya saya ngalang, gitu. Barang rago lengah.
1: Oh, nah,
2: masa rago beli Banten sedio,
1: eh? Oh, nak. Belanya sih nama.
2: Yang bel patuh agama-agamane pasti kos.
1: Oh, artinya agam perlu sih memilih sumber yang anak artinya udinim oh, berencana. Tawang, unit ni lemah ni, mulu yo mulu nawang, yo karena yo samping agama-agama ni kan diganggu, aduh,
2: kemudian
1: yo udah yang nasan di puro ngayah dari serati,
2: dari serati,
1: buat tawang kok udah yang pelatihan serati, di griosan ni saya suka ni, yakin mau di ni beli,
2: kalau ada aja masih dagang gitu, ada mudahan, ada kemahalan sih gitu. Pedo itu beli anu mahal sekali itu, anu benda anu tu masuk akalan berarti karena busan masih renang nih rawas tu se. Cek kini kini.

0: Hanite. Oh. Nah, yang mau olah tu bisa kejeng dengan kita.
1: Oh, jadi tepuk ya jadi kena nak mengkarya suci itu ada siba. Yes, yes, jen biu tu. Siap bisa di nang dua so gitu.
0: Bila kat terang kan?
1: Pang dia pis.
0: Nyen pak ni orang tu sing biu.
1: Makna yo ten
0: tidak berkurang maknanya. Tapi mejenik nendek.
1: Jenik mejenik. Panghidang emat tu, panghidang ada muda.
0: Pangsing nak eko berat-berat mayatnya. Uli anu pokaro kene.
1: Mungkin jero kemakang ben beli bantan kan di 5 juta. Gede 5 juta.
0: Ngaising bisa. Beli orang mal.
1: Mal.
0: Yen mulu rago jajah kal beli. Melajah rago ngai.
1: Melajah ngai. Bapi 5 juta. Sing berangkat teko bandeng nanti, ngaya sing kenapa?
0: Aneh jajahan kan kene tu, ngaya sing bisu, pipis sing lah.
1: Kena gede.
0: Antas sing mayatnya. Perlu juga bagi masyarakat awam tu sedikit tidaknya tahu agak ngaya Banten.
1: Oh, ini dasar-dasar.
0: Dasar-dasar bertacana.
1: Pejati. Pang kena masih nak suci itu kan. Ngaya caru siap ukur. Masa itu kan di segeno kan. Lah masih hati aja.
0: Bila perlu ke mantrana harus tahu.
1: Pasti kali mangku. Oke, itu ya. Benar-benar ya. Akhirnya hilang ragu. Yang buat ragu percaya, yang buat percaya pada orang itu, akhirnya harus betul-betul akhirnya ragu. Nah, masalah kekurangan-kekurangan itu kan ada kone, yang kurang dikene mantro yang
0: lengkap. Sake baloi. Walaupun seperti itu, jangan membuat sengaja membuat kurang.
1: Sing sengaja, yang ten cara orto wau menulung yo ulian mutumpuk.
0: Ulian mutumpuk
1: kan bukan sengaja.
0: Masih
1: bisa dimaklum gitu.
0: Ini benda, kene tuh bantuan ini keraturan. Namu kelop dia. Nenek lagi layu kene aturan benda kita tu kan. Duga sengaja nak taruh ya layu.
1: Ini tumpang nanti ngonimpuk gulok tadi. Jangan ini zamannya gitu.
0: Boleh 6 bulan gak apa.
1: Mau kering gitu.
0: Gak sengaja nak taruh ya katos gitu.
1: Akhirnya bawa makna. Banten kan simbolik masih ini.
0: Ada yang rasa Banten itu adalah ragan tuh, karena kita tidak mampu mempersembahkan diri kita, maka diwujudkan diri kita dengan Banten dipersembahkan gitu.
1: Saya nggak dinyacat Banten berarti nyacat. Kalau ada orang Banten tuh peragaan hidup betaro, ini nyacat tuh berarti nyacat betaro rago.
0: Apapun itu, contohkan nih kewantah budaya. Budaya itu ada semertinya, mau kejang itu simbolis-simbolis sebenarnya. Batu kecero ngaturan sodan, isinnya tamas bunter, rados rawasan, niki bunter niki peraga yang gumi.
1: Di segitiga, itu.
0: Nah tuh tayen cuman pelajaran geografis nawang gumi bunter, kulian Banten atau bang?
1: Simbol-simbol sama ini.
0: Aneh tumpangnya apa nih? Oh lambang gunung, alanjing. Gitu. Oh nih penak nih apa nih bawa nih? Oh niki danau. Oh nyang simbol-simbol.
1: Simbol mah kejangan.
0: Simbol. Itu kita persembahkan. Patuh cara sengak di skala ada tuh. Putu ada terus nak ngabang putu. Foto, foto putu sedaan di panggung. Nanya nih, si teman tuh, dicoba kat tuh.
1: Bagus jadi.
0: Itulah kita menyenangkan Tuhan.
1: Artinya persembahan lagu-lagu kalau lagu tulus dan artinya makna-makna ni ko simbol-simbol itu berarti membuat ledang itu.
0: Gitu tu.
1: Oh karenanya nah artinya harus lengkap betul nanya lengkap duken lagu kita.
0: Rangosen lah mang ngeceri kena lengkap ada.
1: Iya jatuh ini benar sih kawan.
0: Benar sih kawan.
1: Apa ni benar tu beliau?
0: Aneh ada tuah kebenaran bukan benar.
1: Kebenaran.
0: Kebenaran.

0: Nurul Putuk, kebenaran Nurul Tiang gitu.
1: Yang benar?
0: Yang benar sing punya Sunan Wangun.
1: Oh, Sunan Wangun. Pembenaran.
0: Makanya yang ada soal itu pilih salah satu jawaban yang benar.
1: Benar.
0: Saya nggak ada pilih salah satu jawaban kebenaran.
1: Aduh.
0: Mana kamu?
1: Oh, cerah banget.

Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara majamo dan utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggira Kerai, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Balingge, wali-wali sanitia yang dipundiki, ring FM 106,4 MHz. Jadi kita kerai dengan program acara Rajang Bali, sani matang indi informasi, makin mewah tembang-tembang. Yang ini wos ampun keragian untuk siaran gelang kangen, kenten nge, sani mamurde, apa, upekara sani praktisnya, mogi-mogi presiden mampi kenal, sana kerai sarang sami, pendiki nge, nalar presiden menghibur. Sani makin presiden niki, aturan titian riambara, antu perkiraan cuaca Provinsi Bali dumun iki nggih reng rahinan mangke lain anggar tanggal 2 Juni nggih kali 26 mangke niki titen pasti kan ngutip saking bmkg.go.id reng perkiraan cuaca Provinsi Bali. Ingin iki cuaca sana terprediksi cerah kenten nggih niki wentah Kabupaten Jembrane, Tabanan, Kianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, Nalar Kota dan Pasar. Pohon intinya niki terprediksi cerah yang menikah wentan Kabupaten Jembrane, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, Nalar Kota, dan Pasar. Untuk ring Kabupaten Badung puniki terprediksi berawan kenten nge. Yang kika diasa punika titiang ngatur ring perakiran cuaca Provinsi Bali rahinane mangkin nge. Mugi presiden sami uning nge. Presiden betaki-taki napi sane patut ke saya geyang kenten nge. Siru ni meja bos sabah kenten nge. Presiden sampun saya geng yen iki wenten ring mantel yen nganggen pelinggian motor kenten nggih. Tapi payung yen wenten aktivitas duwe ring luar ruangan nggih. Inggih sami mangke lantaran titang ring arus lalu lintas niki nggih titang pantau saking Magi Hayam Urut nomor 17 Seden Pasar puniki ring kala jam 6 lintang petang dasa kutus menit kenten nggih. Titang pantau puniki kantor lancar-lancar ke manten nggih. Mangkin sampun mulai niki aktivitas duwe anto sukarya sugine duwe durus kenten nggih. Naler ring widang rakarai sampun api meja bos sebiahan saran titang nggih. Niki titang ngilangin saran rakarai dadas pengguna jalan kenten nggih. Ha mogi napi sane mandas satu kebakte yang pendikin napi ke mantan sane patut kebakte yen sampun nganggen margi nggih kadi tanda pengenal SIM KTP STNK nika manda tetap satu kebakte yang manda presiden niki nyentos tujuan nika tetap aman nggih. Nggih mugi-mugi napi je sane kekaryanin niki rakerai sareng sami nggih napi je aktivitas duwe kepadatan aktivitas duwe kenten nggih mugi presiden margi antar nyentos puput manajer bos. Ayo nggih kadya sampun ikut titik yang motor ring informasi perkiraan cuaca Provinsi Bali nyalering arus lalu lintas. Ring widang rakerai sampun api kenten nggih manajer bos ini presiden munggah utawi nyaringin titik lurus nyoba informasi manda sami niki para pendengar rakerai sami presiden uning nggih antuk kawin tenang cuaca utawi arus lalu lintas ring widang aduwe kenten nggih. Angin sini makin itu niki tiang ngonyobahin gak terus sana anyar kan terus niki mentan sinergi gili manuk ya pinaka aksi nyata peduli lingkungan bersih pantai. Ingin rakyat niki kawasan pesisir pantai di belakang kompleks kuburan kelurahan Gili Manuk niki mendadak ramai nih dawak Sabtu 30 Mei sana sampun lintang nih mulai saking galah jam itu 30 wita pagi niki puluhan personel gabungan dari batalion kenten nih TP 928 BSY jajaran kelurahan Gili Manuk niki nalar mentan kepala lingkungan RT nalar kelompok masyarakat niki berkumpul untuk melakukan aksi nyata peduli lingkungan bertajuk Beach Clean Up atau Bersih Pantai. Nggih, pari kramo beniki kemargiang napi asane mata tujuan menjaga pesisir pantai Gili Manuk kenten nggih manane tetap bersih dan indah. Liane punika presiden naler mengedukasi warga nggih khususnya di sane menten ring pesisir mangdane nenten malih anto ngutang lelu ke laut kenten nggih. Naler Bener, Anto Parikarma puniki pinaka implementasi nyata dari konsep Trihita Karana dalam ajaran agama Hindu, khususnya ring palemahan gian punika menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta. Nenten jaman taring areal pantai mantan ngira kerai Parikarma puniki naler menyasar semak blukar sanimenten ring belakang kompleks kuburan Gilimanu. Naler pembersihan lahan puniki dilakukan sebagai langkah persiapan menyambut kegiatan bulan Bung Karno nggih. Dawasa menih sampun lintang dibi ngenten nggih. Naler ring pihak kelurahan berencana menanami kawasan punika dengan pohon cemara. Lian ring berfungsi niki sebagai penghijauan dan penahan abrasi nggih. Untuk kehadiran pohon cemara niki nantinya akan diharapkan nyerakrai presiden ubah wajah kawasan sekitar pekuburan menjadi lebih asri dan indah, dan sekaligus niki mengikis kesan angker ya selama ini yang melekat kenten nge. Nah, ingin kerja sapun ke niki gatranya nih untuk sinergi Gilimanu Parikarma aksi nyata peduli lingkungan bersih pandemi pantai nih. Mogi-mogi presiden mepkenoh niki rakerai sane tertarik sarang gatra pun niki terus ngeranjing ring portal rri.co.id. Angin niki dua nih pacang yang keren galah jam itu, nggak kadi bos itu yang wau pacang nggak turang niki maju bos untuk rajang Bali niki kanton ring rajang Bali seni matangin di informasi makin mewah teman-teman deh kemauan pacang kemargiang interaktif sarang lah keraing ya mina prakerai seni presiden nyarangin maju bos terus ngeranjing serang titiang ring pesawat telepon 0361223361 tawi ring WhatsApp sampunan lali untuk megatreng ya ngiring maju bos pacang mobil bagan kenten ya berbagi cerita atau pengalaman ya sharing ilmu naler ngeninin indik topik-topik sana pacang keangkat maju bos. Ingat akrai niki ngiring misanakan numun nih ya, dua nih niki wenten sani jagi ngelintang.
1: Ya ampun ge, kenapa pendek sekali kamarnya, bajunya juga kenapa pendek sekali bagian lengannya.
2: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
1: Boleh kok. Kalau gak ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
2: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Selamat pagi. Pemerintah Provinsi Bali memperkuat upaya pencegahan penyebaran African Swine Fever atau ASF dengan meningkatkan pengawasan kesehatan hewan, edukasi peternak, serta menyiapkan pelaksanaan vaksinasi. Kepala Distan Pangan Bali, Wayan Sunada, mengatakan pada tahun 2026, Bali mendapat alokasi 50.000 dosis vaksin ASF dan 2.360 dosis vaksin Classical Swine Fever atau CSF dari pemerintah pusat. Vaksin ASF akan diprioritaskan untuk babi pejantan dan indukan guna menjaga keberlanjutan produksi dan pembibitan ternak. Meski vaksinasi segera dilaksanakan, Sunada menegaskan penerapan biosecurity tetap menjadi langkah paling efektif untuk mencegah penularan ASF. Peternak diminta menjaga kebersihan kandang, membatasi lalu lintas orang dan kendaraan, rutin menggunakan desinfektan, serta segera melaporkan gejala seperti demam tinggi, nafsu makan menurun, perubahan warna kulit, atau kematian mendadak pada ternak. Pemerintah berharap sinergi antara peternak dan petugas kesehatan hewan dapat menjaga kesehatan ternak babi dan stabilitas sektor peternakan di Bali. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Anggira kerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali ya. Kantor sarang titik yang peniki dari Ring FM 106,4 MHz. Jarang kira kerai ring program acara dua niki rajing Bali sani motangin di informasi makemiwa tembang-tembang. Ingin rajang numun niki katora majalah kerai sarang sami kenten ge makin sampun mewali aktivitas dua seperti biasa ya. Ring rahina anggar makin ge tanggal kali bulan Juni kali tali 6 likur kenten ge margi sampun sami aktivitas dua kenten sugina sugari sugari dua pacang kemargiang astung kare meja bos pacang memargi antar nyantos puput. Nggih, raja numun niki nggih ring rahinan mangke niki nepek ring tanggal kalih nggih. Antuk ring kalender Bali ya, mangke sampun nganjing ring rahina anggar kasih julung wangi nggih minap rakrai ring bidang rakrai menten petoyan piudo dalan kita yang setengkare margi antar naler nggih ngelantur minta rakrai sane nepi asrene margi ansu dharma antuk banten maturan durus margi yang ngalon-alon ke manten nggih. Duaning niki mangda sami pengabdinane presiden ngembangguhang kerahayuan miwah kerahajengan. Yang kira kerai kadi posit yang walau niki ringgalah makin pacang iring titik rakerai untuk membeli bagan kenten pacang ngosang topi-topi aktual saking sudut budaya. Nah sani makin niki sani pacang ka dada sang titik topi nge titik ada psikolog makin nge niki topinya nih emosi ring tengah yang padatnya aktivitas rahine kenten nge. Ya pasti kesampur ring tengah padat rutinitas kenten nge malih ring rahinan makin mulai dari pekerjaan wenten nge utawi ring sekolah urusan rumah tangga kenten sering sekali tanpa disadari emosi nike menjadi lebih mudah muncul kenten ya. Jadi ada yang bisa merasa kesal karena pekerjaannya numpuk ya ataupun kecewa kenten nge karena sesuatu yang tidak berjalan sesuai keharapan nike wajar sekali. Nah makin ya ning nike diterusin ya nenten wenten tapi perhatiannya nih mewah naler. Mana nenten presiden ada soal penghambat nge untuk aktivitas duwe napi ke manajer bos untuk solusinya mina petawi rakerai merdue ya tips atau triknya mang de presiden mengontrol nike ya nonton nenten meraja lela ring angga kenten atau nika mah jebos irin titik rakrai atau mobil bagan dumun kenten nggih. Sedurung nika niki pacang katorang siki tembang dumun seperti biasa mangda presiden mengalihang energi utawi semangat ya sedurung beraktivitas sedurung mejebos mobil bagan niki wenten tembang saking Andi Robogan ya dengan judul nganten durinan. Tapi nika durus biar siang.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4.

0: tinggi. Kan tapi cikan ini kiring perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinggiring FM 106,4 MHz. Dari hari kan tanya ringin akhirnya meniki ringgalahi makin ye pacarin titiara kerayan tu meblik bagan ngeninin indek emosi ya ring tengah yang padatnya untuk aktivitas serahina. Engge niki mina prakarai sarang suami sampun uning ya emosi itu seperti apa kaitan tapi didefinisinya apa apakah semuanya sudah tahu ya jadi yang definisinya niki nge untuk emosi titang untuk saking halo dokter ya emosi nike didefinisikan sebagai perasaan yang muncul nge dalam diri seorang manusia sebagai respon dari situasi tertentu namun perasaan niki bisa mempengaruhi pikiran ya prakarai untuk persepsi juga dan perilaku seseorang genten. Sebagai contoh misalnya daerah karai merasa senang ya umumnya pasti akan tersenyum genten nge tertawa riang dan bisa berinteraksi secara positif dengan orang lain tapi sebaliknya nih kira-kirai ya ketika marah misalnya kira-kirai pasti saja mengeluarkan ekspresi wajah yang garang genten nge judes terlihat tidak enak ya dilihat dan juga kadang suka berperilaku agresif dan denyut nadi nika bisa meningkat kenten. Jadi perasaan niki bisa ringan hingga intens ngerakerai. Jadi perasaan niki juga bisa berubah dengan cepat atau bertahan untuk jaga waktu tertentu. Nah, Mang Dan nenten dados ke kopi ambang kentengnya untuk ngelantorang ring aktivitas duwe meja bos ngiring sarang-sarang niki yang presiden rakerai nyarengin terus keranjing ngiring pesawat telepon 0361223361 sarang titi yang ring ambare utawi ring whatsapp sampunang lali puniki nge niki pacamungkah titi yang ring pesawat telepon durus sane presiden yang ranjing durus make mantan ranjing nge oke sira niki om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Aduh Bu Eka, om swastiastu.
1: Rahajeng semang.
0: Mara kudang 4 jam yang lalu ya rajeng wengi. Heeh,
1: makin ampun rajeng semang.
0: Betul sekali Bu Eka.
1: Sane uling jam kudo tuh piragi. Hmm. Nak radio on di tebenan iki.
0: Oh, di tebenan mungkin enten di kamar.
1: Di kamar tapi di tebenan di samping TV itu macam menik pelomo tuh
0: iya panten nguing oke
1: panten ngap sakit karena penginter
0: tanya aman kan, aman
1: sakit luar biasa kan nguing nguing
0: iya sih iya sih
1: sakit topiknya napi niki
0: emosi yang sering timbul di tengah kepadatan aktivitas.
1: Sebenarnya nih kau nge normal lah tuh nge.
0: Iya normal.
1: Tapi di paon kok dalam nak ne nyolek.
0: Makin tinggal pun jeglekan pintu wah.
1: Nge kalau ibi nih kok akeh ne nyolek. Ya ke dalam nak eh.
0: Gitu.
1: Balik ke bos orang nih kangen juga sih nano nih kan.
0: Itu dia. Oke.
1: Wah bu Jerman.
0: Colek.
1: Terus lagu dangdut kan deh. Emosi nih kok normal tuh nih.
0: Iya betul.
1: Bagi manusia nih kok normal. Waktu Dayu mau kan cepet. Tensi cepetan,
0: yeah.
1: Jangankan emosi, jalan kaki aja kita sepanjang 1 kilo misalnya, terus cek tensi menek tensi ya. Nah, ini kok sampun karena kita jalan kaki, jangan awak niki kan menten safari kesehatan Riki karena hujan, ibu menjalan aja ibu pembina, gitu menjalan kan nih kang abah pajang badan bersih, ya, gitu. Asana menten betul 1 kilo nge. Ampun kenten kan itu cek tensi takon aja rawatnya ibu memargo ngeh
0: ketara
1: ngeh sabah salah tiang ten maka motor gitu ampun kenten pantesan kini biasanya umumnya ibu Jero Chandra nyaranin umumnya tensin tiangnya 120/75
0: oh normal itu
1: 130
0: oh iya bener tuh agatan gak ada sate kambing
1: nika sampun nih kalau emosi di tiang amanahan iki normal wastane nak mosen jelemo gitu nak mosen pastiin ten lah pasti
0: karena perasaan nggih
1: ayo manik wangi nyarangin atuh
0: betul nggih
1: ampun kenten mungkin orang darmana kalau nepuungnya tidak cocok di hati pasti emosi.
0: Iya, misalnya, betul sekali.
1: Itu normal.
0: Iya, kan. Tapi apa yang
1: ampun nah ampun lingsir kan mirangin api, kudianya tak cucur ni nengin.
0: Nggak ini kan karena ton jam mirang api kudianya
1: terus. Tidak mendarin, tahu sing banget sing yang mendar. Tapi mau enak kan hidangnya mak ke pondo.
0: Iya, yang pun cara nak
1: cerita. Lingsir.
0: Walek lah lingsir.
1: Mak, nak lingsir ni ke? Bang yo nasi ado masa nak lingsir bobang nasi semangen ple bobang nasi tengah ini ple
0: ada serba ple
1: niko sampun tadi panak pada dosnya serba salah ni kita go nak lingsir nado dosnya termo dileseng dewe niko.
0: Oke, nah karakter orang beda-beda kan
1: kan sampun ke normal bagi tiang nanti malih. Asok kati bos tu gue cemberut ni kok cemberut tu bahasa Bali ni uning atau?
0: Napi?
1: Besok.
0: Besok.
1: Semang bah besok sebang ni apa?
0: Semang apa? Besok kan tan semang ni. Oh.
1: Munyu semang. Alis macam alis.
0: Nah, yang Bu Eka di benang yang kene kah yang kadi kentut semua ni.
1: Kadang nak so nak aduk nak aduk nak so spontan ya itu.
0: Oh, iya pun ya.
1: Cocok dia besus yang gede bu munyin yang gitu.
0: Be lian reng mua besus gede munyin ni masih men di tangannya mema kepala.
1: Munyin ni nangke macam alis bibeh ni munyu ni kok besuk semang bu besuk.
0: Be Bu Eka saya ni dibilang semang asal kan.
1: Endah di tiang. Angkat di tiang sampun ah mulai lah. Introspeksi diri tu pun dua belajar mungkin. Nak mosen kan tidak ada istilah terlambat untuk belajar.
0: Betul sekali.
1: Sudah ada kemauan, walaupun ampun dua selalu belajar.
0: Kan
1: mesti Riki kan masih ring perempat kita selalu belajar.
0: Tidak
1: ada semua bosen kangen kau. Seharusnya raga mau bosing udara tu. Tidak ada panut kan masih kide.
0: Kita
1: raga kepala lele di udara. Tapi malah radio, tapi niki radio pemerintah, radio swasta pun kita ada etikanya untuk betul. Berbicara di udara. Niko sampun tapi malah niki kan diawasi oleh KPI, sedikit melenceng.
0: Iya, kena evaluasi.
1: Kalau di swasta besar-besar izin dicabut, gitu.
0: Banyak resiko ya.
1: Banyak resikonya. Niki Gusti Putung orang video nyarengi. Kayaknya jero Made Sutirto niki sibuk banget niki mang panu lenjo sih nengok-nengok nena.
0: Nah, nundan.
1: Oh, niki nenek Santa nyarengin. Kenten nggih yen ring radio napi patut ne bosan ngiring niki.
0: Pilah pilih.
1: Kalau datang panutan sane mendengar ring di jero ring di griyo puri niki usajo pas
0: gitu.
1: Pangkan apa tuh orang aja kangen kau di radio? Tuh nak mosen, nak neuning, nak neta neuning kede aja.
0: Iya.
1: Wah, mungkin itu dah yuk.
0: Betul sekali, harus dipintar-pintar milah sarang milih.
1: Iya, niko sampun diatur raga diberikan kebebasan berbicara di radio. Harus kita wawas diri juga.
0: Iya, pantas ngana marma anak lain.
1: Iya, pantas sampai menyinggung orang-orang lain.
0: Iya, betul sekali.
1: Pangados panut kan kide niki kalau on air ring radio niki ampun nengja ulah-ulah pesungeh. Ane kan patut bawasan niko. Dah dos mau gogonyaan tapi bermanfaat gogonyaan itu.
0: Diukur malih.
1: Jantan nantan madu tamkeni antuk ban pokoknya pokoknya salam pun emosi semua manusia punya rasa emosi.
0: Iya.
1: Karena niko normal.
0: Betul.
1: Masing bisa gedak, masing nawang normal.
0: Tenglah rasa.
1: Tenglah rasa dah dos.
0: Iya betul.
1: Karena tu nge dah yuaringe. Manika Dumon, Bu Jerman, Mungah Mangken, Mbak Hindiran ini kita.
0: Tante Jerman sudah calling dia.
1: Mangku sedani biasanya nini krenyolek meriki ibu yang puro api joh nini ayuna taler Bu Janura Malisiki manika dumun
0: sama Bu Eka
1: niki sumatan tiang balerurung senam ben tepuk ingatnya butut gendri kayang niki libur sampun galongin ratu
0: iya
1: ke rajang sarang sami mogi kena tu dayu hari rajang
0: sama Bu Eka.
1: Semua kalah Bu pamit. Terus. Santi.
0: Ingin semua banget iki bonitian Bu Eka, Bebe, Widang Watu Bulan sampunya rengin. Ya patut pisan nih kadi pernikahan Bu Eka. Dan yang namanya emosi nih ke bagi kita semua nih manusia nih kan normal. Tapi mungkin ya nih sampun keadaannya seperti itu ya. Jadi rakerais penapian tuh ya lebih baik kita kadi Bu Eka mengintrospeksi diri. Kita gini. Ya penjauh benten ada keadaan yang menimbulkan emosi niki yang berlebihan ya, mungkin marah kentennya besok kentennya di pernikahan Bu Eka. Tapi kata Bu Eka tadi introspeksi diri nih ke salah satu jalan ya, salah satu solusi juga untuk menanggulangi dari emosi puniki kenten. Ingin mengungkara Bu Eka puniki presiden Malaysia penelpon sirat sana presidennya ring titian terus ngeranjing makin ring 0361223361. Ingin sangkrati tiang Om Swastiastu.
2: Selamat
0: pagi, aku Rahajang Semang, Ati Dayu. Rahajang Semang, Nini Ita niki.
2: Ini patut.
0: Ah, Nini Ita, penapi gatra Nini.
2: Nini segar tuh.
0: Ah, setengkara, be segar, pun terus nih kemana olahraga itu bilang semang.
2: Ini. Ah. Karena Nini tuh nih mau gelebok tuh Ati Dayu.
0: Masa?
2: Nih.
0: Mau siran anjong nih kangen.
2: Orang
0: om sasi
2: asu kan tomen keluar itu aja
0: bingung gelebok nginek itu nge menten anjung nih nge ada ton kenapi kang ya
2: kok sinyal nih nabi yang sinyal
0: nak
2: nenek
0: nak ngamen paket nak
2: bulanan
0: kan kelas nge harusnya kenten aja lancar-lancar menten aja
2: nge sering saja ngajak di duta kenter man maro ni nasabian ini maro kecoh kan dulu
0: aduh ingetan kenapi nih nih
2: kena tuh
0: itu yang kena sehat
2: ini maro kena ngelantun nenek nak kredit
0: mau ah kenapi ke adik kredit di ada kredit
2: wakil jam 5 bilang
0: napi ya
2: ini nih apa di dapur
0: napi ya hilang
2: wakil pun semangat masuk makanya tuh
0: oh
2: boleh masak
0: aduh mungkin apa nusan
2: mungkin apa nusan tuh ampun ini mambuduk nyari itu semua mambuduk
0: kirim
2: ampun birak yang tapi emosi ya tuh
0: betul. Ini nana emosi, nanin dong ya.
2: Ini ya kan dia emosi, kalau mau bisa-bisaan, nggak mana tuh.
0: Nah, patut mau bisa-bisaan. Yang kadin ini pun api?
2: Aduh, nak ngenang, aduh, nak tenang, tuh. Oh, Bu Janura, ini nyaring sesuatu.
0: Halo, Bu Janura.
2: Ini tuh, iya, nah. Gigi sih emosinya ngidang, ini tenak uyut deh. Sudah
0: yuk. Yang ampura tampirang napi.
2: Gigis emosi itu bunyi dang ini mesra muni napo nasim kesuan pak.
0: Oh.
2: Obatan itu
0: tuh. Yang gigis emosi ya.
2: Ini sangat emosi tiap kan ngidang dia ngomong tuh.
0: Oh, artinya tidak bisa ngomong mengeluarkan kata-kata apapun kenten.
2: Kita mengil kalau kenten ada anak sama cowok suye kalau ngidang ngomong kenten sudah yuk.
0: Kadang kecewa atau apa yang berlebihan.
2: Iya kenten. Nah, nanti ya sampun sami unik. Pokoknya nanti yang nengil, misal-misal aja pasti jenangannya gitu pun, anak-anak tuh.
0: Oh, kentang. Oh, Niki, Ibu Sekar Payangan nyarengin ini.
2: Iya?
0: Ibu Sekar Payangan.
2: Ini semua lu sekan, malu buat mengangin. Udah kena raja, ngampun, kentang nih, mau sini nih. Ya, Nekongi.
0: Betul.
2: Ini aku yang coba ini ya sana. Nih dah ngomong,
0: nih anak
2: beli nasi jojo, pasti gigit emosi
0: nih
2: kok. Kentang. Nih gigit sana, putih, kentang yang juga emosi sangat jam-jam bawah. Ih, kan mau kita tuh yang ngomong.
0: Nih, kadung masih ngerasa tidak enak ya.
2: Lu anak-anak ngerti, kentang sami ngerti apa nih, apa sana nih, asal kecil nih, kok petakuan.
0: Nih, petakuan, ada yang tidak beres nih.
2: Ih, Pak Yan, aku ada tunggu, Pak Yan. Oh. Nggak, dia nak pun hilang ah, kan itu bersih, hilang gitu, sudah yuk.
0: Gitu.
2: Ah, makin, nak mau dana cekat, ya, kamu mau main, ada nanti tiba-tiba, nah, ampun, berobat.
0: Oh, ampun. Nggih, ini ampun ada penghambat dadosnya. Tapi ya Nini Ita, tapi ampun kebenang emosi ini, tapi tetap menjalankan aktivitas kan.
2: Tetap
0: nggih. Nah,
2: ini sangat yang kaki dan
0: ngiteng
2: aja mau gitu. Oh, nih
0: Kang. Nah, pantan kepikiran sana. Nggih, pantan kepikiran sana. Nih, kan becik-becik.
2: Betul
0: sekali.
2: Ngarah
0: pelarian kijal lakun.
2: Iya.
0: Ngarah liang kenten nah.
2: Ngelah pengalaman tuh.
0: Oh, tanya kenten masih. Artinya lebih sering ngerike mantan ya.
2: Ngurus anak-anak kan tuh.
0: Betul.
2: Tahun 90 itu tuh. Kenten tidak yakin. Kenawang tekan, kenawang sabanan gitu tuh.
0: Oh, melangkir apa nuning kan? Ada Nini.
2: Mungkin nampun, nana luang buat kenten campur atur dukung anak-anak kau melalui.

0: Gini nih.
1: Ari wedang pun, wau angin wanten na gencet ampun.
0: Iya.
1: Persiapan pun bukun makin nunas.
0: Iya, lon-lon. Yang penting margi napi.
1: Ini dah semua tu nih
0: kiri.
1: Dan ni ano nih miskolnya munga napa jangan udah.
0: Ngiring.
1: Ini bapak ambil boyka nomor satu. Raja pesana. Ini om seti om.
0: Inge semua banget nih kini nih tas saking widan tabanan sampo nyarengin nge. Nge memang berbagai macam cara, berbagai macam faktor juga pemicu dari emosi niki kadini nih tadi wawu. Jadi ngapun berlebihan ya kanti tan bisa nike napi, tapi memang ya karena ras, mungkin dari rasa saking kuciwenya kenten nge sampai tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun nge, tapi respon dari tubuh nih ke ini ampun kadini nih ita atau yo penyingane kenten labu. Ya ini menten ada sesuatu yang tidak diinginkan kenten ya, tapi walaupun itu ten sangat ya masih bisa diutarakan dengan kata-kata ataupun kadini nih ita ya salah satu caranya niki untuk napi pasti menanggulangi kenten ya panten enten keterusan ya musi nike kadini nini ita ita ngambil pekarian ya niki salah satu juga cara untuk mengalihkan fokus kita kentengnya mantan nenten berlarut-larut dalam emosi becik pisan nih kira-kira angin meja bos maling lantur nih kengi tapi wasannya untuk pebilakan duwe lingan nih ring WhatsApp sampun lali atau megatra sarang titia mendurus monitor nalar nih kiri ring titia kira-kira untuk sandakan dumun gih dua nih nih kibentan sani jagi ngelintang
2: cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.
3: Beli nasi goreng yuk di kantin.
4: Hai Vi, aku kan lagi diet. Males ah makan berat.
3: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh.
4: Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
5: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
3: Ya demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
5: Stunting? Hello? Kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
3: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
6: Yuk, penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk mencegah stunting di masa depan.

0: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: ke sarangnya.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Lantar musikian diri Ring FM 106,4 MHz, Sarang Dayuari, Ring Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Yang kira-kira yang ngiri lanturang mari he, mau sang nenin indek topi duit Riki, mau sang ring emosi ya yang tiba-tiba muncul ring tengah yang padatnya aktivitas serahina. Temenika ngiring titi mengkah ring pesawat telepon 0361-223361 utawi ring WhatsApp sambungan lali untuk menggatir sarang titi yang he. Oke, sang ring titi yang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rajang Semang Atu Dayuje.
2: Rajang Semang Tante Jerman. Ampin pecek Tante, irung Tante tetap je. Tante Jerman.
3: Yes, Dayuje.
2: Titian.
3: Dua pesan, Bendahara. Ini kau napi jarau sangat di udara.
2: Ada Nini gitu loh, Nini Jerman gitu loh.
3: Halo kan tadi Nini tadi ketua wanya keren bendahara sekretaris niki na sampun kejap on air ajeng bendahara ajak sekretaris
2: ajeng colek-colek
3: nggih pangaluhan ketua tinggal gejer-gejer tapi topik nemangkin emosi.
2: Iya, Tante pasti sering emosi ya.
3: Nih Janura menang tuh mau nampunan emosi.
2: Sampunan emosi.
3: Nih Ita tenar maglebok kok cabi bisa.
2: Enggak ampun maglebok.
3: Dayu ge.
2: Itu yang.
3: Ayen ini emosi dekatan. Ini Janura. Jangan lumon. Ayen ini emosi dekatan. Biasa na salam pun dompet puyung.
2: Oke, dompet puyung kedua. Napi male.
3: Aduh, jago spontan emosi ini.
2: Mencara kengken biasa.
3: Kenten metungkan bangkian.
2: Kuanget geng gede bawa oleh tamu lelengan pesut.
3: Ampun kenten misi nenek napi.
2: Oh.
3: Pesu ampun ini dia aku langkul jaksa wente nak bani mesake napi.
2: Meh kadang bajajah kan budi capati raga cegerang.
3: Yang biasa kan Nini nama kenyam Niki siro ya Niki nge Makin nona juga aduh makelonanya nyolek bangki yang siampan hingga aja uju-uju ampun melain.
2: Oke.
3: Biasa Nini kan nak murah senyum. Aji marusi orang keramat. Salam pun ini Jerman ya nih mosi mencukur bangki yang lek terhadap anak bannya metakon. Biasa kan murah senyum dah juga. Atan nak metakon pun kekenyamin gitu. Ben ini Jerman murah senyum gitu. Kan teman masih hati ya.
2: Betul.
3: Nih gobo diganti dompet puyung.
2: Oh penyakitnya nikah kan besi ya. Ada.
3: Mungkin kan di pekan payang, nak kenten. Nah, kaya masa senang merengang niki di payangan. Okay. Saya pun kenten. Beh, bujur aja boleh jana di udara, kenten. Nih, niko ampun yang dompet yang misi makenyam tiang ngoco di udara. Asal berompet yang puyung nelik tiang aja masukkan bau tiang, kenten.
2: Ada. Serem kena api, ya.
3: Makin sapu napi cara niko nanikin.
2: Sabar. Dayu kampung-tampung dumun diki. Yeah. Sabar ya. Pokoknya tampung dumun biasanya kebanyakan napi niki. Ternyata pasti penyakitnya siki dompet puyung kan.
3: Kayak kalau ini niko. Dompet puyung. Tapi nomor dua wenten malih.
2: Kenapa itu?
3: Asal bon api ja. Jaga tena senyak manut aja peminan ini je kangwa kena tu tanpa ngorang napin kok nyak masih emosi tapi nu nyidang Pandu,
2: okay,
3: Mam Pandu. Oke, Rahayu, Mam Pandu. Orang walaupun orang yang emosi bejak Mam Pandu. Enten yang orang tapi ya anu je kanglang kita na emosi. Kan dagang kambing minum emosi. Atau ngeliat Neona na
2: emosi. Senang-senang artinya.
3: Nggih. Tapi ini biasanya masih bisa mengalah banyak.
2: Bisa ngalah ini.
3: Bisa. Kecuali dompet puyuh.
2: Oh, kentor. Ya, ini. Ini kayak banyak nih nak koin-koin kayun.
3: Kalau dompet puyuh ini kok ngen pedihnya ketemu nek enggak masukkan
2: bangke. Ada nikah apa nih? Budi ngeroh ngerobat nih tanah ada masih obat nih kecuali.
3: Bang kudo ini ke dokter nih
2: kan ayo. Aduh ke dokter.
3: Nah, ini obat. Bang Santian nele aja masukkan bangke. Aduh. Itu teman obat. Niko, kenten mawar nih merah-merah. Niko pempenin dong. Hilang nelenya masukkan bangke.
2: Nah, pertanyaannya si Ki Dija ngerah.
3: Nah, Niko, gak dampun.
2: Ada yang
3: nge. Natural malesuk semua.
2: Semua. Ada Tante Tian, Jerman. Ini Tante Jerman gak saking bayangan sampun nyarengin. Oke, penyakitnya satu, dompet puyung. Nah, Niki Sami medaya penyakit Niki Tante. Tante Jerman, Tante, Tante. Ingetan kenapa ya? Artinya, tapi alasannya Niki bentuk emosi Niki banyak sekali muncul dengan berbagai faktor. Kita salah satunya Niki obatnya tapi biasanya Niki yang awal tanggal muda biasanya wow Niki dados presiden dados obat. Ingetan kenapa nggih? Tapi arah-arahnya harus sening Niki nggih. Tapi alasannya jenis-jenis emosi nentang jiwantareng marah manten ya. Jadi jenis-jenis emosi Niki menten kudang-kudang jenis ya. Kadi kap pertama menten suka cita. Jadi wenten emosi sedih kenten nggih, nalar wenten emosi jenisnya marah. Jadi ada takut juga, cinta niki nggih, jijik, kagum dan juga kebingungan. Nah, tapi rek-rek nggih yen sampun uning ring jenisnya nih, rek-rek harus uning nalar ring fungsi emosi nika nggih. Yen nenten presiden mengutarakan perasaan dipendam sendiri nenten becek nalar nggih. Jadi ring fungsi emosi niki ka pertama pasti ke sampun memberikan informasi kenten nggih. Jadi memberikan informasi tentang apa yang ada yang sedang terjadi nge di sekitar kenten. Misal rasa takut niki presiden, tapi saya memberitahu ya bahwa ada potensi bahaya kenten. Nanti niki kenten mengarahkan perhatian juga kenten nge membantu untuk mengarahkan perhatian ke hal-hal yang lebih penting. Lalu kenten mengatur perilaku, memperkuat hubungan sebagai sarana ekspresi salah satunya juga nge. Lalu membantu untuk merespon sesuatu. Nge ternyata luas sekali nge. Jadi mau sang nene-nene emosi nenten nyawantah marah kenten nge mese bengus napi asane besuh kenten nge ataupun nelek nenten nyawantah nenten manten nge meja bos mali lantaran titan kiri ngalah jam 8 kenten nge untuk mengulas lebih dalam lagi ya mau sang nene-nene emosi dan juga penapi nge cara menanggulanginya kadi napi asane sane yang diminta sarang Tante Jerman di wau nge cara menanggulangi ataupun cara mengatasi emosi kenten nge atau menikah nge yang mesandakan umur nak kerai kentan gaya maju bos lanturan titian male
0: tips tangat bencana karipan lokal pikuku karuhan dan pengklasifikasian hutan dalam masyarakat Baduy. Budaya tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keragaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Tingginya potensi bencana ini memaksa nenek moyang kita untuk belajar bagaimana cara menghadapi atau memitigasi bencana. Kearifan lokal sebagai mitigasi menghadapi bencana tanah longsor pada masyarakat Baduy diantaranya adalah pikuku karuhan dan pengklasifikasian hutan. Pikuku karuhan merupakan sejumlah aturan atau ketentuan adat yang harus dilaksanakan masyarakat Baduy untuk mencegah terjadinya bencana alam. Ketentuan pikuku karuhan ini diantaranya terkait pembuatan bangunan, larangan untuk mengubah jalan air, mengubah kontur tanah, dan meratakan tanah untuk pemukiman. Selain itu, masyarakat Baduy juga mengenal kearifan lokal pengklasifikasian hutan. Masyarakat Baduy membagi fungsi hutan menjadi 3 jenis, yakni hutan larangan, hutan dungusan atau dung-dungusan, dan hutan garapan. Hutan larangan merupakan hutan lindung yang tidak dapat dimasuki oleh sembarang orang. Hutan dungusan adalah kawasan hutan pelestarian yang dianggap keramat sebagai tempat leluhur. Sementara itu, hutan garapan adalah kawasan hutan yang dapat dijadikan ladang untuk bertani pada masyarakat Baduy.

0: Blempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Blempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, blempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Blempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Blempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Bali mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap maraknya penipuan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri melalui lembaga pelatihan kerja atau LPK ilegal. Kepala BP3MI Bali Muhammad Iqbal menyebut Kabupaten Buleleng menjadi daerah dengan jumlah pekerja migran Indonesia atau PMI terbanyak di Bali. Pada tahun 2025 tercatat 2.437 warga Buleleng bekerja di luar negeri, sementara hingga awal 2026 jumlahnya telah mencapai 1.052 orang atau sekitar 30% dari total PMI Bali. Tingginya minat bekerja di luar negeri turut memunculkan praktik LPK ilegal yang menawarkan keberangkatan instan tanpa prosedur resmi. BP3MI Bali pun menerima sejumlah laporan dengan dugaan penipuan calon PMI. Untuk mencegah kasus serupa, BP3MI melakukan penanganan pengaduan serta edukasi melalui media sosial, sekolah, desa, dan kerjasama dengan pemerintah daerah. Masyarakat diimbau memastikan agen atau perusahaan penempatan memiliki legalitas resmi berupa SIP3MI dan SIP2MI sebelum menerima tawaran kerja ke luar negeri. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.